Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Terima kasih Warilin di Parapun ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Satu buah lagu yang telah kami pilihkan ke ruang dengar Anda darinya Berge. Dan semoga lagu ini menambah semangat kita semua di kesempatan pagi hari ini tentunya. Warilin, cuaca terpantau di luar mendung dan angin bertiup cukup kencang ya. Dan semoga saja cuaca di luar juga tidak menyurutkan semangat warga semuanya di kesempatan pagi hari ini untuk beraktivitas di luar tentunya. Namun warga tetap untuk selalu waspada ya untuk perubahan iklim atau perubahan cuaca di luar ya. Untuk apalagi untuk warga yang mungkin saat ini beraktivitas di luar ya. Dan tentunya selalu update informasi perkiraan cuaca di laman-laman resmi karena cuaca saat ini berubah begitu cepat. Dan tentunya kewaspadaan perlu ditingkatkan Warilun untuk kenyamanan kita tentunya. Dan tentunya Warilun masih kami pilihkan lagu-lagu di kesempatan pagi hari ini dan juga berbagai informasi yang telah kami pilihkan nanti akan kembali kami coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Satu buah lagu kembali akan kami pilihkan darinya Fatimah Amir. Ini dia.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Dari Beer Boy Warihlen, Sang Rihon, kegurukan hubungan tanya Mbak Bos, kedua sekalian OT Indonesia Barat. Dan Warihlen berhubung untuk na acara, maka niba bungohnya si Rebo, ta pending delay Warihlen, insyaallah ta lanjut nama singoh. Dan suasana bungohnya ka ujin dom Warihlen, ka reduk lomnya. Mudah-mudahan sehat sabi Warihlen dan tetap jaga kesehatan dengan konsumsi putih gula dan terjaga kesehatan juga dengan istirahat yang siap Warihlen.

Kan China jet nang gro maju Juno Ireland. Awai dile sama-sama merdeka ngan Aceh han aja. Merdeka ngan Indonesia ya. Merdeka nanyo Indonesia merdeka dan China merdeka. Han aja mate ji Ireland. Indonesia tahun 45 sedangkan China beberapa tahun setelah itu. Nah, Ireland pekan jebe darah jino nya Mbak Visi warengan Mbak Visi pemimpin ya. Dan salah satu hai yang jit masalah dari Nagro yang ada maju-maju korupsi dan cukup hari ya di Cina Ireland koruptor dihukum mati dan langsung dipelumah di publik ya digantung banyak jih digantung juga ke balapangan ini sehingga jit pelajaran ke korupsi.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
4: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
5: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara Mempantun Ngembang Dedi.

Warihlan, KPK telah ditetapkan 2 tersangka utama terkait kasus korupsi kuota haji tambahan, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas dan mantan staf khusus sang menteri, yaitu Isfah Abdal alias Gus Alex. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, KPK menduga perkara ini telah menimbulkan kerugian negara sekitar 622 miliar. Dan untuk

Kasus ini juga, Rehlan, KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aria Tejo. Para penyidik ingin mengetahui alasan pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan 2023-2024 untuk jemaah asal Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo, juga. Keterangannya perle untuk memperkuat alat bukti yang dikumpulkan le penyidik. Penyidik geduga na inisiatif dari asosiasi ataupun PIHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota tambah

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulo meupat, dano letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulo meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulo tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim A.

0: Porehlon humor di Bandar Aceh mengalami penurunan Warihlan, dan tren penurunan dalam Padung Uro Uliket galau menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Aduh, you know mah ba angka tujur tuh jujur dan nomor tuh semuanya Morilan kalau ongkoh begana. Tapi nyo sabah haba gembira untuk anak muda yang kena ja melamar dek Maimunah. Ya, hana tak berat, hana leh si kurung juta dari yang kau liket. Ya, palingan kaitan mau 2 juta menyona imam belah mayam kah hemat lebih 2 juta ya menantu harian harga fluktuatif emas ya yang sewaktu-waktu bisa naik bisa turun ya. Untuk masyarakat yang rencana blome ataupun blotuma, bukaim-kaim pantau perkembangan harga harian karena perubahannya mengikuti dinamika pasar global dan nasional.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak, bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kurang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan. Hati.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
2: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

50 ton delay. Nah, 50 ton delay warilun. 90% orang Cina udah belum gasin. Cukup hard gasin. Gasinnya lagi udah babat pertengahan warilun. Nya data dari Bank Dunia. Cina ton sekurang belah 78. Nya nanggro mayoritas penduduk udah dengan penghasilan $2 per hari. Mbak masanya be. Dan you know Rehlan, you know berubah.

0: kepala kuli kan dengan cara kepala masjid.
1: Oh, miao yang kuil lah.
0: Tapi pemerintah Cina melawan kemiskinan dengan metode disiplin. Dan ditingkatkan pendidikan. Karena mereka sadar dengan pendidikan yang baik, maka kemiskinan juga akan terkikis. Ya, Orelan menjadi Cina memakai strategi ketika masa Presiden Deng Xiaoping mengambil alih kendali pada tahun 1978. Pada masa yang Cina cukup tak parah gasin, dipakai jurus petalo kemiskinan yang kepen, jurus pendidikan dulu, ideologi kemudian. Masa yang Deng Xiaoping kepegah, tidak peduli kucing itu putih atau hitam, yang penting ia bisa menangkap tikus. Ya, Warren, pemerintah Cina waktian sadar, hal mungkin dituit dari garis kemiskinan, cuman dengan modal pidato cang panah. Tapi harus dengan keterampilan teknis.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut!
2: Bahan! Hana aja deh kamu kawin, Kak Doyong. Beselu. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu gak. Ya.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Ya, orang kebancara Cina geubah dro dari nangro yang gasin, papa, ekstrim, jet nangro yang tamong dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia Cina. Jadi orang yang kedua rahasia dari Cina adalah geget zona ekonomi khusus dan ilmu pengetahuan sebagai pengujian. Ya, Cina hana geubah nangro dalam simalam orang. Ya, yang pempen geuji idenya. Ide yang na diuji di lab wilayah yang disebut zona ekonomi khusus. Salah sebuah kota provinsi Shenzhen, Baten sekurang belah 80, yang cuman sebuah kampung nelayan dengan penduduk lebih kurang 50 ribu waktu masanya. Tapi jino orihlen, kota Shenzhen sebuah kota dengan penduduk lebih dari 18 juta. Wah, kibancara tamah haji urang. Dan jut markas besar perusahaan besar Cina Huawei, BYD and Tencent. Ya, nyo ahna asing ah. Nyo Huawei jino salah satu produk HP yang terkenal di Cina. BYD salah satu produk moto Cina dan Tencent perusahaan ekonomi raksasa. Dan pertumbuhan ekonomi di Shenzhen Warilun nyo kan mukjizat. Ya. Nyo sebuah prototipe, sebuah uji ilmiah. Jika berhasil di sini kita perluas, jika gagal kita perbaiki. Nah, itulah tepatnya yang dilakukan para insinyur, para pejabat dan para ekonom di Cina. Jadi kan mendoa-doa mentong Warilun kan orasi mentong jemubah nang rohana. Kanyan. Cang panah yang kan urusan Cina.

Warilon Bad Wars ada Papua sebelah mata Indonesia Barat tanya na program siaran kedua MPU Banda Aceh. Ia kerjasama Banda RRI Banda Aceh dengan MPU Kota Banda Aceh. Tanya Warilon akan jadi program tiap Rabu, pekan Kepen dan pekan Kilhe.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Coming up to you, feel it and take the song.

0: Sumpet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teka warihlen, puhabani ba bungohnyo dalam program dialog interaktif. Dan untuk gonyo warihlen, RRI Banda Aceh berkejar sama dengan MPU Kota Banda Aceh dalam program Petuah MPU Banda Aceh. Dan warihlen insyaallah ke programnya akan hadir tip uro Rabu pekan kepen dan pekan kelhe tip bulan warihlen. Ya, jadi nempantau, nucatat, nutulih bek tua apa. Dan untuk gonya warihlen, alhamdulillah di studio kan terus dekat Tengku Wahyu Mimbar SPDI MAG. Assalamualaikum Tengku.
2: Waalaikumsalam. Yang satu warga.
1: Iya. Dan kiban haba Tengku?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Mudah-mudahan sampai sehat Tengku. Tapi kondisi tengah lupi rayo Tengku. Iya, baik Tengku, niba orangnya tanya akan angkat tema tentang bersama menjaga dan memupuk syariat Islam di Kota Banda Acehnya. Nyah salahnya Tengku judul ya.
3: Insyaallah.
1: Insyaallah. Ya. Terkait tema tanya-nya kiban Tengku silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, mengenai dengan tugas kita sebagai masyarakat Kota Banda Aceh yang kagabi rahmat ya Allah untuk dijadikan salah satu daerah ditegakkannya syariat Islam. Kita berpijak dulu pada ayat Allah surah Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu sekalian dalam agama Islam ini secara totalitas, secara keseluruhan, dan jangan sekali-kali kamu ikuti langkah-langkah syaitan, ide-ide syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sungai syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Berbicara ayat ini kan ketika ada orang Yahudi yang kita kenal yang bernama Abdullah bin Salam dan teman-temannya, mereka masuk Islam tapi ada ajaran-ajaran Islam yang mereka enggan untuk melaksanakannya. Salah satu, mereka enggan memakan daging unta. Itu salah satu penyebab asbabul wurud ayat ini, asbabun nuzul. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman sekarang ini, pijakan kita ayat ini, bagaimana ketika kita sudah terlahir dari rahim seorang ibunda yang muslimah, dari seorang ayah yang dibesarkan oleh seorang ayah, dididik oleh seorang ayah yang muslim, bahkan kita alhamdulillah besar, berkembang bersama-sama orang muslim yang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sebuah keniscayaan kita wajib untuk menjaga syariat Islam khususnya di Kota Banda Aceh dan memupuk, bukan sekedar menjaga. Setelah kita menjaga agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat, dan juga kita memupuk, arti memupuk bagaimana selain kita, orang yang belum paham dengan syariat mereka juga paham, orang yang tidak cinta syariat cinta dengan syariat. Karena sebenarnya simple saja, ketika kita berbicara syariat sebenarnya apa ini? Jangan sampai orang nanti kita setiap hari ngomong syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam, tapi syariat Islam itu apa sebenarnya? Sehingga kadang-kadang kita sudah melanggar yang namanya syariat Islam itu sendiri. Sebenarnya ruang lingkup syariat Islam itu sangat simple, karena syariat Islam itu aturan yang berkaitan dengan keyakinan, keimanan dan ketauhidan atau ibadah. Tata cara hubungan manusia, baik secara vertikal dengan Allah, artinya ini terimplementasi dalam solat kita, zakat dan puasa. Dan juga tidak kalah pentingnya, juga kita harus memahami daripada syariat Islam itu sendiri, yaitu tentang masalah aturan hubungan kita secara horizontal. Secara horizontal ini hubungan sosial kita dengan sesama makhluk Allah, terutama manusia. Ini tentu akan tergambar dalam bagaimana kita berekonomi, bersosial, termasuk nanti pernikahan, bahkan termasuk nanti tata negara dan hukum pidana. Ini masuk dalam kategori atau ruang lingkup syariat Islam itu sendiri. Jadi berbicara syariat Islam pada hakikatnya itulah aktivitas kita sehari-hari sebagai hamba Allah yang beriman dan Muslim. Nanti ketika kita berbicara ruang lingkup syariat Islam, nanti tidak ada artinya, tidak kalah penting juga kita harus memahami dengan di antaranya secara simpelnya ahkamul khamsah, atau dalam bahasa kami di pondok pesantren dulu namanya furu' syari'an. Furu' syari'an itu kalau kita ambil secara garis besarnya kan dikenal dengan ahkamul khamsah, yang dikenal dengan hukum wajib, hukum sunat, hukum makruh, hukum haram, dan hukum halal, kan begitu. Ada satu lagi mubah, tapi nanti ada lagi kalau kita lihat ke dari dimensi furu' syariat itu sendiri, malah bukan lima tapi tujuh, yaitu ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada halal, ada haram, ada mubah, ada sah dan batil. Nah, ini semua merupakan inti daripada syariat Islam itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita perlu juga tahu tentang maqasid syariat. Maqasid syariat ini kalau bahasa kita ini tujuan utama daripada syariat itu sendiri. Kenapa ada syariat Allah berikan? Yang Allah itu merupakan syari', yaitu orang yang membuat syariat itu sendiri atau menurunkan syariat itu sendiri melalui rasul-rasulnya. Ini maqasid syariatnya apa sebenarnya? Kalau kita lihat ada lima maqasid syariat. Di antara maqasid syariat itu yaitu hifdzuddin, itu yang pertama. Tujuan adanya syariat Islam itu bagaimana agama ini terpelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, hifdzun an-nafsi, atau memelihara jiwa. Jadi jiwa itu terpelihara dengan sebab apa namanya? Kita melaksanakan syariat Islam sehingga ada jiwa-jiwa yang tidak boleh diganggu. Sehingga ada namanya, ada yang halal darahnya, ada yang haram haram darahnya, kan begitu. Kemudian termasuk juga maqasid syariat yaitu hifdzul aqli. Hifdzul aqli ini artinya menjaga akal. Akal ini satu unsur dalam diri kita ini yang wajib kita jaga. Yang mana dari syariat ini yang terpelihara akal kita atau terjaga akal kita? Contohnya seperti kenapa haram atau dilarang meneguk minuman keras? Karena kalau kita terlalu banyak meneguk minuman keras akan menutup kepala kita bagian dalam, yaitu akal. Maka tujuan menjaga syariat ini salah satunya hifdzul aqli, yaitu menjaga akal. Kemudian termasuk hifdzul mal, menjaga harta. Ada harta itu yang milik kita, ada harta milik orang lain. Harta milik kita kadang-kadang kalau salah kita pergunakan juga bisa menjadi haram. Kalau harta milik orang lain tanpa izin orang yang mempunyai harta itu, tidak boleh kita mengambilnya. Ini maknanya memelihara harta. Kemudian hifdzun nazl, atau memelihara keluarga, termasuk ini bahagian daripada maqasid syariah. Ketika ini sudah tercover pada diri seseorang, terlaksana pada diri seorang, maka secara otomatis syariat itu terpelihara. Maka sebenarnya kalau menurut pendapat kami ini ya, syariat Islam itu kalau jaganya mesti alur beralur, bahasa kita mungkin bahasa simpelnya. Apa makna alur beralur? Tidak hanya boleh syariat itu kita tekankan kepada kalangan-kalangan bawah, ya minta maaf nih, artinya kepada masyarakat kita tekankan supaya semua wajib bersyariat, semua wajib menjaga aurat, semua wajib salat di masjid untuk menjaga salat. Tapi kalau dari alur atas sendiri tidak memulainya, maaf kita bilang, ini semua nanti alur atas dari pemimpin-pemimpin kita, dari orang-orang yang berpangkat lah bahasa kita di Kota Banda Aceh ini, dari semua kalangan harus menjaga syariat Islam. Termasuk perkara-perkara pelanggaran-pelanggaran, semua kita harus hukumnya sama. Tidak ada pilih-memilih, tidak ada yang namanya, apa namanya itu, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini tidak, tidak boleh dalam kita melaksanakan atau menjaga syariat di Kota Banda Aceh. Saya pikir seperti itu, Ustaz Rais.
1: Ya, Orilan, untuk Gata yang kena bergabung bersama kita di pagi ini dalam program Petuah MPU Banda Aceh, silakan di line telepon 0651 470 555, ataupun nanti bisa juga di line WA 0811 6713886. Ya, kami nantikan atensinya. Anda boleh bertanya nanti bersama Tengku Wahyu Mimbar, ataupun Anda ingin memberikan saran-saran agar syariat Islam bisa lebih didong di Kota Banda Aceh. Baik, Warihlan, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Ya, Warik Werhen bersama Perempuan RRI Banda Aceh. Kembali kami hadir dalam program Petua MPU Banda Aceh dengan tema bersama menjaga dan memupuk syariat Islam di Kota Banda Aceh bersama Tengku Wahyu Mimbar SPDI MAG. Nah, Warilan yang kena bertanya kepada beliau, silakan ya, mau kasih saran juga agar syariat Islam menjadi lebih baik di Kota Banda Aceh juga silakan ya. Ya, oke. Jadi Tengku, kita di Banda Aceh, Aceh lah. Syariat Islam ini kan sudah berlaku sejak tahun 2002. Nah, berarti usianya sekarang ini udah lebih berapa?
1: 20 lebih.
0: 24 tahun ya. Nah, sampai saat ini Tengku melihat sendiri bagaimana perkembangan syariat Islam di Kota Banda Aceh?
1: Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kita juga tidak boleh menafikan kekurangan dan kelebihan pasti ada dalam pelaksanaan syariat Islam ini. Kalau saya, untuk menyemangati masyarakat, untuk memberikan semangat atau support kepada masyarakat Kota Banda Aceh khususnya, kita tidak boleh merasa pesimis. Satu, kita terus bersemangat, memupuk semangat kepada semua kalangan, terutama sekali kepada kalangan masyarakat bawah. Jangan ada statement-statement yang membuat masyarakat itu nanti pesimis. Jangan ada dalam kita berbicara atau mengungkapkan fakta-fakta yang seakan-akan kita tidak setuju kalau syariat Islam terus berkembang, terus terpupuk. Tapi bagaimana juga kalau ada kendala-kendala dalam pelaksanaan syariat, inilah tugas kita, terutama kepada stakeholder ya di Kota Banda Aceh, untuk terus mengatakan yang ada hal-hal melemahkan syariat, maka di situlah kita harus punya peran berdakwah, memberikan petua bahwa kita tidak boleh dengar bahwa kalau ini melanggar HAM, kan begitu. Kalau pelaksanaan syambu misalnya dilakukan oleh Ibu Wali Kota Banda Aceh atau Wali Kota Banda Aceh melalui syariat Islam, ini nanti melanggar HAM, nanti tidak akan ada orang datang ke Banda Aceh. Ini perlu ada stakeholder, perlu ada orang-orang tertentu, termasuk kami dari MPU ditugaskan oleh Ibu Wali Kota salah satunya, bagaimana kita memberikan semangat bahwa tidak ada sebenarnya melanggar HAM selama kita melakukannya secara prosedural, kan begitu, secara alur yang sudah digariskan. Yang kedua, kita tidak boleh menafikan ini, tidak boleh menafikan bahwa dalam berkembang berjalannya syariat Islam di Kota Banda Aceh, kita bersyukur punya pemimpin-pemimpin yang pemerhati terhadap agama, terhadap syariat. Walaupun kadang-kadang ada juga ketika pemimpin kita membawa mobil syariat, ada saja kelompok-kelompok tertentu yang melempar paku di jalan supaya mobil itu bocor, kan begitu. Banyak kalau kita lihat. Namun dengan prinsip pemimpin kita di Kota Banda Aceh, wali kota kita, sehingga ini terus berjalan. Mau ada paku bocor tapi tetap ditempel lagi, mau ditempel dengan tubeless atau tempel biasa, ini tetap terus berjalan. Kalau pendapat saya, kita tetap harus meyakini dan kita harus mengimani bahwa kita sebagai umat Islam wajib menjaga dan mengembangkan syariat Islam khususnya di Kota Banda Aceh. Saya pikir begitu.
0: Ya, baik. Tengku, kita terima telepon dulu ya.
1: Boleh.
0: Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Ufni.
0: Hah?
1: Kecil suaranya.
0: Dengan siapa dan di mana nih?
2: Ini Bang Putra dari Aceh Jaya.
0: Iya, Bang Putra dari Aceh Jaya, silakan.
2: Nama saya dari Uy.
0: Oh iya, Pak Syatari Uy. Silakan Pak Syatari, ada yang ingin disampaikan kepada Tengku Wahyu Mimbar, silakan.
2: Bukan ini.
0: Hah?
2: Oh, sudah habis. Aceh nama sih ganti Aceh.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Syatari. Iya. Buat warilun yang ingin bergabung dalam program dialog interaktif bersama Tengku Wahyu Mimbar, silakan aja di line telepon 0651470555 dan 0811671388 ya. Ini program dialog interaktif Petua MPU Kota Banda Aceh yang akan hadir setiap hari Rabu di pekan pertama dan juga pekan ketiga. Ya, kita persilahkan lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Rais.
0: Iya, silakan Kak Yana.
3: Ya, makasih Rais. Assalamualaikum, Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya sedikit nih Tengku, kita kan nganggo syariat Islam. Ya. Bahasa Aceh, Celedonya ya Tengku ya.
1: Iya, iya.
3: Tapi sekarang ini Aceh banyak pendatang yang non muslim, Tengku. Ya. Jangan saya bilang daerah saya, enggak usah saya bilang daerahnya Tengku, tapi di daerah saya ini cukup banyak datang pendatang yang non muslim.
1: Ya.
3: Yang memang sudah hampir menguasai daerah Tengku. Ya. Itu di pasar induk itu banyak praktek-praktek yang ke pensiklus 12 Tengku ya.
1: Iya, iya.
3: Setiap saat itu saya lihat selalu ada yang ditagi-tagi gitu.
1: Yeah.
3: Terus cara berpakaian mereka juga yang perempuan sudah tua jualan dengan celana pendek, baju fancy tanpa jilbab segala macam. Seperti melecehkan lah apa yang sudah kita apakan itu seperti syariat Islam itu. Tapi mereka nggak menghargai itu. Yang lakinya juga yang pokoknya kalau saya lihat sendiri itu tentu memprihatinkan daerah saya ini. Kalau seandainya nggak ada yang menegakkan itu dengan ketat, tentu mungkin daerah ini akan mereka kuasai. Itu bagaimana tentu caranya supaya nggak seperti itulah, tidak menguasai di dalam pasar itu dengan uang-uang praktek yang riba. Itu saja tentu, Rais. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin salah satu kasus, walaupun bukan di Kota Mana Aceh yang tentu, tapi di daerah Lamboru yang masuk Aceh Besar ya.
1: Ya,
0: tapi mungkin bisa suatu saat di pasar Banda Aceh bisa
1: akan terjadi.
0: Ini seperti apa kita meresponnya, Tengku?
1: Baik, inilah kita bilang tadi, dalam penegakan dan penerapan syariat Islam pasti ada kendala-kendala atau rintangan. Saya pikir kembali lagi ini harus ada perhatian khusus dari pemimpin kita. Dimanapun kejadian ini berlaku, dimanapun kejadian ini terjadi, harus ada perhatian khusus. Maknanya, kalaupun pendapat saya ini, alangkah lebih indah pemimpin kita itu, baik secara luasnya mungkin Provinsi Aceh, secara lebih kecilnya ruang lingkupnya di kabupaten kota, ya ini ada perhatian khusus, terutama kan melalui Dinas Syariah Islam. Harus ada satu, kalau menurut saya ini, kalau memang sudah membahayakan, harus ada satgas khusus ini kan, harus ada tim khusus yang akan memperhatikan atau menjejaki konsep-konsep praktek-praktek seperti ini. Ada perhatian khusus, terutama sekali pada pemimpin di daerah yang bersangkutan. Kalau di pasar induk tadi, siapa kan? Pasti ada ketua pasar. Pasti ada nanti kecik di kampung tersebut. Pasti ada yang lain, tengku imum, tengku menasah. Ini harus peka terhadap perkara-perkara seperti ini. Caranya, walaupun berdasarkan kanun kan begitu, bahwa cara Islam ini kan diberlakukan kepada pemeluk agama Islam, kepada yang non pemeluk agama Islam kan tidak berlaku.

0: Baik takkan pa membetih entah anjir de. Jadi sudah satu keniscayaan mereka itu harus mengikuti kearifan lokal, menjaga, turut menjaga kearifan lokal yang ada di mana mereka tinggal, khususnya di Bandar Aceh. Saya pikir di Bandar Aceh ini tidak tertutup kemungkinan ada perkara kasus-kasus seperti ini, saya pikir. Yeah. Maka ini yang anehnya, kadang-kadang bukan non-muslim ini masalahnya. Yang muslim sendiri mengobrak-abrik syariat Islam di kota Bandar Aceh. Ini minta maaf nih. Alhamdulillah selama saya kebetulan kan dekat daerah saya itu ada jalan dua jalur. Itu sering kali sore-sore kita lihat bapak-bapak meratan dengan celana pendek. Ini kan satu hal yang meremehkan penerapan syariat Islam. Seharusnya mereka yang muslim menjaga minimal, oh ternyata membuka aurat tidak boleh. Kita lari di belakang padang aja ada satu spanduk kecil itu, pakailah, berolahragalah dengan pakaian syariat. Itu ditulis di belakang padang.
1: Gerbangnya ya.
0: Ya, betul kan? Tapi sekarang kadang-kadang kita mau pegang Aceh, lagi tak pesaka. lagi tak pesakanya pura-pura enggak tahu. Padahal tulisan itu sebesar itu. Kalau kita bilang buta, belum pakai kacamata juga, saya pikir kan. Kita pakai kacamata aja kadang-kadang ngeri juga baca itu. Ini sengaja-sengaja. Bahkan sekarang sudah ada ibu-ibu, kelompok ibu-ibu yang berani memakai, maaf nih, celana ketat. Kita maunya seperti dulu lagi, ada tim yang menggunting celana itu.
1: Iya.
0: Mau seperti itu. Kalau enggak tegak acara Islam di kota Bandar Aceh seperti itu. Maunya seperti itu. Karena susah. Tidak semudah yang kita omongkan, tidak semudah yang kita katakan. Untuk menjaga syariat ini susah. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita saja susah. Maaf, salah satu kewajiban salat kita bilang. Sudahkah semua masyarakat Bandar Aceh ini menjaga salat lima waktu tepat pada waktunya? Berarti ada yang kurang. Cuma walaupun seperti itu, kita terus mengajak stakeholder, terus mengajak masyarakat kita agar terus menjaga. Saya pikir pertanyaan ibu tadi, bagaimana caranya? Kita memberikan masukan kepada pemimpin-pemimpin di tempat itu supaya ada membuat pengumuman atau aturan-aturan. Siapapun yang masuk ke pasar ini karena kita syariat Islam, tolong dijaga pakaiannya. Minimal seperti itu. Tertanda ketua pasar. Saya pikir begitu.
1: Ya, oke, ini kayaknya menjadi sebuah masukan untuk Pemkab Aceh Besar ya, dan juga MPU di Aceh Besar serta Dinas Syariat Islam di Aceh Besar untuk bisa mengawal hal seperti ini. Baik, terima kasih Kak Yana. Lalu Tengku, ada WA ini dari Bang Amir di Kutaraja. Assalamualaikum Tengku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Menurut saya, bila ingin melihat syariat Islam di kota Banda Aceh, maka tolak ukurnya adalah melihat daerah-daerah yang menjadi fasilitas umum. Contoh, kalau kita ingin melihat ke pantai, maka bagaimana masyarakatnya di pantai. Kalau kita datang ke kafe-kafe, bagaimana masyarakat di kafe-kafe tersebut, ataupun di konser-konser. Nah, bila di tempat-tempat publik seperti itu masyarakat sudah bisa menjaga nilai Islam, maka berhasil syariat Islam. Tapi bila di lokasi-lokasi tersebut masih aja masyarakat tidak mengindahkan syariat Islam, berarti ada yang gagal. Terima kasih Tengku.
0: Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Amir ya, ada benarnya juga. Kita jawab sedikit ya.
1: Baik Tengku, kita angkat dulu telepon, nanti baru kita balas ya.
0: Boleh.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rais.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Cik Mat di Lambaru.
1: Baik, Cik Mat di Lambaru, silahkan Cik Mat.
2: Saya mau nanya ini Pak Ustaz.
0: Boleh, boleh.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karena kalau syariat Islam kan sebenarnya kan tersipil ya.
0: Iya.
2: Saya tengok sama saya dikit-dikit di kopi, ada pasang keyboard, joget-joget, anak-anak gadis sampai jam 2, jam 3 malam di situ. Apakah agak ada yang larang gitu? Apakah syariat itu hanya di kantor, kan gitu? Kami kan perlu bukti, karena nampak nyata gitu. Kadang-kadang malam ikuti kopi, joget-joget, pasang keyboard, saya sering tengok daerah Ulili sana lah. Dikit-dikit kopi, pinggir-pinggir pantai gitu. Jadi kayak mana kita bilang, lebih pada medan lah udah.
1: Ini cemat sama tiap malam atau malam tertentu aja nih?
2: Ya kalau saya bilang, kalau kita bilang tiap malam, makin di kopi kan tiap malam dia terbuka kan?
1: Oke.
2: Ada kipok

0: lah di situ.
1: Baik.
0: Karena karena pernah saya tengok lah joget-joget nyanyi-nyanyi anak-anak gadis.
1: Nah.
0: Jam 2 jam 3 kan.
1: Baik.
0: Enggak ada larangan. Itu aja saya mau apa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, bagaimana ini Tengku, silahkan.
2: Memang kalau kita dengar keluhan pernyataan memang luar biasa ini. Artinya perlu perhatian khusus dari pemimpin kita, termasuk semua seperti tadi. Kita kalau kita berharap pemimpin saja, beliau kan manusia juga, punya kekurangan. Maka oleh karena itu kita ini semua, saya pikir seperti Bang Cik Mat tadi, ini kan masukan sangat berharga bagi bagi kami ya, kami dulu yang di MPU, kemudian nanti juga yang mendengarkan, kemudian pemimpin kita, dan ini yang punya kapasitas menyampaikan kepada pemimpin dengan mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tanggapan-tanggapan seperti ini, sehingga ada satu bahan untuk diberikan masukan. Saya mungkin ini hampir-hampir sama dengan pertanyaan di WA tadi kan, ya, hampir sama. Jadi di kafe-kafe ya, bagaimana kalau tadi Bang Nawir, Bang Amir tadi mengatakan, kita kalau mau lihat syariat Islam, lihat dulu di kafe, di tempat-tempat umum, fasilitas umum. Sudahkah bersyariat? Ini baru nampak syariatnya. Tapi kalau belum, belum berarti. Kalau seperti Cik Mat tadi bilang, bagaimana kalau sekarang, sampai sekarang di kafe-kafe di Uleli lagi, beliau bilang. Berarti kan pernah beliau lihat. Dan kami juga pernah mendengar ini. Pernah mendengar ada beberapa titik, ada beberapa kafe yang kafe itu baru, belum lama, tapi sudah berani. Kadang-kadang maaf, kalau sekedar bernyanyi-nyanyi nostalgia itu terserahlah suami istri. Kadang-kadang ini seperti Cik Mak bilang tadi, udah bukan lagi suami istri, udah bergoyang-goyang, berjoget-joget, bahkan lebih dari medan. Ini kan na'uzubillah. Maka kembali lagi tadi, peran pemimpin di tempat tersebut ini penting. Menyokam wajah mu'ilin di Ulele Cik, maka je aku pegang kan. Di Ulele Cik, nak pedumbah-pedumbah tempat kena laporan, kena telengok, ini yang Cik lagu-lagu lah. Ilmu goyang-goyang lom, nak request-request lom, kapos selama malam. Dan kena telengok, kena telengok beberapa kelompok pengajian, kelompok bapa-bapa, ibu-ibu, ni akan gejak. Macam tu, oh gejak, oh salah, oh gepoh dengan penyampuh, sabah kah, tak mahu penyerah. Nya perlu na regulasi khusus bahawa na larangan khusus bagi dari pemimpin kita untuk sama-sama menekan tidak terjadi lagi pelanggaran seperti itu.
3: Kalau karena pelanggar, misalnya dicabut izinnya.
2: Dicabut izinnya, itu ada konsekuensinya kan. Selama menjaga syariat-syariat Islam, ada bukti-buktinya kita buatlah. Maka silakan. Tapi ketika sudah melanggar dengan temuan-temuan bahasa sekarang kan, ini dicabut izin. Saya pikir mesti ada kertas apa itu di depan kafe itu, ada sedikit selembar kertas yang bunyinya seperti itu. Kalau perlu ditekan oleh Ibu Wali terus kan, begitu.
3: Seruan ya.
2: Seruannya. Kalau enggak, tetap enggak jalan ini. Seperti kita bilang tadi, jalan mobil syariat ada aja orang perlu ubah, aruh, batel dan sebagainya kan. Ini sudah pasti ada ini. Kan kita jangan berut semangat ya. Ke Nur Aceh, berut semangat.
3: Ya, berarti hampir senada ya, kalau lihat syariat Islam, lihat dulu di publik seperti apa. Kalau masyarakat di publik sudah bersyariat, maka sudah tentu ada keberhasilannya ada. Ya,
2: tapi ada satu Ustaz, saya tambah sedikit lagi sebelum kita terima penelpon lain kan. Apa namanya? Walaupun tadi kita lihat di kafe ya, di tempat-tempat umum, tapi orang yang datang ke kafe itu orang dari rumah. Maka saya lebih tertarik dengan apa konsep yang Rasulullah tawarkan. Bukan tawarkan, perintahkan kalau saya. Ibda bin nafsi. Mulailah syariat itu dari diri sendiri. Dari keluarga, diri sendiri. Kalau semua sudah bersyariat, dia mau datang ke kafe, mau datang ke warung, mau datang ke lapangan bola, mau datang ke laut, dia sudah ada syariat di dalam dirinya. Saya fikir selesai semua. Ini di rumah pun bertengkar suami istri, bagaimana syariat begitu kan? Seperti itu.
3: Ya, baik. Terima kasih tadi Cik Amir dan juga Cik Mat ya. Oke, kita terima kembali penelpon berikut.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Is, Kak Yana lagi nih.
1: Gimana Kak Yana?
4: Ada yang tertinggal karena tadi Ustadz bilang kan diapakan kan sama yang lebih tinggi gitu. Tapi saya pernah dengar ini Ustadz, mereka gak berani karena yang punya kafe itu petinggi. Dalam tanda kutip pangkatnya tinggi Ustadz, jadi mereka gak berani ganggu-gugat. Terus yang ada yang orang biasa punya, tapi backingnya juga petinggi Ustaz. Jadi itu bagaimana caranya Ustaz? Dan sedangkan orang biasa istilahnya geci itu, sedangkan yang lebih dari tinggi dari geci aja nggak berani itu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Itu saja Ustaz Irais, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. New baking kong rak Ustaz.
2: Sebenarnya nyata mulai dari ibda binafsih puno nyo semua ini termasuk backingnya kan petinggi. Backingnya ketika dia bercariat enggak akan lagi berani membacking hal-hal yang tidak baik. Nah ini tapi ini yang tidak ada. Nyo lah ke ma backing puno nyo basaleun nyang kenya yang tiba u bat tengah jalan tengah hijak motor syariat nyang kenya nyo bahasa gasa haji bo bahasa gasa haji yang tiba u tengah hijak motor syariat nyang kenya backing-backingnya. Bau busuk dari baking kan bau busuk tu.
3: Baking.
2: Ya kan? Jadi oleh karena itu saya fikir seharusnya baking itu sendiri punya punya syariat dia membawa dirinya itu bersyariat. Jadi ketika dia bersyariat walaupun dia punya pangkat jabatan tapi dia tidak salah gunakan pangkat jabatannya, tidak membela yang tidak baik, tidak membaking yang tidak baik. Oh, dah baking sabar-sabar tumpat yang tumpatnya ibu but harum. Tempatnya dilakukan perbuatannya haram. Bagaimana nyawa bersyariat? Berarti dia sendiri enggak bersyariat. Ah, inilah saya pikir nyo bahasa mono jalan pegah dari pun mono nyo ke bahasa kadang-kadang jadi pesimis tanyo. Kadang-kadang jadi pesimis kita. Ketika ada kadang-kadang kendala-kendala seperti ini kita kembangkan nyahan apa tak sentuhnya nyahan tersentuh. Bek tanyo mempemimpin han tersentuhnya. Jadi jangan ada lagi bahasa seperti itu. Pergi ramai-ramai kita bilang enggak boleh seperti ini Aceh, jaga syariat, jangan sembarangan. Ini saya pikir ketika semua datang ramai-ramai paling tidak akan beliau tersentuh juga. Saya orang Islam nih, saya orang beriman, kenapa saya backing hal-hal seperti ini? Cuma kadang-kadang kena kepentingan masing-masing. Kadang-kadang ada juga karena lambalu sabah ban sapo kau nak bahas haji. Jadi inilah masalahnya kita sekarang. Tapi saya mengajak dalam petuah MPU Kota Bandar Aceh ini, jangan sampai kita bisa menjadi gentar, bisa menjadi pesimis gara-gara ada bahasa-bahasa, kejadian-kejadian, ada kasus-kasus yang seperti ini. Terus galakkan syariat di Kota Bandar Aceh, terus kita pupuk syariat, terus kita mengajak saudara kita yang belum paham dengan syariat supaya paham dengan syariat. Seperti itu, Sares.
3: Oke, baik. Berikutnya nih dari Bang Hendra di Darussalam. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin memberikan masukan, Ustaz. Ya. Kita terbiasa bila ada kasus ketangkap orang, keciduk orang, baru kita bereaksi. Baik itu di media sosial, rame, Ustaz.
2: Ya.
3: Nah, tapi kita seringkali lupa untuk mengecek di hilirnya, Ustaz, atau di hulunya. Nah, selama ini kalau air kotor di hilir, baru kita panik. Oh, airnya kotor nih. Kenapa nggak kita bersihkan dari hulunya dulu, Ustaz? Nah, saat ini berapa banyak anak-anak Aceh ataupun yang di Kota Banda Aceh dari SD, SMP, dan SMA yang paham apa itu syariat Islam? Jangan-jangan mereka cuma mengerti syariat Islam itu dihukum dicambuk. Nah, saran saya, Ustaz, eksekutif dan legislatif membuat regulasi untuk mensiarkan syariat Islam ke anak-anak siswa yang akan menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih, Ustaz.
2: Saya coba menjawabnya, mudah-mudahan mendekati kebenaran. Kita tidak boleh menutup mata juga. Kan beberapa kabupaten, kota di Aceh sudah mulai itu. Mulai menggiring anak-anaknya memahami syariat Islam. Seperti baru-barusan kalau di Aceh Besar ada namanya but kitab bagi anak sekolah. Kan begitu kalau saya tidak salah memahami itu ya. Dicanangkan oleh Bupati Aceh Besar. Alhamdulillah kita di Kota Bandar Aceh sudah lama itu. Ibu Wali, Ibu Eliza itu sudah lama beliau mencanangkan adanya diniyah di sekolah-sekolah. Mulai dari SD sampai SMA. Kan begitu?
3: Yeah.
2: Sebenarnya ini kenapa ada diniyah? Supaya anak-anak kita di Kota Bandar Aceh khususnya, apakah memang anak Aceh atau anak di luar Aceh yang sekolah di Bandar Aceh, mereka paham. Karena dalam diniyah itu kan ada materinya, ada modulnya. Pertama kitab tauhid diperkenalkan, kitab fikih ya, seperti Sapinatun Najah, fardu'ain itu di diniyah itu wajib diajarkan. Nah, berarti kan memperkenalkan syariat yang tadi dalam ahkamul syariat tadi kan memperkenalkan syariat, tauhid, sudah ada kitab tauhid, bahkan akhlak. Karena syariat tadi kan juga berkaitan dengan akhlak dalam kehidupan. Kitab akhlak langsung dibuat pelajaran akhlak itu. Bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan Allah, bagaimana dengan Rasul, bagaimana dengan sesama makhluk Allah yang lain, bahkan dengan binatang pun geperuno dalam kitabnya bina adab. Dengan sebab kita berakhlakul karimah, saya pikir dari situ sudah muncul syariat Islam, saya pikir. Sudah ada ini. Cuma minta maaf. Kita tidak menyalahkan. Kita sebenarnya tidak mau salah menyalahkan ini. Kalau salah semuanya salah ini. Kalau benar semuanya benar. Sudah setuju aja dijalankan syariat ini, kita sudah benar. Kemudian kalau salah, kadang-kadang di sekolah diajarkan dinia, di rumah diajarkan yang lain pula. Buktinya di sekolah hanya 1.5 jam atau 2 jam dinia, di rumah orang tua membiarkan anaknya main game. Mana ada syariat lagi itu? Yang sudah belajar di sekolah itu hilang itu. Kan dalam ilmu adab belajar itu, kalau kita sudah belajar kebaikan, nilai-nilai akhlak, kemudian kita melihat sesuatu maksiat, kan bisa hilang pemahaman kita terhadap kebaikan. Gimana itu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'i su'al hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna nural ilmun wa bi anna al ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Waqi', kenapa hafalan saya buruk? Kata Imam Syafi'i, Imam Waqi' memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada Imam Syafi'i. Apa katanya? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Maksiat mata, maksiat hati, maksiat anggota badan, tinggalkan. Ketika engkau ingin supaya semua ilmu pemahaman yang diberikan oleh gurumu itu bisa melekat di hatimu. Tapi kita enggak, di sekolah belajar tentang akhlak, di rumah main game 2 jam, hilanglah itu. Karena Waqi' mengatakan bi anna ilma nurun, bahwa ilmu itu cahaya ilahi, wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu Allah itu enggak akan masuk dalam hati yang bermaksiat. Inilah yang sinkron enggak antara keinginan pemimpin kita dengan keinginan orang tua. Kadang orang tua ini beralasan sibuk, biarlah anak-anak pegang HP. Ini menghancurkan syariat, harus kita tahu nih. Dalam HP kita enggak tahu isinya. Iya. Jangankan kita orang tua, dalam HP anak-anak tetap sama dia, programnya sama. Kalau dihidupkan wifi, dihidupkan paket, sama enggak masuk ke orang tua dengan anak-anak. Enggak sama, enggak akan beda, kecuali nanti ada Kominfo. Itu membuat ini punya anak-anak, ini punya orang tua. Program ini, aplikasi ini enggak akan masuk ke HP yang dipegang oleh anak-anak. Karena dengan syarat harus waktu menginstal aplikasi HP tidak boleh lebih dari 17 tahun. Ini yang 6 tahun dia berani buat, 21 tahun umurnya. Ya kan? Ini buktinya. Oleh karena itu, ini buktinya tadi kendala-kendala dan tantangan dalam menerapkan syariat Islam atau menjaga. Maka peran kita semua individu, saya pikir ini kembali pada Rasulullah SAW, ibda bin nafsi. Semua individu mari kita jaga sama-sama, dari hilir sampai ke hulu. Jangan seperti kata saudara kita tadi, kalau sudah kacau keruh air di hilir, baru lihat apa yang terjadi di hulu. Seharusnya di hulu dulu supaya jangan terjadi di hilir keruh. Dan saya pikir tadi, semua elemen ini, bukan pemimpin saja, setiap masyarakat yang mendengar suara RRI ini, mari sama-sama kita jaga syariat Islam. BNT bandi hancam legok bacut ka umak kakuh ana berani le dun ka kakuh nyo cuba lagi nyo itu kalau tentu aja berani itu. Tapi penimal ketika kata pegah lagi nyo, sudah kita katakan seperti ini, kita sudah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir seperti itu.
3: Iya, baik. Warilun masih bersama Pro4 RRI Banda Aceh dalam program Petuah MPU Banda Aceh. Di kesempatan kali ini bersama Tengku Wahyu Mimbar, kita ngobrol tentang bersama menjaga dan memupuk syariat Islam di kota Banda Aceh. Ya, Tengku, ini kan tanya tahun 2022 berjalan, tahun 2002, 24 tahun berjalan syariat Islam di kota Banda Aceh. Nah, nasib yang pegah, sebetulnya jaman jinonya Tengku cukup lebih gede dibanding sigalom tsunami. Sigalom tsunami orang menyejak kuliah waktu masanya mudah kita temuin orang enggak pakai jilbab, di mana-mana orang masih pakai rok pendek. Urang mabuk mangat tamita, mujudi mangat tamita, Dan sebenarnya kita perlu, ada yang mengatakan ini perlu bersyukur nih, kita udah lebih baik daripada 20 tahun lalu.
2: Amin, amin.
3: Nah itu gimana pendapat engkau?
2: Tidak salah, sangat benar saya pikir. Cuma ketika kita sudah diberikan anugerah oleh Allah melalui MOU sehingga diberikan kekhususan, kami itu adanya syariat Islam atau adanya lembaga-lembaga istimewa di kota Banda Aceh atau di Aceh secara umum, sehingga muncullah dinas syariat Islam, dinas pendidikan, dinas adat macam ini itu. Ini satu-satu nikmat Allah yang perlu kita syukuri dan kita jaga. Makanya saya kenapa memupuk dan menjaga dan memupuk. Tidak cukup kita mengatakan sudah lebih baik, kan begitu. Cuma yang sudah lebih baik ini bagaimana? Kita jaga supaya lebih baik lagi. Hati aja ini enggak cukup hanya dengan takhalli, tahalli, tapi harus ada tajalli. Kita kosongkan hati dari perbuatan-perbuatan, dari sifat-sifat tercela, kita isi dengan sifat-sifat baik, enggak cukup. Harus ada tajalli, pemeliharaan. Kita bangun satu gedung yang meliharan dengan dana APBN atau APBA atau APBK. Gedung itu sudah selesai, semua perabotnya lengkap semua, tapi enggak kita jaga, hancur juga. Kan begitu. Ajakan saya bagaimana, memang sudah lebih baik. Saya dengar kalau dulu, maaf, tahun-tahun 80-an bahkan 90-an awal itu kan jilbab tuh sudah hebat kali, kalau ada perempuan taruh sawa. Selendang, taruh ya, selendang ya, di atas. Ah, ya sawak kan? Roknya kalau udah di bawah lutut dah sangat sangat sopan saat itu. 80-an, 90-an awal. Tapi dengan adanya peraturan menteri kalau salah dulu harus pakai jilbab anak sekolah dan sebagainya, sudah bagaimana kita nikmati seluruh Indonesia khususnya Aceh. Khusus terkhusus untuk Aceh. Dengan adanya syariat Islam ini, bagaimana kita sama-samalah, mau orang Aceh atau mau orang luar tinggal di Aceh, kita jaga, kita kembangkan lagi. Kalau dulu enggak pakai jilbab, udah pakai jilbab. Kalau dulu salatnya asal-asalan, sekarang udah ramai, malah sudah ada program-program dakwah-dakwah lagi di masjid-masjid. Ini kalau perlu ada ide-ide yang dari kita masyarakat, sampaikan ke pemimpin supaya nanti pemimpin kita membuat lagi yang lebih bagus untuk pengembangan syariat Islam di Kota Banda Aceh khususnya, saya pikir.
3: Iya, dan ini memang perlu kita syukuri ya, Tengku.
2: Ya, sangat perlu.
3: Indonesia ini ada berapa? 38 provinsi ya sekarang ya. Dan Aceh satu-satunya yang punya legal formal undang-undang tertulis bisa menjalankan syariat Islam. Ya. Dan menurut informasi dari teman-teman yang datang ke Aceh, mereka iri, pingin juga loh di provinsi mereka ada syariat Islam.
2: Dan salah satu lagi yang dari luar kita dengar luar biasa. Kalau mau cari aman, apakah berwisata, apakah berliburan sama anak-anak, pergilah ke Aceh.
3: Iya, enggak ada pungli.
2: Nah, pertama enggak ada pungli, yang kedua nyaman. Tas tertinggal ketika kita balik besoknya masih ada tas itu. Kan begitu.
3: Iya.
2: Kalaupun diamankan, di tempat lain belum tentu. Kita bukan menjelekkan tempat lain, mungkin lebih baik dari kita. Tapi minimal disitulah nilai syariat nampak. Hal ini kadang-kadang kita jangan berputus asa, saya bilang tadi. Nah,
3: kita perlu positive thinking.
2: Positive thinking. Begitu ya.
3: Iya. Ya, seperti yang Tunggu sampaikan, ini enggak cukup dengan kalau ibarat pohon Tunggu ya. Ada kalau daerah lain enggak ada pohon jeruk, tapi Aceh ada pohon jeruk, ketika tumbuh enggak cuman puas tumbuh aja, tapi juga kita harus merawatnya sehingga buahnya banyak. Amin, ya. Amin. Dan rindang pohonnya. Amin. Dan tentu nanti pasti ada hama-hama, pasti ada tentu pasti, ya. Gak mungkin gak ada hama yang datang. Dan inilah yang perlu kita jaga dan kita proteksi bersama. Ya, baik Warihlan, masih bersama Perempat RRI Banda Aceh. Kita masih punya waktu beberapa saat lagi untuk Anda ingin bergabung, baik di line WA ataupun di line telepon, silahkan di 0651 47055 atau di 0811 6713886. Ya baik, Tengku Nasabah WAD dari Kahfiz di kawasan Kuta Alam. Assalamualaikum Tengku.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Tengku, menurut lun untuk tegaknya syariat Islam kan dimulai dari muyub Tengku, tapi dari ade. Karena dalam Sabah Fatah, ungkut bro dari ule, menyo ule bro maka tubuh akan berucit, tapi menyo uleget badan pihget, maka perle tapu dip syariat Islamnyo tak jaga Kota Banda Aceh sama-sama dari atuh, dari pemimpin memberikan teladan sehingga masyarakat bisa mengikuti. Nyan lebih kong, terima kasih Tengku.
2: Mungkin dalam persepsi paki ya, nyan jawab persepsi aturan persepsi struktural kan you know. Dan oh pemimpin wajib menampakkan menampakkan toladan-toladan kepada masyarakat. Tapi menyelun pegah menurut ibda bin nafsi dak aje ke pemimpin takkan dari rumah tangga aje benar. Dak aje ke kepala dinas, aje ke kecamat, aje ke geci, aje ke tengku imam, manung dari rumah tangga. Rumah tangganyo ile yang perle. Tapi ente ketika kamu bertempat pada satu posisi, maka rumah tangga yang dibina dengan benar buno nyo ka kuat. Jut ke camat, camat yang agama, jut ke polisi, polisi agama, jut ke TNI, TNI agama, jut ke wali kota, jut ke bupati, mandung agama. Nyo menyeka agama ma pulang de begah. Kuat mandung.
3: Pondasi ya.
2: Pondasi buno tetap di rumah tangga le. Karena yang duk bak kursi basah, kursi kering, kursi panjang, kursi pendek, yang mandung dari rumah tangganya. Udah kan? Mandung dari rumah tangga. Secara dasar di rumah tangga bina ile. Kadang tu jecit, pemimpinnya gejaga, ikan tu gejaga. Sumbayang tip pas ba awai wate ngaurung kemari juga. Eh rumah punya hanaga. Ya kan mandung hancur cit. Iya. Jadi benar juga apa yang disampaikan oleh pendengar kita buno. Namun semuanya ibda binafsi menyodro masing-masing Bandung masyarakat Banda Aceh ubud raya tua muda mempangkat dengan rakyat jelata karena syariat lamati nyan insyaallah tidong kedo syariat. Kadang-kadang tanya iri dengan punanji NTB punanji yang ketika urus Jumaat yang jalan-jalan itu hanya lewat karena punan NTB pun NTT nya yang kena daerah seribu masjid eh. Tanya Aceh kan hebat seribu kafe. Saruji tanya daerah seribu masjid Saruji. Tapi terbalik seribu kafe. Kafe. Ya, ini yang di sana menyuruh Jumaat poh 12 telengo tak baca-baca berita yang hanjik lewat mata bak masjid. Payah dong kan ibuhnya kan artinya mandung jak Jumaat. Nyan lagi nyan mari sama-sama adalah ke pertama mulai dari bak urung ngempung mulai bak pemimpin mandung elemen masyarakat berperan penting dalam menjaga dan memupuk syariat Islam di Kota Banda Aceh.
3: Ya, berarti kita mulai dari kampung, kota dan wadah Tengku. Ya. Ah, pagi kampung ya dire.
2: Ya.
3: Baik, Tengku nyo wadah tanyo ka tinggal 2 menit de ana tade ya. Dan terkait obrolan tanyo ni ba uranyo Tengku tentang menjaga dan memupuk syariat Islam di Kota Banda Aceh. Silakan Tengku, nah pesan-pesan yang kena diputro.
2: Ya, mungkin sebagai closing ya.
3: Closing.
2: Saya atas nama pribadi dan atas nama MPU Kota Banda Aceh yang hari ini diamanahkan untuk menyampaikan petuah MPU dengan judul menjaga dan memupuk. Sebenarnya ini kita sendiri susah untuk menyampaikannya. Cuma sudah jadi amanah, mari sama-sama. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita tinggal di Kota Banda Aceh, di pusat kota, ibu kota provinsi, yang semuanya kita rasakan di sini dan semuanya mudah dibandingkan saudara-saudara kita yang tinggal di daerah. Boh kaya pe yang hana hana abak di Banda Acehnya naboh. Tapi gampung punya pun nabak di musim-musim nyai Banda Acehnya pajan tarake naboh di nyo nikmat Allah. Kemudian syariat Islam mungkin menyetawa gampung mentong na yang hana pakai jilbab, tapi di Kota Banda Aceh na saboh-saboh sidodro nyo saboh nikmat Allah. Dan dak terpakai jilbab hana gengsi tanyo hana je ke pesimis ho taja urung pakai jilbab. Maka oleh karenanya khusus pesan kepada masyarakat Kota Banda Aceh, syukurilah Allah berikan kita tinggal di Banda Aceh dengan pemimpin yang pemerhati syariat Islam. Maka kalaupun kita sebagai rakyat jelata, mari kita sama-sama memberikan masukan pada pemimpin kita. Kalaupun kita berposisi sebagai pemimpin stakeholder di Kota Banda Aceh, mari sama-sama kita jaga syariat, kita nampakkan keteladanan kepada masyarakat kita di Kota Banda Aceh. Terakhir, Allah mengatakan tidak ada hambaku law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau satu penduduk kota, penduduk karya, mereka beriman dan takut kepada Allah, menjalankan syariat artinya, la fatahna, sungguh kami akan membuka keberkahan di langit dan dari bumi. Turun dari langit keberkahan, keluar dari bumi keberkahan. Walakin kadzabu, kan begitu. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, melanggar syariat-syariat Islam, fa akhaznahum, maka kami akan mengambil semua itu terhadap apa yang mereka dustakan atau usahakan. Saya pikir seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian warihlan obrolan kita di kesempatan kali ini. Nanti ikuti kembali Putu HMPU Banda Aceh Rabu pekan ketiga ya. Dan memang untuk menjalankan syariat Islam bukan cuma tanggung jawab pemimpin, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti disampaikan oleh Tengku, kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari keluarga, dan kita mulai dari hal yang kecil. Kalau itu semua sudah terjadi, maka makin banyak keluarga muslim, maka juga akan hadir sebuah kampung yang muslim. Begitu kampung muslim banyak tercipta, maka kota yang muslim akan terbina. Demikian warihlan, mari bersama-sama kita terus menjaga positif untuk keberlangsungan syariat Islam di kota Banda Aceh yang diimpikan oleh warga provinsi lain, dan sampai saat ini belum ada satupun ya. Ya, kita bersama positif terus dan terus belajar untuk membangun kota menjadi lebih baik. Dari studio Perempat RRI Banda Aceh, saya Rais Al-Fatah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propet budaya anu nanggrok.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Warilun poh 12 lewat 20 put minit waktu Indonesia Barat jelang azan zuhur yang akan terus dekat waktu poh 12 put put. Sambut suasana Cok Oro dengan lagu religi berikut.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Panopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayum mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya Mpo?
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget.
2: Masih full nih.
1: Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng ama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Okay. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, kaulan terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya, sebagai bagian dari generasi muda? Aku kan masih muda ya
2: sih,
3: terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif. Mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal bersama teman atau mungkin di sosial media tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kan, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul
2: ada,
3: banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa buat tekad Kakak untuk kayak, oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga.
3: Oke, berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar gak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi gak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa gak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya sudah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu hal yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar. Dan tidak ada batasan umur kan Kak?
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya tuh tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupah Sundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupah Sundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupah Sundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka. Oh, semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita konsumennya menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang nggak ngopi kayaknya nggak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Nggak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang nggak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul. Kan?
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Tuh, ya. Dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju. Dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing. Lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, ya, betul banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya, teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita lanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKADU

0: ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
1: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Wulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
2: Seru ya.
1: Waduh,
2: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Wulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
1: Betul.
2: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Wulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke dah kalau gitu, kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
1: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
2: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
3: Tadi mau bilang juga, ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
2: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
1: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
2: Oke, WhatsApp-nya ya.
1: Ada di 0811-520-1233.
2: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
1: Oke, terima kasih banyak Mpo.
2: Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai.
2: Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh.
2: Tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Muda banget.
2: Aji ya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkering di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
2: Sudah ada yang kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya, atau boleh ke 0213440798 atau di 0812112498. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku Saking, apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya di bahasa Dayak kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ai Kulayan, Kulaan Yaku Saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa, tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536 3235 969.
2: Baik.
3: WhatsApp kita ada di 0811-5201233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya, nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Ulan, berarti bisa bahasa daerahnya, selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh,
4: keluarga juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi, rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa, akhirnya baru kerasa gitu ya. Iya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Mpok.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa PD banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget. Karena kita PD dulu, Mpo.
2: Oh iya,
4: gimana bener. Dia kalau nggak PD nggak berangkat nih kita.
2: Iya benar-benar. Percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak okay. Bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpo. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Mpo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: ngomong. Oke, silakan. Saya izinkan.
3: Oke, Mbak, silakan. Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang siaran di Palangkaraya.
3: Dari mana nih?
5: Wah, ini sore dulu ya. Ponova.
2: Iya, hadir.
5: Kita mandi Palangkaraya dulu.
2: Iya, Silakan sok mangga tuh.
3: Oke, okay. Dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih.
5: Ini juga kan baru pertama juga kok kita masuk di Palangkaraya. Kebanyakan kita di Jakarta terus nih.
3: Pendengar yang Mpok Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh iya.
2: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Wah, ini di WA minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Salam kenal buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya. Oke.
5: Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh,
5: ya.
2: Ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, ya?
3: Betul.
5: Sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aekulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
4: Pantesan bingung kita ya.
2: Padahal meledak semua tawa.
4: Aduh, iya. Makasih loh, Bang, udah dicoba, Bang.
2: Tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translate.
2: Oh, carinya di Google Translate. Wow. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
5: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Aye Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
2: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan. Oh, jadi
3: agak mirip-mirip.
2: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
5: Kalau enggak bisa bahasa sana makanya saya translate gitu.
2: Oh, ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
3: Oke. Tapi Mpo izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
5: Untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep. Ya, enggak, cakep ya, pertanyaannya. Nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Ayu. Oke, siap.
5: Enggak ya, mohon maaf.
2: Iya.
5: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
3: Oke.
2: Oke, Bang Wayu ya.
3: Ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
2: ya, oke.
3: Okay. Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
2: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Nova.
2: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
6: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
2: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
6: Dengan kita ya.
2: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
6: Iya, siapa narasumbernya?
2: Ada Bawi Wulan namanya.
6: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
2: Wulan.
3: Ulan,
2: Ulan merindu, Ulan merindu. Iya. Ingatkan Ulan lagunya. Merindu. Iya.
6: Iya. Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawinas Anissa dan Bawi Ulan. Iya.
3: Betul.
6: Bawi Ulan. Hana kabar?
3: Kabar balap.
6: Bahalap ya, alhamdulillah bahalap. Kalau bung. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget, emang benar.
3: Terima kasih.
6: Ya, Nova,
2: iya benar-benar.
6: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh, agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah lah ya. Mm-mm. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Ulan ya.
3: Okay. Betul.
6: Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu balap itu aja.
2: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
6: Balap sayangku.
2: Oh balap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
6: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
2: Oke siap Teteh Dinda.
6: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawi Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
3: Oke, okay, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
2: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, okay. Karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, silakan.
3: Kayaknya, Bu.
2: Iya, silakan.
3: Oke, okay, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya, lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau gak salah Cikarang.
2: Cibubur. Dari Cibubur.
3: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018
4: ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu Bang Wahyu dari Cibubur.
2: Oke. Berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya Bang Wulan ya.
4: Betul sekali.
2: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih Bawi Ulan, ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya, udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Ulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya Bayu Ulan ya.
4: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
2: Oke, siap kalau begitu. Bawi Ulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Bawi Anissa, masih adakah di kau di sana?
7: Masih ada.
2: Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Bawi Ulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Bawi Ulan ya, sukses terus ya.
4: Terima kasih.
2: Iya.
4: Terima kasih kembali juga Mpok ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
2: Amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, penataan kawasan bantaran Kali Cagak di Jalan Tanah Sereal Raya RW 08 Kelurahan Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat ditargetkan rampung September mendatang. Pekerjaan ini dilaksanakan sejak Sabtu 27 Juni yang lalu. Lurah Tanah Sereal Tubagus Masrul Imam menjelaskan penataan meliputi pengecatan tanggul sepanjang sekitar 150 meter dan penempatan tong sampah pilah. Menurutnya, penataan kawasan ini sebagai upaya mengantisipasi bantaran kali menjadi tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.

Kita beralih ke berita lainnya. Selasa kemarin, pemerintah Kota Makassar berencana mengembangkan warisan Kerajaan Talo sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Munafri Afri Pudin, Wali Kota Makassar, mengatakan pengembangan kawasan ini dilakukan untuk melestarikan sejarah sekaligus mendorong sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kawasan Kerajaan Talo memiliki nilai sejarah yang tinggi yang dapat menjadi daya tarik wisata edukasi bagi masyarakat dan wisatawan. Pemerintah kota akan melakukan penataan serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihloin, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Arihloin, senang sekali di siang hari ini kita kembali bersua melalui udara. Dan insya Allah untuk kebersamaan kita hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia memantau. Dan untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi, untuk Anda yang kurang sehat di hari ini, kami doakan agar lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan wari-wari yang senang dengan satu nomor lagu Fahmil Arabi dengan judul Syair Rayu Kumbang, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Sudah beres pak motornya. Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Warga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, Bunda Rizku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong enggak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok enggak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mendudang.
6: Waalaikumsalam warahmatullah.
7: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
8: Pekon jelas yang perlu halangan hai tahapan pajaran raya. Cuman

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Di tanggal muda ini Warehlon, selamat siang menuju sore. Kami ucapkan untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Waril sayang.
0: Iya, Kak Yana.
1: Apa kabar, Wari?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Yana gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Dingin-dingin ebu di sini.
0: Oh iya. Baru selesai hujan atau?
1: Enggak hujan, mendung-mendung gitu, angin-angin gitu kan.
0: Oh iya.
1: Empuk deh.
0: Empuk deh ya. Bisa santai-santai di rumah ya, menikmati tidur siang, enggak bisa tidur walaupun ya.
1: Duduk-duduk, dengar-dengar gitu kan.
0: Golek-golek aja dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ya.
1: Kesian banget deh, enggak bisa tidur kan.
0: Itulah.
1: Orang sibak dengan katanya kan?
0: Oh, itulah. Kak Yana cuma guling-guling doang.
1: Guling-guling doang, bikin pusing aja.
0: Biar nggak angus ya, makanya harus diguling-guling.
1: Itulah, diguling-guling di peraduan. Tapi empuk-empuk kayak gini kalau kita bakar apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
1: Bukan bakar rumah, bakar ini.
0: Bakar diri, bukan? Jadi apa?
1: Iya, bakar diri di sale itu kan.
0: Oh, di sale. Tadi bakar rumah bukan, yang betul apa?
1: Itulah di sale bakar sale diri gitu
0: kan. Sale
1: bakar
0: diri.
1: Diri itu kan balik-balik gitu kan. Pasti banget tuh.
0: Mungkin ya. Soalnya Nurul belum pernah coba. Mungkin Kak Yana bisa ini memberikan memberikan bayangan ke kami-kami yang belum pernah coba ini.
1: Nanti bakal dicoba deh, gak lama lagi. Paling 2 tahun kemudian udah dicoba itu.
0: Di sale.
1: Iya.
0: Di sale gimana?
1: Iya, di sale. Harus melahirkan tuh kan di sale.
0: Oh iya.
1: Madung gitu kan.
0: Tapi itu dulu gak sih? Sekarang masih memang?
1: Masih lah.
0: Masih?
1: Itu kan untuk kita, untuk tubuh kita. Bukan tren-trenan gak sale-sale lagi.
0: Kirain enggak lagi, enggak tahu soalnya Nurul enggak pernah lihat.
1: Bilang sama mama, "Mak, Nurul nanti bisa le ya."
0: Iya. Nanti coba Nurul.
1: Biar badannya bagus, enggak bongsor gitu kan. Enggak kembang kayak bau panah gitu kan.
0: Iya. Siap. Oke, Kak Yana. Lagu apa hari ini?
1: Hari ini lagu dari siapa ya tadi?
0: Dari siapa?
1: Ini aja deh dari si ini deh.
0: Apa tuh?
1: Dari Mala Agatha.
0: Mala Agatha, judulnya
1: Pertemuan.
0: Oh, Pertemuan. Siap. Ini sudah dapat ya?
1: Oke deh. Memang si Mala udah kayak Ana bilang jangan jauh-jauh. Ntar si Nurul capek nyarinya lo.
0: Betul lah.
1: Makanya nyanyi naik panggung hari ini. Oke, Kak. Kata
0: gitu. Udah standby ya?
1: Udah standby dah. Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dekti, mana Dekti nih?
0: Iya, mana Kak Ti?
1: Udah gak usah bangun lagi deh, kena duren kayaknya.
0: Enak kali ya kemarin ya.
1: Mana enak, Nurul liatnya enak. Kayaknya semput di belakang, jalannya sekilo ke dalam, ya Allah.
0: Tapi durennya enak kan?
1: Durennya enak sih, luar biasa.
0: Berarti setimpal dong dengan perjuangannya. Itulah namanya hasil dan usaha itu tidak saling mengkhianati ya.
1: Terkadang ada juga usaha yang mengkhianati, tapi kali ini usaha nggak mengkhianati gitu kan. Durennya manis, manis dirimu, diriku gitu kan.
0: Langsung ralat dong, pantang kali muji ya. Siap.
1: Terus buat Kak Ngom juga, semoga sehat juga Kak Ngom. Buat Kak Cut, buat Kak Eli, buat Dek Nur juga.
0: Baik.
1: semua aja lah ya.
0: Iya, terima kasih Kak Yana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warihlon ya, yang sedang golek sana sini ya, karena nggak bisa tidur. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita temenin pakai lagu dangdut aja ya, dangdutan di atas kasur, cile. Di belakang Kak Yana. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dandu adalah kita.
0: Pak Amri.
2: Ya deh.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik deh.
0: Oh alhamdulillah. Tapi ini suara radionya agak kebesaran.
2: Kecil, gampang.
0: Iya, gampang, tinggal putar aja kan di samping ya.
2: Iya. Lagi golek-golek nih.
0: Lagi golek-golek.
2: Oh. Kok enggak masuk pertama nanti takut ketiduran ya.
0: Iya, betul. Nih habis request lagu bisa langsung tidur nih. Sambil dengerin lagu ya. Iya. Oh, mau tidur rencananya ya Pak Amri ya?
2: Mau tidur ya habis lagu ini.
0: Oke, siap. Mau diputarkan lagu apa?
2: Asam di gunung, garam di laut deh.
0: Masih tentang masak-memasak kita ya hari ini ya.
2: Iya, karena tadi kan gak ada ini.
0: Apa tuh?
2: Gak ada sirbo.
0: Gak ada sirbo, oh hari ini gak ada ya.
2: Udah angus sirbo.
0: Oh udah angus. Besok lagi lah kita masak ya.
2: Besok menurut ya?
0: Iya besok insya Allah ya, sampai sore besok.
2: Nah, besok, oh tadi ini siapa namanya lagi?
0: Iya, Raju.
2: Nah, iya.
0: Bang Raju ya.
2: Gak ada Kak Anggi ya? Iya Nurul.
0: Tadi juga ada dialog tapi kan?
2: Iya.
0: Ada dialog tadi kan? Tadi siang jam 11 gitu kan?
2: Nggak sempat dengar di
0: karena nggak ada serbu ya.
2: Udah ketiduran.
0: Oh ketiduran. Oh iya. Nggak apa-apa deh ya. Salam-salamnya buat siapa nih Pak Amri?
2: Pertama buat Nurul nih, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Hari ini nggak ada antar sama ya.
0: Jalan sendiri hari ini.
2: Anak kesayangan mama papa.
0: Iya, alhamdulillah ya. Kan semua anak juga disayang kan?
2: Iya. Aku sakit kepala ya, Bro. Kemudian buat Cema.
0: Iya.
2: Wak John, Pak Dapa.
0: Iya.
2: Kak Hayati. Kemudian Radit.
0: Yep.
2: Udah itu aja. Terima kasih banyak.
0: Oke, siap. Kayaknya udah mengantuk ya dari salam-salamnya. Udah ngantuk berat kayaknya. Gak apa-apa deh.
2: Bilang gak usah ramai-ramai ya. Orang lagi antri di belakang.
0: Oh iya.
2: Marah orang.
0: Betul. Makasih Pak Amri. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka. Kita putarkan lagu Kak Yana dulu yang gak bisa tidur nih. Pertemuan Mal Agata. Terus ada yang mau tidur satu lagi ya. Pak Amri dari Kuta Malaka maunya Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Demikian Warih Landua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya dan juga Pak Amri dari Kota Malaka sudah kita hadirkan. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung langsung saja. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Iin dulu, Cek Ma.
1: Udah iin nih. Udah. Pas nih di depan sampai rumah Kak Diana nih.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Bilang dulu, lagunya udah diputar.
1: Udah diputar lagunya?
0: Lagu Kak Yana.
1: Lagu apa diputar?
0: Lagu Kak Yana tadi.
1: Oh, Cik lagu Ma? Kak Diana. Asam tiga apa di laut ya?
0: Asam di laut. Iya. Asam di laut, garam di gunung ya.
1: Oh, iya.
0: Lagu Kak Yana tadi pertemuan.
1: Iya.
0: Cik Mat, mantau selalu Cik Mat ya?
1: Ya.
0: Kalau lagi bawa becak itu, bawa gerobak biru itu gimana tuh mantaunya? Tetap
1: mantaunya pakai HP.
0: Pakai HP masukin ke ini. Ke helm.
1: Enggak pakai kense gitu aja.
0: Oh gitu aja.
1: Jadi HP-nya taruh
0: mana?
1: HP-nya dipegang di tangan aja.
0: Oh gitu. Bagaimana iya. Bawa becaknya?
1: Becaknya pakai setir lah bawanya.
0: Entahlah ya Cik Mat ya. Saking setianya sama Pro Dangdut, gak lepas-lepas ya.
1: Gak lepas-lepas.
0: Bisa padahal itulah pakai headset dia. Biar lebih safety kan.
1: Iya.
0: Ya udah gak apa-apa ya Cik Mat ya.
1: Yang penting ada apa, ada pantolnya kan.
0: Iya betul-betul. Semoga selamat hingga sampai ke Simpang 7. Laris manis amin, satenya
1: amin rabbal alamin. Iya. Laris sama
0: satenya. Enggak, satenya aja. Nur udah titik tadi di satenya. Cik Mat enggak usah lanjut sendiri.
1: Iya.
0: Nur enggak mau lanjut. Alah, Cik Mat, udah cukup sekali ya. Enggak usah lagi.
1: Oke. Mudah-mudahan sehat selalu ya kan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sudah cukup satu yang cukup apa masa hidupnya ya kan?
0: Sampai akhir hayat ya.
1: Cuma pun nggak mau berdua, cuma satu aja.
0: Iya, terus.
1: Satu aja pun nggak pudar-pudar ya.
0: Iya. Memang pandai kali ngegombal ya.
1: Apa pudar satu? Iya betul. Tambah lama tambah cantik dia kan?
0: Wih, ini gombal atau beneran nih?
1: Hah?
0: Gombal ya, atau beneran?
1: Karena di depan mata selalu nampak kan.
0: Wih, masya Allah. Amin, semoga iya. Selalu kayak gitu ya. Amin ya, dong.
1: Amin lah rabbal alamin.
0: Alhai Cemat. Lagu-lagu apa hari ini?
1: Lagu apa hari ini? Mama Papa aja.
0: Mama Papa, aduh geli.
1: Iya.
0: Merinding dengar judulnya. Dari siapa? Iya.
1: Apa namanya? Mansur S apa?
0: Mansur S ada juga.
1: Ada ya?
0: Yus Yunus juga ada gitu.
1: Iya.
0: Mansur S ya.
1: Mansur S.
0: Oke, sudah dapat ini.
1: Mama Papa, ada apa kan?
0: Iya, betul.
1: Jangan mau pacaran panggil udah. Mama Papa ya kan?
0: Aduh geli-geli.
1: Ini waktu pacaran mama papa kan gak enak dengarnya kan. Udah kawin lah panggil mama papa ya kan.
0: Udah kayak nama gelas. Biasanya gelas kondangan tuh mama papa.
1: Ini waktu pacaran enak kali dah dengan mama papa kan gitu.
0: Iya.
1: Gak benaran kau kemana katanya ya.
0: Tuh lah geli kita dengarnya.
1: Berubah malunya kan.
0: Siap nikah mana ada.
1: Udah berubah malunya langsung.
0: Udah lah Cik Mat, kita salam-salam aja ya Cik Mat. Lu geli nih merinding.
1: Udah salam-salam ya depan Nurul kan. Keluarga selamat malunya akhirat.
0: Amin.
1: Susah hayati Kak Diana juga. Yang buka pintu siapa tadi?
0: Tadi ada Kak Yana. Kak Yana.
1: Oh, Kak Yana buka pintu.
0: Betul.
1: Udah itu Pak Amri, Pak Masri, Pak Insya, jangan lupa ya.
0: Baik.
1: Kak Diana ya.
0: Terima kasih Cik
1: Mat. Saya tadi saya
0: tim ya. Iya, udah.
1: Terima kasih banyak Kak Nurul dapat
0: ya.
1: Jodoh yang besar tinggi ya.
0: Yang besar tinggi okay. Sih ya. Amin.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang sedang dalam perjalanan ke Simpang 7 Ulekaring. Hati-hati di jalan ya Cik Mat ya. Di belakang Cik Mat. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dan duduk lagi Tanurun.
0: Iya, Bang Rosli.
1: Benar.
0: Jernih sekali hari ini suaranya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Rosli?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Pelanggan udah ramai hari ini?
1: Alhamdulillah ada 2 orang.
0: Udah ada 2 orang, alhamdulillah. Tuh Bang Rosli, bukanya setiap hari memang ya?
1: Setiap hari,
0: sampai jam berapa?
1: Kalau dari pagi jam 8 sampai jam 6 nanti.
0: Oh, 6:30 sore. Iya, baik. Semoga mudah rezeki ya, Bang Rosli.
1: Ya, kalau habis maghrib nanti sampai jam 10.
0: Oh gitu, oh habis maghrib lanjut lagi?
1: Lanjut lagi sampai jam 10.
0: Oh gitu, oh iya. Biasanya kalau dalam sehari itu rame ya? Kalau sore-sore biasanya jam ramenya atau jam malam?
1: Ini kalau bulan udah ini nggak tentu. Kalau bulan-bulan kayaknya di akhir bulan sepi.
0: Sepi, iya. Karena ini ya, karena udah habis sudah pengeluaran ya untuk bulannya, bulanannya.
1: Udah kosong dompetnya.
0: Udah kosong dompetnya. Nih awal bulan rame, mudah-mudahan ya, amin.
1: Amin.
0: Iya, baik Bang Rosli. Bang Rosli, hari ini kita putarkan lagu apa nih?
1: Rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan bersinar lagi dari siapa?
1: Siapa? Mesti dia atau Mas Rais?
0: Rembulan bersinar lagi. Coba Nurul cari dulu ya. Rembulan bersinar lagi ini belum dapat sih. Coba Nurul lihat-lihat dulu. Tapi kalau Mansur S nggak bisa kita putar karena permintaan Cik Mat barusan ini dari Mansur S.
1: Oh, kalau nggak ada emang Hamdan ATT ya.
0: Hamdan ATT. Oke, siap. Apa judulnya?
1: Judulnya cari yang mana aja.
0: Oh, sama juga. Rembulan bersinar lagi versi Hamdan ATT. Baiklah, kita carikan dulu. Silakan salam-salamnya.
1: Kalau enggak ada apa yang ada boleh juga.
0: Pokoknya Hamdan ATT ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik.
1: Salam pertama untuk Nurun, semoga Nurun sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Selamat
1: dengan lahiran.
0: Amin ya Allah. Begitupun ya Bang Rosli ya.
1: Amin. Udah itu untuk Kayana, Pak Amri, Cik Mat tadi ya. Kak Hayati di Korea.
0: Iya.
1: Kak Inang Lamrin, Kak Eli Begair. Dan untuk semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih Bang Rosli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rosli dari Surin yang sedang menantikan kliennya ya. Semoga mudah rezeki ya Bang Rosli. Kita hadirkan dulu lagu untuk Cik Mat yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Simpang 7 ya, ke Simpang 7 Lekaring ya. Ada tadi permintaan Cik Mat dari Mansur S duet dengan Elvi Sukaisi, Mama Papa. Iya. Yeah. Kalau kata Cik Mat kan, waktu masa pacaran aja panggil Mama Papa, waktu udah nikah enggak lagi, udah geli kita dengarnya ya. Belum lagi nikah, udah Mama Papa.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, jualan aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Cek Mat dari kawasan Lambaro tadi ya, yang baru sampai kawasan Lambaro. Mungkin sekarang sudah sampai ke simpang 7 Lekareng. Dan juga Bang Rusli dari Surin, semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut lagi, Tanurul.
0: Gimana kabarnya hari ini Bang Istan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sudah ngopi?
1: Jarang ngopi jam segini.
0: Jarang ngopi jam segini. Biasanya ngopi jam berapa?
1: Pagi, sore gitu, nanti menjelang maghrib kadang-kadang ya.
0: Oh gitu, sambil bersantai sore ya. Iya. Biasanya kalau ngopi ke warkop atau bikin sendiri?
1: Ada di sini ada gitu kan. Sendiri juga ada di sini.
0: Oh gitu, iya. Baiklah Bang Isan. Bang Isan, lagu-lagu apa hari ini kita putarkan?
1: Abi Mengesti sudah naik.
0: Abi Mengesti belum? Judulnya?
1: Buruk Rupa.
0: Iya. Baik, kita carikan dulu ya. Abi Mengesti. Kenapa minta lagu ini?
1: Ada unsur nasihatnya di situ, Be.
0: Oh gitu, ada unsur.
1: Yang suka main-main cinta ya.
0: Siap. Buruk Rupa. Tapi kok gak dapat ya?
1: Karena ya?
0: Biasanya Bang Isan waktu request, pernah request lagu ini sebelumnya?
1: Tidak ada sebenarnya.
0: Oh, belum ya. Oke, siap. Buruk Rupa, gak dapat memang asli.
1: Ada.
0: Nurul coba kedua ini lemari, tapi gak dapat nih.
1: Oke lah, kalau begitu kita ganti aja. Kalau apa ya? Roma sudah?
0: Roma Irama belum.
1: Lain lubuk coba.
0: Lain lubuk. Lain padi. Lain lubuk, lain hati. Oke, siap.
1: Ada ya?
0: Ini sudah dapat.
1: Oke, itu aja ya.
0: Lain tapi ini lain kepala ya. Lain kepala, lain hati ya. Judulnya ya?
1: Iya. Pokoknya lagu soundtrack Cinta Segitiga itu kan, enggak salah.
0: Oh gitu. Baik. Ini dapatnya lain kepala, lain hati, bukan lain lubuk ya. Betul kan ini yang dimaksud kan?
1: Betul sekali emang, tapi itu liriknya mungkin tadi ya.
0: Bisa jadi.
1: Ya, yang baru-baru dengar sih sebenarnya tadi, baru-baru cuma tadi.
0: Oh gitu.
1: Makanya kan enggak ini enggak waktu kali ya.
0: Enggak masalah. Sudah dapat lagunya.
1: Ya, salam untuk Cek Mat.
0: Cek Mat. Baik. Cek Mat tete Cek Mat.
1: Ada siapa? Bang Rusli ya?
0: Iya, ada.
1: Kemudian untuk Kak Yana juga, Kak Yati, Dek Syaira, Kak Eli, dan udah untuk semuanya.
0: Baik, terima kasih Bang Isan.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji. Di belakang Bang Isan, bagi yang mau bergabung silakan. Sudah berbunyi ini ya. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Aduh, ya Allah. Dengan siapa di mana?
2: Dengan kami di sini.
0: Aduh, rindunya dengan suara ini. Ware-ware juga udah pada rindu nih Kak Aisyah. Kemana aja Kak Aisyah?
2: Ada di rumah.
0: Ya Allah, kenapa gak masuk?
2: Itulah, walaupun gak masuk kan. Nama Nurul tetap terukir indah di hati yang ini.
0: Bohong kali ya Allah, gak percaya.
2: Loh, kok gak percaya? Buktinya hari ini kan.
0: Buktinya apa?
2: Buktinya hari ini gak tahan lagi, udah kangen banget gitu, masuk terus kayak itu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Kan ada buktinya kan, bukan enggak sembarangan.
0: Tapi
2: ngomong
0: belum
2: kan.
0: Belum percaya sih ya. Gak bisa dipercaya ini buktinya ya. Katanya terukir di dalam hati. Kalau di rumahnya mungkin bisa kita lihat ya. Ini di dalam hati, kita di dalam hati tiada yang tahu.
2: Itu lah kami yang tahu. Kami yang bilang tuh kan gak mungkin bilang yang enggak-enggak.
0: Oh
2: itu
0: iya
2: yang betul.
0: Amin, semoga saja ya. Radionya betul. Rusak ya selama ini.
2: Radio memang rusak terus. Tapi kami, hati kami gak rusak eh.
0: Oh gitu. Padahal ada aplikasi RRI digital. HP pun udah bagus. Kenapa gak download?
2: Ini kan udah download nih, kok gimana mau dengar?
0: Oh gitu? Ya, kan? Oh udah nih, iyalah. Baru hari ini?
2: Udah lama, cuman kami dengar-dengar aja Nurul di situ.
0: Gak percaya. Gak percaya.
2: Jadi kan kalau semua gak percaya kayak mana kan bisa ngomong kami, lagi ya.
0: Karena kami semua ware-ware juga pada rindu sama Kak Aisyah gitu, sama Ngom.
2: Itu gak ada juga tuh ngomong Nurul aja.
0: Enggak, Nurul senang kali barusan waktu Kak Aisyah bilang Waalaikumsalam. Dalam hati, Kak Aisyah udah masuk gitu.
2: Itu Nurul aja mungkin kan.
0: Enggak lah, semua wari-wari juga pada salam-salamin kan ke Kak Aisyah. Walaupun Kak Aisyah gak masuk udah lama.
2: Pokoknya kami gak pernah gak dengar gitu ya.
0: Oh iya, baiklah ya, semoga saja
2: pokoknya,
0: ya.
2: Pokoknya kayak tadi ada apa? Ada Cik Mat yang gombalin gitu, geli kita dengar.
0: Tapi kan gombalin pacar halalnya kan gak apa-apa. Kak Aisyah kan juga gitu.
2: Boleh, gak apa-apa. Emang gak apa-apa. Kalau apapun kan kita gak bisa cegah kan. Itu hak Cik Mat kan.
0: Iya sih, betul memang. Hak Cik Mat. Mama papa Cik Mat panggilannya. Kalau Ngom siapa panggilannya? Ami Ubi. Ami Ubi ya.
2: Gitu lah kira-kira gitu ya.
0: Umi Abi, Ami Ubi.
2: Masa Ubi digoreng gitu ya. Ubi digoreng. Bukan dipanggil.
0: Kira-kira udah cocok dipanggil Ami Ubi.
2: Emang kami gak dengar emang. Cuman kami iya-iya aja biar Nurul senang gitu.
0: Makasih ya Kak Aisyah. Baik memang.
2: Nurul pikir Kak Aisyah ini gak dengar nih dia ya. Terus karena tadi sengaja iya-iya masa Ami Ubi. Ami Ubi. Alah Nurul.
0: Sehat selalu ya Kak Aisyah. Besok Nurul tunggu lagi ya.
2: Insya Allah ya.
0: Enggak mau. Pokoknya.
2: Itu insya Allah. Baik bilang.
0: Betul sih.
2: Yang lebih baik bilang insya Allah gitu.
0: Pokoknya.
2: Kalau enggak ada halangan. Ya. Gitu. Insya Allah kok enggak ada halangan kan.
0: Iya,
2: siapa tahu nanti itu apa cuci
0: so numpuk. Kali. Yang cuci juga anak darah.
2: Kan, pokoknya banyak ya kerjaan nenek-nenek di rumah.
0: Oh iyalah, yang udah ada anggota baru ya.
2: Tapi buat dengar perempat gak pernah absen gitu ya.
0: Oh terima kasih Kak Aisyah, sehat selalu sekeluarga ya.
2: Perempat tetap ada di hati
0: itu. Gak ada di hati, di radio putar lain ya. Di HP lihat lain.
2: Enggak pernah. Selama ini ya, gak pernah kemana-mana.
0: Selama hari ini.
2: Kalau
0: selama kapan? Ini gak, hari ini pun udah lama loh. Udah dari tadi pokoknya, pagi.
2: Itu lah, pokoknya Nurul kan tahu kan Mina, tadi pagi kan yang dinasnya Rais kan.
0: Udah Nurul bocorin tadi.
2: Kalau kami enggak, kalau kami enggak dengar kan enggak tahu Rais yang nyiar kan.
0: Gitu. Baiklah. Ya. Siap.
2: Kan ya, kami kan enggak bohong, tuh bukti enggak bohong kan.
0: Iya, betul sih. Lagu mau lagu apa hari ini Kak Aisyah?
2: Lagu apa ya? Ini aja lagu satu.
0: Waduh, ini mau terkesan.
2: Boleh ya.
0: Siap. Biasanya terkesan kan kalau Kak Aisyah kan.
2: Pokoknya udah lama apa enggak kangen sama terkesan gitu kan.
0: Iya tuh lah.
2: Salam buat Betty dan buat semua-semua gitu kan.
0: Iya.
2: Buat Nurul juga tambah cantik manis terus.
0: Amin.
2: Akur-akur sama ayang bednya gitu ya.
0: Siap.
2: Pokoknya jangan lupa undangan lah buat
0: aman. Tunggu saja ya.
2: Tunggu saja tanggal mainnya.
0: Tunggu gitu saja ya. Tanggal mainnya betul. Kak Aisyah juga ya Nurul tunggu undangannya ya.
2: Oh oke. Okay. Jangan kalah sama Nurul ya.
0: Kak Aisyah duluan pokoknya.
2: Oh gitu ya. Iya. Besti kita duluan.
0: Oh besti duluan.
2: Nah, ini kan nggak apa-apa kita bilang buat besti kan karena
0: udah masuk.
2: Udah
0: luar. Iya.
2: Besok kan nggak lagi kan nggak panas lagi kan.
0: Iya mudah-mudahan ya. Soalnya besti nggak pernah dingin. Nggak bisa dingin. Ini besok dengarlah ya. Dengarlah.
2: Besok pagi bantahannya. Besok pagi siapa Nurul ya?
0: Iya Nurul, insyaallah.
2: Oh ya, mudah-mudahan sehat lah. Mudah-mudahan Nurul sehat, keluarga selamat iman, mudah rezeki, aman dalam keluarga. Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Aisyah dari Lam Penerut ya, Warehlon ya. Di belakang Kak Aisyah bisa kita terima satu penelpon terakhir untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Silakan 0651470055 kembali kami buka. Yang sedang ketuk-ketuk, halo. Waduh, terjatuh. Untuk wari-wari yang lain yang mau bergabung silahkan ya, tapi harus kuat-kuat pelurunya kalau lewat 0651470055 ya, karena ya lumayan lah pokoknya. Untuk wari-wari yang mau bergabung silahkan, masih tersisa sedikit waktu untuk kita kembali menyambung acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul sayang.
0: Pro Dangdut, Cunyak Ci.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kenapa sih harus ada password Cunyak Ci? Pernah gak kepikiran?
3: Lari tadi.
0: Enggak, maksudnya kenapa sih harus ada password gitu? Biar apa kira-kira menurut Cunyak Ci?
3: Password apa?
0: Password waktu Pro Dangdut, Dangdut iya, adalah kita karena, jawabannya.
3: Karena buka untuk Dangdut kan?
0: Iya, terus biar kita makin semangat.
3: Lupa.
0: Biar kita makin semangat kan, Cunyak Ci kan?
3: Iya, semangat lagi dengar Kak Aisyah.
0: Iya, kangen nggak Cunyak Ci sama suara Kak Aisyah?
3: Dengar.
0: Kak Aisyah, cuman ini apa? Cuman bisa masuk sore ini. Tadi pagi nggak bisa karena mungkin ya nggak ada si Rebo ya kan? Mungkin besok kembali bergabung.
3: Ya Nurul.
0: Iya, Cunyak Ci gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah Nurul.
0: Alhamdulillah. Sedang apa nih Cunyak Ci?
3: Sedang putar-putar dengan kosong masuk terus.
0: Oh gitu, putar-putar kosong masuk terus.
3: Putar-putar di rumah Nurul.
0: Oh gitu, putar-putar di rumah. Ngapain putar-putar di rumah nanti pusing?
3: Dalam luar.
0: Bosan ya Cunyak Ci. Apa jogging Cunyak Ci? Dari dalam keluar. apa jogging nih? Jogging sore. Enggak ya Cunyak Ci ya?
3: Apa Nurul?
0: Jogging sore di dalam rumah.
3: Jogging putar-putar.
0: Siapa tahu ya kan. Malu
3: tapi
0: kalau
3: dekat dengan radio nggak bisa dengar lagi ya.
0: Oh gitu. Kenapa gitu?
3: Radio di kamar kan. Cunyak Ci masuk ke kamar tadi, di luar dengar-dengar kan lari.
0: Iya. Oke lah Cunyak Ci, mau diputarkan lagu apa nih?
3: Lagu Madu Nurul ya.
0: Madu? Dari siapa iya. Madu?
3: Enggak tahu dari
0: Madu. Dari Madu Asmara. Atau Madu Merah?
3: Bukan Madu Madu Merah Ice ya.
0: Madu Merah Ice Trisnawati.
3: Bukan. Ice. Satu lagi.
0: Madu Tok ya judulnya. Atau Secawan Madu.
3: Udah lupa ya, kemarin.
0: Waduh, dari siapa? Nggak tahu ya?
3: Padahal enak kan, udah lupa Nurul.
0: Ada Madu Merah, ada Madu Asmara, ada Madu... apa? Madu... apa nih? Satu lagi. Tadi, Secawan Madu, gitu.
3: Liriknya kan, nggak dengar, nggak lihat wajahnya, tapi... rindu sama wajahnya.
0: Gitu.
3: Nurul udah lihat kan?
0: Tapi Nurul nggak tahu nih Cunyak Ci.
3: Besok pagi ya.
0: Nggak bisa Nurul searching nih. Nggak tahu Nurul.
3: Nggak tahu ya Nurul. Apa aja Nurul putar terus.
0: Kita putar terus Madu Merah ya.
3: Oke. Oke, Ice ya.
0: Ice ada. Ada dari Maggie Diaz juga.
3: Maggie aja lah.
0: Maggie ya. Oke, siap. Ini sudah dapat lagunya. Salam-salam buat siapa nih, Cik Nyaci?
3: Salam untuk Nurul. Ada untuk Bu Anggi ya. Selamat untuk Bu Anggi sebenarnya. Ada untuk Bu Cut. Bu Kak Ensyah tadi ya.
0: Iya.
3: Yana lagi udah Bu Jaria dan semua-semua lah.
0: Baik, terima kasih Cik Nyaci.
3: Sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Nyaci dari Ili Warehlon yang tadi katanya sedang muter-muter dari dalam keluar, luar ke dalam. Muter-muter pokoknya ya Cik Nyaci hari ini. Semoga selalu sehat ya Cik Nyaci ya. Untuk wareh-wareh yang mau bergabung di Prodangdut, bentar ya Nur, batuk dulu bentar. Oke. Ada yang tersangkut ya sepertinya di tenggorokan ya. Mungkin sisa ini makan siang. Wari-wari dimanapun berada, semoga selalu sehat dan berbahagia tentunya ya. Yang selalu setia memantau Prodangdut, semoga selalu terhibur. Dan ada yang bergabung nih dari Malang katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Malang. Dengar, sedang dengar Prodangdut via streaming. Waalaikumsalam Kak Riz Ka Bugeara. Ini nama di profilnya ya. Gak tahu deh nama aslinya siapa ya. Mungkin bisa disebutkan nanti namanya ya Kak Rizka ya. Dan semoga selalu sehat ya Kak Rizka di Malang. Dan juga untuk wari-wari dimanapun berada yang selalu setia memantau, yang sudah bergabung juga tentunya sudah berbahagia ya, sudah terhibur di Prodangdut edisi hari ini. Tadi pagi yang pertama ada Kak Yana dari Libya, ada Pak Amri dari Kota Malaka, ada Cik Mat dari kawasan udah sampai Simpang 7 Cik Matnya, terus ada Bang Rusli dari Surin, ada Bang Isan dari Padang Tiji, ada Kak Aisyah dari Lampenurut, terus ada Cuk Nyaci dari Ili. Semoga wari-wari yang sudah bergabung sehat selalu, yang coba-coba bergabung begitu juga ya, mungkin belum dapat rezekinya di hari ini, insyaallah besok bisa kembali bergabung di Prodangdut karena akan kami hadirkan kembali ya. Dan Warihlon, kita tutup dulu Prodangdut edisi hari ini dengan 3 nomor lagu permintaan Bang Ihsan, Kak Aisyah dan Cuk Nyaci. Bang Ihsan tadi maunya lagu Lain Kepala Lain Hati, terus ada Lesti Terkesan untuk Kak Aisyah, ada Maggie Diaz dengan Madu Merah untuk Cuk Nyaci Ili.

0: Demikian Warelon lagu Megi Dias Madu Merah sudah kami hadirkan untuk Cik Nyaci ya, yang request tadi dari Ili, semoga terhibur. Dan Nurul mohon maaf ya Cik Nyaci, gak bisa Nurul putarkan full lagunya karena saat ini sudah pukul 16.11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang jerkanku. Sana kok dulu, nah.
1: Eh, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Mah, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domora mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Siwa merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwa juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwa yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
4: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya Bupati Aceh Barat instruksikan tindak lanjut seluruh temuan BPK. Berita lainnya, jembatan Aramco di Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah Benar Meriah rusak diterjang arus sungai. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dorong percepatan ini penurunan emisi dalam Forum Lingkungan Hidup Rakernas Apeksi di Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal membuka secara resmi Forum Lingkungan Hidup Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Hotel Arya Duta Medan pada 30 Juni 2026. Adapun untuk diketahui, Rakernas Apeksi diselenggarakan di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan bertema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Iliza berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan aksi nyata demi kota yang tangguh dan bumi lestari, serta turut mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi.
2: Persoalan lingkungan harus dimulai dari perubahan cara kita membangun, cara kita mengelola sumber daya, dan cara kita memperlakukan alam. Kita semua tahu bahwa dalam menjaga lingkungan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi.
1: Adapun menurutnya, tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, melainkan telah terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini. Kota-kota memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu pemerintah daerah tidak boleh hanya sebagai penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama perubahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Bapolda Aceh. Upacara berlangsung khidmat meski sempat diguyur hujan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Mapolda Aceh, Rabu pagi 1 Juli 2026. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh bertindak sebagai inspektur upacara. Meski beberapa kali diguyur hujan, seluruh rangkaian upacara tetap berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat. Pada upacara tersebut, Wakapolda Aceh membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, responsif, dan prediktif dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru. Menurutnya, Polri harus semakin profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.
4: Tuntutan masyarakat, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Polri. Polri harus berbenah dalam memberikan pelayanan penegakan hukum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
3: Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilanjutkan dengan sejumlah atraksi yang menampilkan kemampuan personel Polda Aceh. Di antaranya demonstrasi safety riding oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, atraksi pengamanan tamu VIP, hingga simulasi penanganan aksi terorisme yang diperankan personel Brimob Polda Aceh. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, Polda Aceh berharap dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, presisi, dan responsif sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Berikut dilaporkan Albara Maulana.
5: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Loksmawe Sugito Tasan saat dialog dengan RRI. Ditambahkan Sugito, dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga pemerintahan desa sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
6: Ya baik, menyangkut masalah ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya. Bahkan pemerintah Presiden Prabowo ini begitu kuat komitmen mereka melakukan pengembangan menyangkut masalah ketahanan pangan. Bahkan Badan Ketahanan Pangan sendiri, pemerintahan mereka itu begitu cepat berdiri. Nah apalagi sekarang juga sudah gencar dibangun Koperasi Merah Putih ya. Menjadi salah satu sarana sebenarnya untuk membangkitkan ketahanan pangan baik secara nasional maupun daerah. Kondisi-kondisi ini menjadi harus mendapat support yang sangat luar biasa sebenarnya, karena memang ketahanan pangan ini menyangkut salah satu sangat penting, harus dikuatkan setiap negara.
5: Lebih lanjut disampaikan Sugito Tasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, koperasi ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen. Selain itu, Koperasi Merah Putih diyakini juga mampu menjadi penguatan ekonomi rakyat, baik itu petani kecil maupun produsen pangan lokal, untuk mendapatkan akses pembiayaan. Akan tetapi, Sugito Tasan menegaskan, khusus untuk di Aceh, tetap harus mengedepankan pola kerja yang berbasis syariat Islam. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPD RI asal daerah pemilihan Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, bersama dengan warga Aceh di Malaysia, berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Aceh Utara yang meninggal dunia. Berikut informasinya disampaikan Saifullah Dordin.
7: Komitmen kemanusiaan yang nyata kembali ditunjukkan oleh anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, bersama dengan Grup Aceh Bersatu GAP dan Grup Aceh Mutuah GAM di Malaysia berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Aceh Utara yang meninggal dunia di negeri jiran. Jenazah almarhum bernama Syafi'i bin Nurdin 31 tahun warga Kampung Kuta Glumpang Kecamatan Samudra Aceh Utara tiba di rumah duka pada Minggu 28 Juni 2020 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, almarhum yang sudah merantau selama lebih kurang 4 tahun dan bekerja di sektor perkebunan tersebut menghembus nafas terakhir di kediaman mertuanya di Malaka, Malaysia akibat menderita sakit komplikasi. Proses pulangan ini bermula dari laporan pihak keluarga melalui Gesi Kampung Kuta Glumpang kepada Haji Uma. Pihak keluarga mengaku kebingungan dan dirundung duka mendalam lantaran keterbatasan biaya serta sulitnya pengurusan dokumen birokrasi di Malaysia. Total biaya pemulangan ini mencapai Rp19.600.000, di mana sebagian ditanggung oleh perusahaan tempat almarhum bekerja, kumpulan warga Aceh di Malaysia serta keluarga almarhum. Sedangkan untuk biaya kargo dan ambulans dari Kuala Namu ke Aceh Utara sebesar Rp3.500.000 ditanggung oleh pribadi Haji Sudirman. Dalam kunjungannya ke rumah duka kemarin, Haji Umar juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum, mengharapkan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan.
8: Kehadiran kita dalam bentuk silaturahmi dan ikut berduka cita atas meninggalnya korban, dan ikut kita memfasilitasi ambulan dan kargo dan mengkoordinasi tim kita yang ada di Malaysia. Itulah kita datang kepada keluarga ini untuk sekedar memberikan semangat, memberikan nasihat, dorongan kepada keluarga untuk tabah dan sabar menghadapi cobaan.
7: Sementara itu, abang kandung almarhum Tunku Abu Bakar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memulangkan adiknya ke tanah air tanpa pamrih, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Haji Sudirman atau Haji Umar yang telah memfasilitasi penjemputan hingga jenazah tiba di rumah duka. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Menurut Bupati, seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan BPK. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mengirimkan surat kepada seluruh jajaran agar proses penyelesaian temuan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
10: Nah, jadi kami minta ke BPK, kalau misalnya digasnya 70, kali ini harus 120 digasnya. Kami minta tolong, supaya kita lagi bersih-bersih, lagi kita benahi. Ini kan prosesnya ke administrasi. Dengan begitu, kita banyak tahu. Dan sekarang kita sudah menyurati ke seluruh jajaran untuk menindaklanjuti temuan BPK, wajib dilakukan.
9: Bupati menilai hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembenahan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Temuan tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Teuku Umar melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Gampung Canggai, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Informasinya disampaikan Irham Syah.
11: Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Teuku Umar melaksanakan program pengembangan literasi melalui pojok baca di Kampung Cangai, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Program pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, serta menghadirkan ruang belajar yang nyaman bagi anak-anak dan masyarakat di wilayah pedalaman Aceh Barat. Program tersebut mendapat dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat melalui bantuan koleksi buku yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bacaan di pojok baca. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kampung. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Muntazam mengatakan program pojok baca merupakan bentuk nyata kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di pedesaan. Selain meresmikan dan menata pojok baca, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU juga menggelar kegiatan membaca bersama serta memberikan motivasi kepada anak-anak mengenai pentingnya membaca sebagai bekal meraih cita-cita. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Cudlina Faulina, mengapresiasi inisiatif mahasiswa UTU yang menghadirkan program literasi di wilayah pedalaman Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pemerintah daerah menjadi langkah positif dalam memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Sementara itu, Kecik Kampung Cangai, Tunku Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat atas kepedulian terhadap peningkatan literasi masyarakat di desanya. Ia juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, terutama akses jalan dan jaringan telekomunikasi, agar masyarakat semakin mudah mengakses pendidikan, informasi, dan berbagai layanan publik. Melalui program tersebut, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UTU berharap terjalin kolaborasi yang semakin erat antara mahasiswa, pemerintah kampung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya literasi. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur desa juga diharapkan terus ditingkatkan sehingga akses terhadap pendidikan dan sumber belajar semakin terbuka bagi masyarakat. Program pengembangan literasi melalui pojok baca ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya membaca di Kampung Cangai, sekaligus melahirkan generasi muda Aceh Barat yang cerdas, berwawasan luas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Melabu, Ira Hamsha, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, jembatan Aramco di Blangrongka rusak diterjang arus sungai. TNI dan warga bergotong royong melakukan perbaikan. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
13: Jembatan Aramco Alur Pungki di Kampung Blangrongka, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bandar Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah melalui Koramil 03 Timanggajah bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026. Komandan Koramil 03 Timanggajah, Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan, kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengangkat material penguat, menambahkan satu hole rangkaian Aramco, menimbun kembali bagian yang tergerus, serta memperkuat pondasi dan sisi jembatan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur yang menjadi akses utama warga. Masyarakat Kampung Blangrongka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas respon cepat serta peran aktif TNI dalam membantu memperbaiki fasilitas umum yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Perbaikan jembatan diharapkan dapat segera rampung sehingga akses penghubung antar wilayah kembali aman, lancar, dan nyaman dilalui oleh masyarakat maupun kendaraan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah daerah dan masyarakat Bener Meriah sambut kembali para jemaah haji di halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong. Kepulangan jemaah haji disambut haru oleh keluarga. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
14: Pemerintah daerah Bener Meriah menyambut kembalinya jemaah haji di Masjid Babu Salam Simpang 3 Redelong dari Tanah Suci setelah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengucapkan selamat atas selesainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa sekaligus turut mendoakan satu jamaah haji Bener Meriah yang wafat sebelum keberangkatan pulang beberapa hari lalu.
15: Kepada almarhumah, mari kita sama-sama mendoakan agar arwahnya diterima di sisinya, dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Harapan kami adalah setelah kembalinya ibu-ibu para jemaah haji adalah semoga seluruhnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
12: Disebutkan sebanyak 161 jamaah diterima kembali ke Masjid Agung Babussalam, sementara 9 jamaah lainnya telah berpisah dari rombongan akibat kondisi kurang fit sehingga butuh perawatan lebih lanjut atau sebagian kembali ke daerah domisili yang berbeda. Pantauan RRI, ribuan anggota keluarga telah menunggu kepulangan para jamaah dan disambut dengan tangis haru setelah sedikitnya 40 hari berpisah demi menjalankan ibadah di Tanah Suci. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, Polri diminta terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat di usia ke-80. Dan memasuki usia 80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Berikut laporan Razi Arda.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Memasuki usia ke-80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surah Yunus kepada RRI usai menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Menurutnya, di usia ke-80, Polri diharapkan semakin memperkuat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas utama institusi kepolisian. Evaluasi terhadap berbagai program dan pelayanan juga dinilai penting agar kinerja Polri semakin optimal.
2: 80 tahun Polri ini kan ya kalau dari segi umur usia udah dewasa betul ya. Apa-apa yang mungkin tugas-tugas yang orang dilaksanakan segera cukup baik ya, hubungan kita sama dengan muspida, pimpinan daerah, dengan kepala daerah juga cukup baik, dan dengan masyarakat cukup baik juga, dan memberikan pelayanan ya, termasuk juga dalam hal pelaksanaan ketahanan pangan.
1: Kerjasama antara Polri dan pemerintah Kota Sabang juga terlihat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap berbagai kegiatan kepolisian dinilai mampu memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk program ketahanan pangan yang menjadi salah satu agenda presiden. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan tema Hari Bayangkara ke-80 yakni Polri untuk masyarakat menjadi pengingat bahwa seluruh pengabdian anggota Polri ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Menurutnya, masyarakat merupakan bagian dari keluarga besar Polri yang harus dilayani dengan sepenuh hati.
3: Untuk ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini, jelas di sini temanya Polri untuk masyarakat. Untuk kedepannya, kita tingkatkan lagi pelayanan-pelayanan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, baik pelayanan publik, baik kinerja, penegakan hukum, sehingga membuat Sabang aman, nyaman, tertib, dan rukun.
1: Mengakhiri pesannya, Kapolres Sabang juga mengajak seluruh personel Polres Sabang untuk tetap bersemangat, meningkatkan profesionalisme, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan agar setiap pelaksanaan tugas dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Jarang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Terus menjalani hari-hari dengan semangat dan positive thinking yang berlebar ini. Agar hidupnya lebih semangat, lebih terarah, lebih tercerahkan dan hanam kralu ule. Menyata jalani ule-ule dengan negative thinking, overthinking, hanya mengkralu view. Mengkralu mengkribu. Ya, selamat menikmati suasana sore di tengah hujan rintik-rintik bersama Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

dengan pernah takut dengan hal yang belum terjadi. Karena kalau kita terlalu banyak khawatirnya, kalau kita terlalu banyak sedihnya, hidup ini akan jadi buyar dan bubar. Latazan bersama Heliza Helmi.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada. Selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Orang menyertanya durhaka baulung tua. Ada pih lepeng, ada pih na pangkat, han senang tanya Udin polanya. Nah saja musibah yang teruh, nah saja yang pikir kacau lah Udinnya. Makan imbahnya Nwarihlen.

0: عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان الصلاة فإن أذن لك وإلا فرجع.
1: Warihlan suasana sepet ke gebetruh nya Mbak Bol lau 12 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi warihlan mentona wate untuk menikmati suasana senja sampai anak azan maghrib yang roh deka Mbak Bol 18.27. Lebih kurang warihlan
0: dan jika tidak diberi izin maka kembalilah atau pulanglah.
1: Mentona sekitar 55 menit tu azan maghrib akan terdeka bak sepetnya. Dan mentong tanik mati jangan religi warihlen sajan anima dan rakan-rakan.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulo meupat, dano letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulo meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulo tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
1: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana biasa, di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema kita terkait tarikh Islam. Dan insya Allah kita akan masuk ke tarikh Islam, namun perlu bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu sesuatu hal sebelum terjadinya tarikh Islam itu sendiri. Sebagaimana biasa, di sini kami membaca kitab tarikh At-Tabari, yaitu sejarah yang ditulis oleh salah seorang ahli hadis bernama Imam At-Tabari. Dan kitab ini sejarah Islamnya bukan dimulai dari Nabi Adam, tapi dimulai dari sebelum terciptanya Nabi Adam, tepatnya ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya sebelum Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak hal tentang kolam, tentang arasy, tentang hammam, dan seterusnya, termasuk kita sudah membahas terciptanya hari-hari yang diciptakan Allah. Ada hari Ahad, hari Sabtu, hari Isnin, itu semua sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam ini kita melanjutkan penciptaan-penciptaan yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam ini makhluk, termasuk makhluk terakhir. Setelah dibuatnya gunung, bumi, bulan, matahari, nama hari, aras, kolam, lauh mahfud, Adam termasuk makhluk yang terakhir diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dengan iblis itu lebih dahulu iblis. Malaikat dengan Adam itu lebih dahulu malaikat. Nah, insyaallah nanti kita akan masuk di bab khusus bagaimana Allah dulu menciptakan Nabi Adam, hingga nanti kita akan melihat peristiwa sejarah turunnya Nabi Adam dari surga menuju ke bumi. Jamaah dirahmati oleh Allah, dalam kitab ini disebutkan bahwa ada salah satu riwayat yang muncul dari salah seorang bernama Abdus Somad. Abdus Somad ini itu murid dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, saya baca sejarah sedikit. Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'in. Dia itu berasal dari Yaman. Jadi Wahab bin Munabbih seorang tabi'in, dan guru-guru daripada Wahab bin Munabbih itu salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Nah, perlu diketahui Wahab bin Munabbih ini, walau beliau seorang tabi'in, ada beberapa orang tabi'in, di antara tabi'in-tabi'in itu ada beberapa orang tabi'in termasuk Wahab bin Munabbih yang memiliki ilmu khusus. Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'in yang sangat faham mempelajari kitab Yahudi dulu. Jadi segalam na Yahudi royong, na Yahudi Yahudi jemun, matha hudib bak Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan Wahab bin Munabbih salah satu tokoh tabi'in yang juga ahli dalam mempelajari kitab Nasrani, kitab Injil. Jadi kalaulah dulu Wahab bin Munabbih hidup, mungkin masih ada sisa-sisa daripada kitab Yahudi dan Nasrani. Kecuali bak uronyo, punya uronyo hanam rumpok leh tengku. Punya tamita-mita kitab Yahudi asli, Taurat asli, Zabur asli, Injil asli, jino kapaya hanali. Kecuali urung yang hudib tergalam, urung yang hudib hanajioh dari masa Rasulullah, mungkin masih bisa didapat. Nah, jadi ada satu riwayat, ada salah seorang datang ke Wahab bin Munabbih. Jadi
dia berkata, wa dzakara min azmatihi. Ketika itu Wahab bin Munabbih memberi satu pelajaran bahwasanya Wahab bin Munabbih sedang membahas kebesaran Allah. Allah itu maha besar, maha pengasih, dan bisa menciptakan apapun yang tidak bisa diciptakan orang lain. Nah, malam ini

jabatan Israiliyat yang sebahagian nanti diambil dari cerita orang-orang Bani Israel yang nanti disahkan oleh para mufasir walaupun tidak banyak. Saya ingin bilang begini, ada makhluk Allah namanya Haikal. Mungkin kita hantar dengar apa Haikalnya, kecuali Nanuru. Nanuru kena Haikal. Tapi ayolah malam ini kita mau lihat Haikal itu apa, bentuknya bagaimana, dan makhluknya apa. Kalau menurut versi Yahudi, Haikal itu adalah satu kerajaan. Menurut mereka, dari kita yang ambil tak betul, sebab Yahudi kan. Haikal menurut Yahudi itu satu istana besar yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman, menurut versi mereka. Tapi kalau Haikal menurut Islam, menurut yang disebut oleh Wahab bin Munabbih, bukan begitu. Jadi kata Wahab bin Munabbih, Allah menciptakan langit. Ada langit, langit satu, langit dua, langit tiga, empat, lima. Kemudian juga Allah menciptakan al-arda, bumi. Dan juga langit dan bumi itu, lafi al-haikali, sungguh itu ada pada Haikal. Ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bumi menancit. Bumi ada yang runyo, yang ditinggai runyo. Yang na lapisan langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada langit stratosfer, atmosfer, ionosfer, itu semuanya itu langit yang ada di bumi. Tapi munyo di luar bumi, nalom langit dulu. Langitnya ke yang dijalankan dulu, yang pernah diperjalankan dulu Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang kali kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah satukan di dalam tubuh Haikal. Jadi nasabah makhluk tersebut Haikal. Haikalnya tunggu. Dalam tubuh Haikal, atau bumi, atau langit. Langit semua di situ, bumi di situ. Dan wallahualam sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa memberi fakta apakah ada bumi selain bumi yang kita tinggali hari ini. Wallahualam, kita tidak tahu. Yang jelas ketika Wahab bin Munabbih sedang menjelaskan Haikal, Haikal itu dalamnya langit. Dalamnya langit dan bumi. Menyomenanmu Haikalnya super-super besar. Bagaimana saya bayangkan? Coba kita bayangkan sedikit. Dalam kitab tafsir Sawi, saya ulangi itu. Dalam kitab tafsir Sawi oleh Syekh Ahmad Sawi, beliau pernah menjelaskan langit pertama menuju langit kedua itu jaraknya jika kita pergi dengan kecepatan cahaya itu perlu waktu 1000 tahun. Yang mulai dari langit pun langit kedua, dari langit satu kedua itu, kalau kita diberi izin oleh Allah untuk bisa bergerak secepat cahaya, maka untuk melangkah masuk ke langit kedua perlu waktu 1000 tahun. Menyomenan berarti menyo dari langit kedua menuju langit ketiga tambah lagi 1000 tahun. Dari langit ketiga menuju langit keempat, empat, kelima, enam, sampai nanti ketujuh, itu perlu waktu tambah 1000 tahun. Menyomenan kali mentang, pada urbetun, daik, balangnya ketujuh. Bayangkan, Rasulullah Isra Mi'raj, hanya beberapa menit saja untuk menumbus ribuan tahun gerakan cahaya yang kita pergi per setiap lapisan langit. Nah, langit-langit itu lafil Haikal, itu berada di dalam Haikal. Coba bayangkan bagaimana besarnya Haikal itu. Pertanyaannya, apakah bisa kita lihat nanti Haikal yang kita sebut tadi? Wallahu a'lam. Mungkin nanti jika kita diberi izin oleh Allah dalam surga, kita bisa lihat bagaimana bentuk Haikal. Wa innal haikala lafil kursi. Dan Wahab bin Munabbih berkata, dan sesungguhnya Haikal itu berada dalam kursi. Ini langit, langit besar, langit panjang. Langit itu di dalam Haikal,

0: haikal itu di dalam kursi Allah. Lebih besar lagi. Kemudian wa inna qadamaihi azza wa jalla ala al-kursi. Dan kekuasaan Allah itu di atas kursi. Menyoba Allah hanaputa furah dalam pikiran kiban raya Allah tak boleh. Tak boleh dalam pikiran kita kita ya mencoba membayangkan sebagaimana besar Allah, tidak. Kalau makhluknya boleh. Kemudian wa huwa yahmilul kursi, dan Allah yang menanggung kursi. Wa qad 'adal kursi kan na'li fi qadamaihi. Dan kursi itu ibarat seperti sendal. Ibarat seperti sendal, bukan seperti sendal. Ibarat seperti sendal. Qadamaihi ini kalau dibuat arti, artinya kedua kakinya. Berarti buk bek tabuh mana kedua kaki Allah. Allah nak punya kaki. Nah, kaum muslimin dan muslimat dan sahabat radio Baitur Rahman, didengarkan baik-baik. Terkadang ketika Allah menjelaskan tangannya, itu bukan berarti tangan. Ketika Allah berfirman tentang dua kakinya, nyampe tabuh makna bagi gidanya berarti Allah nak kaki udun dan uya. Tidak. Ketika Allah membahas, menyebut tentang wajahnya, itu bukan berarti betul-betul Allah ada wajah. Pembahasan itu sudah selesai. Pada pertemuan yang lalu sudah saya deretkan beberapa pendapat ahli tafsir tentang bagaimana mengartikan wajah Allah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana para alim ulama salaf dan ulama khalaf ketika memandang makna qadamaihi, dua kaki Allah. Apakah dua kaki Allah betul-betul ini dua buah kaki? Tidak. Ulama salaf yang berpendapat tentang dua kaki Allah itu bukan dua kaki maknanya adalah Malik bin Anas, kemudian Imam Ibnu Hambal, kemudian Syekh Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri. Ini tiga-tiga ulama ini ulama terkenal. Sufyan Al-Thawri, Imam Malik, kemudian Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hambali. Ketiga ulama ini ulama terkenal yang punya kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ketika ketiga orang ini memahami dua kaki Allah, mereka tidak berkata bahwa itu kaki, tapi mereka mengatakan tafwid. Tafwidnya berarti wa Allah, kami tidak tahu. Jadi ketika membahas qadamaihi, dua kaki Allah, mereka memulangkan semua maknanya kepada Allah. Sebab la ya'rifullah illallah, tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Itu namanya tafwid. Yang bahasa gedanya lain, berarti bahasa Arab lain, tawakuf, berdiam diri. Kami hanya mengimani ayat, tapi maknanya kami serahkan semua kepada Allah. Kemudian ulama khalaf seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi, semuanya memahami mengartikan qadamaihi, dua kaki Allah itu bukan dua kaki, tapi lebih tepat kepada kekuasaan Allah, keagungan Allah. Siapa yang bilang begitu? Imam An-Nawawi, Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Qurtubi. Jadi pekan lembagah menawanku. Sebab ketika kita buh makna qadamaihi, baik membayangkan dan mulai dayau berarti Allah nak dua buah haki. Tama lagi dayau. Na'udzubillah min zalik. Bukan begitu. Dan para alim ulama Aceh Darussalam sendiri, selama kami meneliti tentang manuskrip Aceh, belum kami temukan satu pendapat ulama Aceh dalam kitab-kitab yang ditulis berpendapat bahwa wajah Allah itu wajah, bahwa dua kaki Allah itu berbentuk kaki. Tidak. Salah seorang ulama ahli tauhid di Aceh sendiri seperti Syekh Hamzah Fansuri tidak disinggung masalah itu. baik dalam kitab beliau yang namanya Syaribul Ashikin, dalam kitab Tanbihul Mashi, dalam kitab Al-Muntahi, itu karya Syekh Hamzah Fansuri. Nah, jadi Syekh Hamzah Fansurinya budak tepu oleh kita yo. Beliau ulama besar pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah Saidul Mukammil. Nah, ini saya jelaskan sejarah Aceh. Walaupun di dalam kitab ini tidak ada sejarah Aceh, tapi lu jelaskan becul. Agar kita faham bagaimana setting sosial pada masa Aceh dulu. Syekh Hamzah Fansuri seorang wali Allah, seorang ulama terkenal, penulis kitab, ahli sastra. Tidak ada ulama sastra di Kerajaan Aceh Darussalam, bahkan Asia Tenggara, yang ahli dalam menulis sastra kecuali Syekh Hamzah Fansuri. Beliau tidak menyinggung satu pun tentang makna dua kaki itu kaki. Beliau semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Hamzah Fansuri ini hidup pada era Sultan Alaidin Riyad Shah Al-Qahar, Sultan Alaidin Saidul Mukammil. Sultan Alaidin Saidul Mukammil itu punya dua figur terkenal yang nanti akan terkenal di masanya. Pertama, pada masa kepemerintahan Saidul Mukammil, tokoh pertama yang terkenal hingga hari ini adalah Syekh Hamzah Fansuri. Kedua, Laksamana Hayati. Ya, menyong itu yang tadi ngoronyo Laksamana Hayati itu hidupnya pada masa Sultan Saidul Mukammil. Bagaimana urutannya? Saidul Mukammil setelah wafat baru nanti Sultan Mansur Shah di bawahnya. Setelah Sultan Mansur Shah barulah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dengan Hamzah Fansuri itu hampir mereka berdua ini pernah satu masa, bahkan pernah diangkat menjadi mufti Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Walau demikian, Syekh Hamzah Fansuri tidak lama hidup, beliau wafat, maka mufti Kerajaan Aceh masa Sultan Iskandar Muda digantikan oleh anak murid Syekh Hamzah Fansuri yang disebut dengan Syekh Samsudin As-Sumatrani, yang makamnya sekarang di Malaka. Nah, gitu. Jadi nyampe panjang, insya Allah itu kedainya tepuk panjang babnya. Yang ingin saya katakan bahwa tidak disebut oleh ulama Kerajaan Aceh Darussalam siapapun itu tentang masalah wajah Allah itu wajah, tidak disebut. Nah, kemudian wasu'ila, kemudian dalam riwayat yang lain disebut bahwasanya ada salah seorang tabi'in bernama Damrah pernah mengatakan, innallaha khalaqal qalam, Allah menciptakan makhluk bernama qalam. Fakataba bihi ma huwa khaliqun wa ma huwa ka'inun bihi min khalqihi. Ketika Allah menciptakan qalam, Allah suruh qalam, qalam, kau tulis segala takdir yang telah aku buat. Seluruh firman Allah itu ditulis oleh qalam. Dan wallahu alam, kita tak tahu bagaimana bentuk qalam itu. Selama yang saya tahu, ketika saya membaca kitab Qissatul Mi'raj karya Syekh Muhammad Al-Ghaiti, salah seorang nabi dari 25 nabi itu yang pernah mendengar goresan qalam berjalan, salah seorang nabi sepengetahuan saya adalah Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang saya tahu yang pernah mendengar goresan qalam sedang bekerja, sedang berfungsi. Sampai-sampai Rasulullah ketika Isra Mi'raj mendengar goresan qalam itu, beliau merasa takut. Lalu bercerita kepada Jibril, bertanya, Jibril, itu bunyi apa? Maka kata Jibril, Muhammad, itulah qalam Allah yang menulis segala takdir manusia, yang menulis segala pergerakan yang ada di bumi ini. Nah, itu qalam itu. Apakah Nabi pernah melihat qalam? Wallahu alam, saya belum pernah menemukannya. Insyaallah nanti suatu saat kita atau mungkin saya bisa menemukan itu. Nah, maka oleh karena itu Allah perintahkan kepada kolam, kolam kau tulislah apa yang terjadi dan seluruh firman-firman. Maka ditulis oleh kolam, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. Thumma inna dzalikal kitaba subhanallah. Kemudian setelah diciptakan itu, semua bertasbih kepada Allah. Termasuk Alkitab. Bertasbih kepada Allah. Jangan dikira air ini tidak bertasbih. Ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wal. Begitu ayat Quran berbunyi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua bertasbih. Bene kira oleh doneh inyo hana bertasbih. Bene kira oleh doneh mik yang dayo pakai oronyo hana bertasbih. Jangan kita kira bahwa meja, AC, kipas angin, karpet, kursi, celeng, mimbar itu tidak bertasbih. Semuanya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Pohon yang bergoyang, angin yang berhembus, bulan yang bersinar, matahari yang bersinar, pergerakan dedaunan yang jatuh, air hujan yang turun, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Itulah sebabnya kita sebagai salah satu makhluk Allah, sebagai manusia yang diberi akal, diperintahkan juga untuk bertasbih. Yang kenyang sebab dengku, urang jamun wate meprang alam dengan rodu musaboh. Ya kan? Orang dulu itu waktu lawan Belanda, alam dengan dirinya itu bersatu. Kenapa bersatu? Karena dianya berzikir kepada Allah dan sekelilingnya ikut berzikir. Itulah sebabnya kenapa pekan undatu gedenya wate gepeleh pedeng mau menusuk Belanda itu. Kadang-kadang yang bantu untuk menggerakkan pedang itu alam itu sendiri. Maka dari zaman dengku digitanya nak adat, kadang-kadang adat Aceh karena yang wate urum kawin. Karena uwe tamai yang biasanya adat dari PD. Tamai u ada kelapa itu. Kenapa kita diajarkan dalam budaya dan adat untuk menyatu dengan alam? Kadang-kadang alam itu membantu proses kehidupan kita. Dan disitulah nanti muncul na adat na budaya yang disebut dengan merajah iya. Kananku. Tajak abak ulama, abu ne tolong jahat, abu ne purajah iya bicu. Air itu dibacakan zikir oleh ulama, ditutup. Air itu bisa menerima suara zikir. Mana dalilnya? Saya sudah sebutkan tadi, ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ini bahagian daripada bumi. Dia berzikir kepada Allah. Nengkanya urang jaman nengku kuat-kuat badan, kuat batin, kuat lahiriah. Gidayong hidung balik lahiriah, ni yang kuat batin, ni yang kuat ni. Sebab apa ke? Hanya ada kezikir. Nah, maka oleh karena itu semuanya berzikir pada Allah. Sebagaimana yang saya sebutkan di sini tadi. Nah, kemudian falamma arada jalla jalalu khalqas samawati wal ard. Dan ketika Allah yang maha mulia menciptakan langit-langit dan bumi, maka Allah menciptakan ayaman sittatah. Ketika Allah menciptakan bumi ini, tempat kita ini bumi ini, ketika Allah sedang menciptakan bumi dan langit, semua langit, disitulah Allah menciptakan ayaman hari-hari. Hari Isnain, hari Thulatha, miyobat hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Minggu mana? Minggu yang bayi damo. Minggu itu bukan nama dari buatan nama Islam. Nama Islam minggu itu Ahad, walaupun truk baklifhan gitu ya, Al-Ahad. Al-Ahad ngon Ahad nama ada. Gitu dia. Nah, saya mau jelaskan sejarah Aceh sedikit. Nanti saya jelaskan. Coba dengarkan baik-baik. Ketika Allah menciptakan hari-hari itu, oleh orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad hidup, sebelum Rasulullah hidup, orang dulu itu menamakan hari-harinya bukan hari Senin. Bukan Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, bukan. Hari-hari itu disebut dengan, saya sebut nih, Abjad. Abjad satu, Hawas satu, Kalamun, Safas, Karasyat. Jadi sebelum Nabi Muhammad hidup, nan-nan uro yang gepugat le urang jemun, yaitu masa-masa orang Ibrani dulu, itu nama harinya. Apa tadi nama harinya itu? Ini unik nama harinya. Abjad, Hawas, Hutti. Hutti, Kalamun, Safas, Karasyat. Ketika saya membaca kitab ini, ternyata hari-hari ini, nama-nama hari ini, itu adalah hitungan matematika orang dulu. Urang zaman dengku, wate getuli surat, hana pakai nomboy. Misalnya contoh, tulis surat. Surat ini tertanggal 21 Juni 2026. Kamanan nunggu? Kamanan? Menyatanya tulis-tulis kan, menan ku? Urang zaman hana angka. Dia tulis pakai huruf. Alif, Jim, Dal, To, Ha. Itu yang jadi itu. Abjad. Nanti abjad itu A, Ba, Jim, Dal. Empat. Abjad. A itu satu. Ba itu dua. Jim itu tiga. Dal itu empat. Nah itu. Nah gitu. Orang-orang dulu begitu tulisnya. Termasuk Hawas. Ha, waw, za. Ha itu lima, wa itu enam, za itu tujuh. Maka orang dulu kalau tulis penanggalan itu pakai huruf, bukan pakai angka. Yang terkejutnya saya adalah nama-nama ini, huruf-huruf ini, itu pernah dipakai oleh salah seorang mufti kerajaan Aceh Darussalam ketika memberi penanggalan dalam bentuk syair. Bisa enggak penanggalan dibuat dalam bentuk syair, bukan angka, bukan 21 Juni 60, bukan itu. Ada salah satu ulama Aceh yang pernah mempelajari ilmu ini dan menerapkan ini di kerajaan Aceh Darussalam. Beliau adalah Imam Masjid Raya Baiturrahman pertama yang diutus langsung oleh Sultan Iskandar Muda, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, saya ulang-ulang terus biar mungkin jamaah ada yang baru dengar. Ini masjid raya ini, imam masjid pertama dulu, imam besar, imam ci adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili pernah menulis risalah, kitab, halamannya cuma 6 halaman. Saya punya kitab itu. Cuma 6 halaman diberilah judul kitabnya Risalatut Taqwim. Ketika kami membaca Risalatut Taqwim karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ternyata di halaman yang kelima itu tertulis ada abjad, ada hawas, ada hutti, ada kalamun, ada safas, ada karasyat. Nah, ini adalah perhitungan penanggalan dalam bentuk huruf, bukan angka. Dan ternyata penanggalan ini sudah dipakai oleh orang-orang sebelum Rasulullah hidup. Bisa dikatakan pada masa Nabi Musa, nanti akhir Nabi Isa, itu inilah mereka memakai penanggalan ini. Nah, maka unik. Contoh misalnya dalam abjad ataupun dalam hisab ini disebut dengan hisab al-jumal yang disebut menoyan abjad, hawas, hutti, itu disebut dengan hisab al-jumal, hisab tertua di suku Arab. Mesti nang dia yang tahu mesti contoh Muhammad, maka mim itu berapa huruf, berapa angkanya. Kemudian ha itu berapa angkanya, mim yang kedua berapa angkanya, dal berapa angkanya, dijumlahkan sehingga menjadi nanti 91. Allah alif, lam satu lagi, H4. Maka ketika memakai hisab al-jumal kepunyaan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, jumlahnya 66. Apa kegunaan hisab al-jumal ini? Untuk apa? Kegunaan hisab al-jumal ini adalah perhitungan penanggalan dalam bentuk syair. Orang dulu kalau tulis syair, misalnya syair ini ditulis pada tahun 1447 Hijriah, contoh. Maka orang dulu menulisnya bukan tanggal, pakai huruf di bawah. Nah, di huruf, misalnya 1000 itu hurufnya apa? Ghin. Ghin, ghin itu 1000. Ditulis, berarti ghin, kemudian jim, seterusnya. Sampai nanti berjumlah 1447 Hijriah. Nah, maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama yang pernah memperkenalkan kembali teori hisab al-jumal yang pernah dipakai abad 10 hingga abad ke-20 sebelum Masehi adalah salah seorang ulama kerajaan Aceh bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kenapa disebut As-Singkili? Berasal dari Singkil. Walaupun nama beliau tulis bukan As-Singkili, Al-Fansuri. Nah, sama lagi Syekh Hamzah Fansuri. Mungkin dia disebut Syekh Hamzah Fansuri dengan Syekh Abdul Rauf Fansuri. Sama? Sama. Karena Syekh Hamzah Fansuri dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili telain taboh tempat, taboh wilayah, mereka punya hubungan bersaudara. Nah, maka jamaah dirahmati Allah, satu-satunya ilmu di Aceh yang sudah hilang adalah ilmu hisab al-jumal. Hisab jumal itu tidak dipakai lagi hari ini. Maka ketika kita melihat bulan, ada matahari, itu bisa dihitung dengan hisab al-jumal. Dan saya pun tidak terlalu faham tentang itu, tapi dasarnya hisab al-jumal itu bisa melihat pergerakan bulan dan bisa menghitung kejadian sesuatu yang akan terjadi. Coba baca kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang judulnya Risalatul Taqwim. Coba baca kitab itu, patah belah orangku, kenapa ya belah orangku? Nah, download mentang mbak Google. Silakan download di Google, tulis download kitab Risalatul Taqwim Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kitab itu unik. Sebelum beliau membahas tentang hisab al-jumal, beliau menulis sedikit pada halaman ketiga itu tentang peristiwa yang akan terjadi memakai metode hisab al-jumal. Tadi saya sempat baca sedikit. Beliau sebut kalau satu Muharram jatuh pada hari Rabu, maka kondisi tahun itu akan banyak terjadinya bagusnya padi tapi banyak penyakit. Itu kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pertanyaannya, satu Muharram kemarin itu hari apa? Urapu tutup satu Muharram raya. Itu kedua. Rabu. Oh, berarti bagus sekali, tepat. Saya baca hari Rabu. Kata beliau, kalaulah hari Selasa jatuh satu Muharram, itu apa kejadiannya? Kalau satu Muharram itu hari Senin, itu apa kejadian tahunnya? Dan kalau hari Rabu, kata beliau, padi akan bagus, tapi penyakit juga banyak dan banyak orang yang mati. Kenapa beliau bisa prediksi itu? Karena beliau menghitung hisab al-jumal tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu melalui takdir? Tidak. Bolehkah kita beriman pada itu? Juga tidak. Itu hanya pengetahuan tambahan bagi kita. Segala sesuatu yang akan terjadi, tetaplah Allah yang Maha mengetahui. Bolehlah nanti jamaah kalau ingin belajar hisab al-jumal, belajar dulu dari dasar Risalatul Taqwim yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Buat belajar situ, nanti dihitung. Mudah cara belajarnya. Berapa huruf tadi? Ada abjad, alif, ba, jim, da. Ada hawas, ha, waw, za. Ada huti. Huti berarti ha, to, ya. Ada kalamun, kaf, lam, mim, nun. Ada sa'fas, sin, ain, fa, so. Ada qarasyat ataupun qaf, ra, shin, ta. Itu semua huruf-huruf itu punya makna tersendiri. Ini saya catat sini. Nah, saya catat nih. Kalau hawas itu hawaza, ha itu lima, waw itu enam, za itu tujuh. Kalau khuti, ha itu delapan, to itu sembilan, ya itu sepuluh. Kalau kalamun, ka itu dua puluh, lam itu tiga puluh, mim itu ya empat puluh, nun lima puluh. Dan terakhir gha, gha itu seribu. Nah, jadi jamaah dirahmatillah Allah, begitulah hebatnya ulama-ulama kita, bahkan ilmu terdahulu pun mereka mempelajarinya. Sebelum masa Rasulullah hidup, ulama kita juga belajar tentang masalah itu. Nah, salah satunya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dan ulama kita yang wadungku, kan ulama yang mufhum agama sahaja. Ulama kita dulu, selain agamanya yang faham, agamanya dia sangat ahli, mereka juga punya keahlian masing-masing. Contoh, ada salah seorang ulama Aceh itu, namanya Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengku Cik Kutakarang. Hebatnya, beliau itu bukan hanya ahli tafsir, bukan hanya ahli fikih, bukan hanya ahli tasawuf, bukan hanya ahli tauhid, tapi beliau ahli siasah perang. Beliau bisa menghitung gerak Belanda walau Belanda belum masuk ke Aceh. Beliau bisa menyusun strategi menang kemenangan walau Belanda belum masuk ke tanah Aceh. Nyampu ilmu yang menyerangnya. Belanda dalam truk lawan Aceh, tapi dia sudah faham. Itu Belanda nanti tinggal beberapa hari lagi masuk sini. Dia masuk sebelah sana, sebelah barat. Kalau Belanda masuk sebelah barat, maka yang akan dihadapi adalah gunung, laut. Maka strategi perangnya begini. Hebat beliau. Maka beliau buat kitab siasah perang itu, nama kitabnya adalah Tazkirah Raqidin. Dan bukannya itu, bahwa Syekh Abbas bin Muhammad juga menulis kitab namanya Kitabur Rahmah Fitib, kitab pengobatan atau ilmu farmasi. Obat sakit jantung ini obatnya, obat sakit mata ini, obat sakit telinga ini, obat sakit kepala ini. Dan uniknya, ketika beliau menulis kitab itu, beliau menjelaskan masalah angin. Ya, dan lu baca kitabnya nunggu. Ketika lu baca kitabnya, sebelum beliau menjelaskan tentang obat dan penyakit, beliau membahas tentang angin. Keunikan angin, bahas tentang angin. Kalau angin masuk ke sini, itu penyakitnya apa? Karena ada yang tarik Honda nunggu. Waktu tarik Honda kan tak balap. Kan angin cukup tak ada, kita mulai hidung. Itu kalau masuk ke sini, penyakitnya apa, obatnya apa? Kalau angin masuk ke mulut, itu penyakitnya apa, obatnya apa? Kalau angin keluar lewat dubur, itu penyakitnya apa, obatnya apa? Beliau jelaskan itu semua. Nah, maka begitulah ulama-ulama kita dulu. Nah, jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit penjelasan terkait tentang masalah haikal. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi, haikal itu bukan bernisbah kepada haikal Sulaiman, tapi haikal termasuk makhluk Allah yang paling terbesar. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua saya sampaikan juga, ada yang disebut dengan abjad. Abjad di sini bukan abjad hijaiyah. Mungkin oleh drone nekun abjad, berarti alif ba ta sa jim, bukan itu. Ini namanya abjad klasik. Kalau yang kita ngaji kecil-kecil dulu, namanya huruf ab. Nah, beda. Maka jamaah dirahmatillah Allah, inilah dulu yang dapat kita sampaikan insyaallah. Lanjutannya nanti kita akan membahas lagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebelum kita masuk ke tema bagaimana Allah menciptakan Adam, bagaimana juga kisah Adam diturunkan dari surga menuju ke bumi. Semoga bermanfaat. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama, melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar

Bang Raja Warihlen menjadi jangan pembuka nih bang malamnya dari lentuan Rais Salcu. Menemani suasana malam yang lupi mesam-sam karena bandruh bansagai. Ruh ujin dekat. Ya. Mudah-mudahan ujin yang

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

artis-artis Soima. Soimanya warilin Tommy Dewi Ibu Dewi Narit Lun Dengoh Napeng dan Wadehan Napeng Gaya Udip Lun sama Wadehan Dengoh Lepeng yang Lun Paju sama Wadehan Dengoh Napeng Nyambar Baju yang Lun Sok Melancit Sabah Ancit Nyambar warilin Nyaku Sabah Cara Udip yang Pleta tiru. Biar sampai taco penutuh pelemah gasin pesom gasin pelemah kaya. Ya, pernah ada yang napeng tapi

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Warrenland, jangan pernah khawatir untuk mencoba hal baru yang bisa membuat kita berkembang. Khawatirlah dengan kita yang gak pernah berkembang dan gitu-gitu aja. Orang yang berkembang adalah orang yang berani untuk belajar.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka. Ya, Pak.
2: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

dalam bahasa Arab. Al-amanah tajlibul rizqa wal khiyanah tajlibul faqra. Mayutanyo amanah, jadi percaya, jujur, yang akan terburu rezeki oleh dan. Tapi mayutanyo tegar tak khianat, tak kun kegop dari liket, tapi liki mame. Yang jid fakir oleh dan, fakir kita. Jid gasin, gasin papa. Ada pitamu usaha, nak mudeme, tapi balahan hansip. Mudeme, mudeme 1 juta, habis 2 juta. Nah saja.

0: Mari kek, biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengar akan ulun secara bersama.

0: tega. Oleh sebabnya wahirakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rapet Budaya Anut Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mi tong belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Pukul 22.13 waktu Indonesia Barat. Warrior, gak terasa waktu berjalan. Tapi jangan biarkan waktu itu berjalan sia-sia. Waktu yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin. Hanya orang yang berhasil mengendalikan waktu bisa sukses dalam hidup. Orang yang tersia-siakan waktunya justru akan terlibas dalam kehidupan. Jangan habiskan waktu Arelon untuk kepo dengan urusan orang. Jangan habiskan waktu untuk mengulik kelemahan orang lain. Jangan habiskan waktu untuk menilai kesalahan orang. Tapi fokuslah dengan kelemahan diri sendiri. Dan fokuslah untuk meningkatkan

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ya, orang-orang buat Anda yang sedang berusaha menghalalkan si dia, jagalah. Jangan sampai sebelum hari H dibawa kemana-mana. Kalau sudah terlanjur, hentikan sekarang juga. Nah, kenapa Warilan? Karena pernikahan itu adalah mencari keberkahan. Kalau kita menjalani dengan cara yang tidak baik, nanti hasilnya juga akan gak baik.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru, niba RRI, dalam acara, mempantun dengan Bang Dedi.
2: Dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
3: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, telah yang belakang duda lo. Orang anu, eh, muda tidang, tak boleh perang, tak boleh nenggerau. Kelingan kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah, kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
0: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
2: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, dua kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
2: Di babak
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Jaga gawang dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih ada pertandingan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, nampaknya mencari Nonima Dueke. Masih Nonima Dueke namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Masuaku kalau pergerakan dari 0-5-2-1. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi dengan lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri. Cari dengan Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada 0-5-2-1 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi. Kembali dihalau lagi, mencoba di kepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali patah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut oleh Leighton Besan, sodokan bola ke depan kepada Jude Bellingham, namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikuasai oleh Jude Bellingham. Pokoknya setidaknya 2 peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 27. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice. Sodorkan kepada Rashford, kembalikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, main bek kiri dari timnas Inggris. Mencoba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi punggung 6, dicocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan juruk ini yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Mpasi bersiap-siap, dia penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke juruk. Oh, hasil dipotong saja tadi. Bagaimana Masuaku, umpan Tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari Kongo. Namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus pulih pundar kini, konsentrasi dia. Siap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah lakukan kaki kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten sebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru dengan Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Dan Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Cipenga. Kembali ada Buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola ke sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangin dua pemain dari Kongo. Mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi penggebutan ada juga Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola. Kirimkan bola masuknya tadi ke depan. Namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana. Masih masuk ke tapak. Dari kota penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford. Yang sudah masuk dari kotak penalti. Dari Kongo, tendangan kaki kirinya namun masih menyamping di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada main lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki. Namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo. Di babak yang kedua ini kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan. Jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan. Kirimkan umpan langsung jauh ke depan. Mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham. Dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham. Berputar-putar Bellingham. Kirimkan umpan. Ditepis lagi oleh Mpasi. Datang lagi. Namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. Oleh Lee kini menguasai bola. Mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana. Masih Konsa. Alirkan kepada bagaimana Madueke. Di sisi kanan pertahanan. Atau lini serang dari Inggris. Kirimkan bola ke depan. Namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke. Mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan. Penampilan yang apik tadi. Babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras, lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa menguasai bola, sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence menggiring cepat, kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing langsung di lantai, mencoba di sudut. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul sambil melompat di udara. Marcus Rashford dan sambil juga dia terjatuh nampak memegang kaki kirinya. Pendaratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Berikan ancang-ancang sudah dilakukan. Namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbukwi. Sodorkan saja, nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan, halo lagi, datang lagi Wan Bisaka. Terjadi duel-duel udara, masih Wan Bisaka kirimkan lagi Mbukwi. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence. Mencoba melewati garis tengah. Masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang. Jet Spence cari Konsa di sana. Hadirkan ke lingkaran tengah. Ada Guehi. Coba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford. Balikin lagi pada Guehi. Coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jespen. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jespen. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jespen mencoba melatih dibayangi dua pemain dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jespen di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Jespen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel. Sodorkan lagi sebelah belakang kepada Masuaku. Ada juga Sadiki. Kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga. Namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan. Konsa sodorkan kepada Guehi di depan. Mencoba menggiring perlahan Guehi. Alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly. Alirkan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson. Alirkan ke sisi kanan. Ada Jesper. Ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi mundur ke belakang. Ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah di mana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang. O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford. Bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham. Berputar Jude Bellingham dibayangin oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jespen. Alirkan kini kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung daerah kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford. Terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
0: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, pemain nomor 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Di belakang lagi dia ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris. Di sana ada Noni Madueke masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke, dibayangin oleh dua pemain Kongo di sana. Ke belakang dia bagaimana Jet Spence masih menguasai bola, bertempur dia Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia ada Samuel, kemudian bergeser kali ini masih ada pemain merupul dari Kongo. Patah lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain Kongo, jatuh satu pemain Kongo namun tidak berikan pengaruh. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford namun membentur salah satu pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba bergeser ke tengah dia, Mukau di sana. masih Mungkau coba membangun serangan. Kali ini ada Moto Sami di belakang lagi dia. Bagaimana Excel Tunzabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, sudah melewati satu pemain. Kali ini di sektor kiri ada nomor punggung 9 di sana, Cipenga, ke dalam kotak penalti. Cipenga, masih Cipenga, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia, mencoba untuk mencari rekannya. Terpatahkan kembali serangan dari Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan, lini serang mereka. Bagaimana di sana ada nyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Ke belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah. Kali ini langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang, di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur, digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah mencoba kali ini ada O'Reilly di sana. Geser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Bukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor punggung 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka. Ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence, masih Cipenga. Nah, ke belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris, namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo. Mencoba melakukan penetrasi lagi bagaimana pemain nomor 4 di sana, kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, main nomor 26 di sana, melewati Elliot di sana. Ke belakang kali ini bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Mbuku. Mbuku masih membawa bola, dibayangi oleh main nomor 2 dari Inggris yaitu main nomor 3 maksud kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Mbuku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti, untung saja masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsih gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi, namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi melalui Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan. Namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo yaitu Nathaniel Mbuku ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia. Tanpa Kadam ya ini ya, kalau pakai Kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Di belakang dia ada Elliot di sana. masih lagi ke tengah kali ini. Bagaimana Guehi? Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi, dibayangin oleh satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri. Ini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Lebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti. Jet Spence namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi, Elia. Namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mengutak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membuat serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly. Kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, main nomor punggung 7, sudah melakukan penetrasi. Bukayo Saka dalam kotak penalti, terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti. Kongo umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo. Kali ini mencoba membangun serangan, kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Yohan Wisa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memberi pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah masuk ke lingkaran tengah garis pertahanan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka, sehingga bola keluar lapangan. Bung Jufri, hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jufri?
3: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Pasi masih sangat cekatan di bawah mistar. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana si Penga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah ya, menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Oli Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
0: Pasti. Anda melihat bagaimana sosok MPASI ini?
3: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena 4 penyelamatan, saya kira penyelamatan yang 4-4-nya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak unggulan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi, dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris, karena kita lihat Wan-Wissa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
0: Ya, bagaimana refleks dari Empasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
3: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
0: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ, yang baru saja tadi Anda sebutkan ini, Bung Jupri.
3: Ya, emang Bung.
0: Didengerin kayaknya Matusol ya. Omongan Anda didengerin nih. Sampai ke sana juga nih kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola. Kali ini masih mencari rekannya, Declan Rice, dibayangi oleh satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa, masih menguasai bola. Mencoba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane dalam kotak penalti. Di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi, namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana. Hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan-Bissaka di sana, disapu oleh sundulan Wan-Bissaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, Bandung Kongo 21, Eze yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang dari serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
4: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada Kayembe. Siap-siap kita nantikan apakah nampaknya masih lempar ke dalam Masuaku. Sebutkan saja bola ke depan, jatuh kembali di kaki Masuaku. Kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipeng entah di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi, namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon. Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi, ada Konsa kini, alirkan saja ke sisi kanan, cari Saka bersama dia dengan Eze, kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice, kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon, di daerah kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah. Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini, senyumnya mulai mereka ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak

0: ditepis oleh Empasi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bung Indra.
1: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Makin suarak bagaimana Stadion Atlanta, 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka Harry Kane. Ya, bergantian pemain nampaknya di kubu Kongo, nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan Mbongonda dan juga Kafembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kini Kongo, Kipop sudah dapat kembali menguasai bola di sisi kiri tadi. Potong bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Sorotan saja ke belakang ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon. Guehi kini alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa mengatur ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola. Mengatur ke kiri dan ke kanan. Berikan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Hadirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Kembangan dapat dikuasai oleh Jude Bellingham. Ada Anthony Gordon. Dia ada kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo. Mencoba dikejar tadi. Langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo. Namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Dan parang ke dalam kini bagi Kongo. Di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan masuk Putan yang akan melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Dan nomor punggung 6 tadi Samuel, tetap pemain dari Kongo lainnya. Sedotkan bola ke depan. Coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Empasi kini menguasai bola. Lebar ke sisi kanan. Angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Hingga pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan suku bundar. Sedotkan kepada Elliot Anderson. Nah, Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham. Jude Bellingham lagi ke kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka bersama dia namun angkat langsung ke kotak penalti. Mencari juga ada sana, ada Gordon. Sisi kanan pertahanan dari Kongo, sodorkan kepada Harry Kane. Lagi mundur ke belakang, ada Anderson. Namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo. Ditawal oleh Empasi. Belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris. Jauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Berhasil direbut oleh Declan Rice. Sodorkan bola ke depan. Ada Bukayo Saka. Mencoba menggiring memasuki daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati. Oh, dibayangi tadi potong saja. Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya. Nomor 25. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo. Punggung 13 tadi. Elia. Namun bola bergulir kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo sudah dilakukan, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe, masai bola. Masih Kongo kini memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi Bemba, sodorkan lagi bola ke depan namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon. Anthony Gordon mencoba memasuki sisi kanan pertahanan dari Kongo. Masih Anthony Gordon, kerjasama tadi masuknya namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi. Dan Bemba tadi

0: melesat langsung jauh ke depan, namun dihalau tadi oleh Konsa. Oh, terjadi pelanggaran saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 Wat Isa melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Konga. Masih Bukayo Saka mundur ke belakang, kiri kan keras, kirimkan bola ke dalam penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Kongo. Bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon. Ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba melatih satu pemain dari kotak penalti. Jude Bellingham kirim kalau kotak penalti berbahaya, namun disapu lagi. Datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja mundur jauh. Ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja kepada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi. Pemain Inggris berikan lagi kepada Gordon di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris, masih Gordon ke tengah. Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan. Ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring kerjasama umpan satu dengan Eze. Mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kedesalan 1-2. Ada lagi masih Bukayo Saka. Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter penalti, mencoba disundul, terjadi perbuatan salah, dihalau saja tadi oleh Mbemba tadi. Kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba giring bola namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa. Berikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi. Sodorkan langsung, lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel. Masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah. Bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan. Pemain-pemain ada Wan Bissaka, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Elia dibayangi oleh Declan Rice, kutak-atik dia, manakah akan diberikan. Elia mundur kembali ke belakang, ada juga Masuaku tadi, ada Mbemba, kembalikan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice. Menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi kepada Elliot Anderson, mencoba menggiring, lihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, lewati garis tengah Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka, Bukayo Saka dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo. Berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson. Masih Anderson, mencoba ke tengah lagi pada Guehi menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon. Sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana. Ada Wan Bissaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang. Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo. Ada juga Bellingham berputar dia, berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo. Terjadi perebutan bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson, mencoba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane di daerah pertahanan mati. Kembali patah tadi, dapat direbut masaan bola tadi oleh Masuaku, juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, mencoba disundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke-84, masuki menit ke-85 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan masih sektor sebelah kiri mencoba menggiring perlahan masuk dari pertahanan. Ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi namun jatuh di kaki oleh pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah tadi berhasil diamankan oleh Jordan Fickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris. Kembali ke Declan Rice mencoba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah. Elliot Anderson menatap ke depan, sodotan bola, umpan terobosan masuk kepada Jubelingan. Masih Jubelingan, berani kotak penalti, kirim ke tendangan, membantu dari Empasi, datang lagi serangan dari Inggris, bagaimana Gordon, Gordon, kirim lagi ke depan, ada Eric Kane, Eric Kane, berani kotak penalti, kirim tendangan, gol, luar biasa, Eric Kane, tendangan geleknya, membelah, bagaimana pertahanan dari Kongo, membuat Stadion Atlanta bergemuruh dan tim nasional Inggris 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Empasi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
0: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Empasi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung ya.
1: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
0: Ya.
1: Dan melihat bola, tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
0: Ya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter dan juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua.
2: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, pendengar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo, bagaimana Wawisa mencoba untuk menerima umpan tadi namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo. 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku, tanpa Harun ya, Masuaku ya.
1: Ya, ini bukan, yang ya. 2 pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk. Ya. Mayele yang cetak gol ke gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada 2 pergantian ya, IMB.
2: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan, ada Mbemba di sana. Masih menguasai bola, umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice coba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini, pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana, masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia, bagaimana Elliot di sana. pendek kepada Harry Kane. Sang mencetak gol jadi kapten kesebelasan. Undangan langsung dari Harry Kane. Spekulasi dari luar kotak penalti masih cukup jauh jaraknya. Coba lagi kirimkan oleh Harry Kane namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Menomor punggung 22 dari Kongo. Bergeser sedikit dia, ada Tuan Zabe di sana. Di sektor kiri pertahanan Kongo. Kerjasama dia dengan main nomor punggung 2 di sana. Kembali lagi kepada Tuan Zeba. Geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
1: Dan yang di
2: berdansa-dansa.
1: Dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga Bung Fajar.
2: Setelah tadi Mama Kutama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Pemain nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Pemain nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan dengan bebas tadi. Masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten kesebelasan. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo. Tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo, Pasi. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi, namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo, yaitu menor punggung 12 di sana, sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Pemain nomor 19 ternyata, maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dalam kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Tuan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi. Pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menari-nari juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Coba direbut bola oleh pemain Inggris, tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana, kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia, ada Masuaku di sana. Ke depan sedikit, balik lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana, ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan, kali ini yang dituju adalah Wisa di sana. Dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo nomor 4 Konzabe. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 4 14 Sadiki ternyata. Ya, ada unggul dua dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Menor punggung 20 Wisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi, bersentuhan dengan Jude Bellingham terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini, yaitu Mahdame. Ini memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol. Di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa dan satu lagi pemain nomor punggung 22 ada Bemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah menendang bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. KIMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Wisa sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung dilakukan. Nah, masih di atas mistar gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahat Meh, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya?
0: 2-1.
2: Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Yeah, we ready. We ready. Football is coming home. Gimana? Penampilan babak kedua dari Inggris. Ada di sini, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Spence kan ditarik keluar, kemudian yeah. Transport dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberizi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke. Sorry
1: Spence ya tadi.
0: Oh ya, oke.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberizi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Iya, dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Lihat ada Jude Bellingham yang terkadang mau masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari pertahanan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan adanya masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik, dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal, attempt shoot juga cukup banyak. Serangan-serangan berbahaya dari Inggris, cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membongkar pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat biasa ya. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di babak pertama, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga.
0: Erling Haaland juga.
1: Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele, yang menciptakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Jules Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin, salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya.
2: Ya.
0: Silakan Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: sedang senar ini tim Inggris ini kesayangan saya dari saya masih anak-anak ya, masih ada David Beckham sama
0: Owen. Wah iya benar. Ya. Ya
2: ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang, karena Brazil kan tertinggal lebih dulu.
0: Uh-uh.
2: Nah, jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh ya, satu oleh Casemiro ala oleh Martinelli ya, tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane, dibuktikan kehebatannya menciptakan dua gol Bung Fajar.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Aswin. Wah sama nih, dukung Inggris ya, zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya. Dan
1: Paul Gascoigne.
0: Paul Gascoigne si the clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin.
3: Dan amin. Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris untuk masuk di grand final.
0: Amin, amin. Ya, salam olahraga, Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo. Halo,
3: selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya silakan.
3: Pagi jam 1 lewat.
0: Ya silakan Pak Ismail. Sudah jam 2 ya. Oke silakan Pak Ismail.
3: Nah tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol. Saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan. Tahu-tahunya Inggris Erikan itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit 90 ya?
0: 86. Iya.
3: Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi, Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk apa untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Nah, iya. Oke, baik, makasih. Iya.
4: Ada saranku, Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes. Halo, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Iya, pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah keren.
5: Iya. Ya. Cuman saya doang yang gak nobar mendengarkan protes.
0: Siap. Terus. Terima kasih, Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya, nih komentarnya?
5: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emangnya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti.
5: 2-0.
0: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam posisinya kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung Zidane. Mungkin ditahan dulu ya, saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan, halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Mbah Tunggal.
6: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
0: Iya.
6: Nasibnya kan Jepang. Ya, pertama kali menang, keduanya kalah.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan.
7: Saya juga nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Nah, menang dulu. Menang. Iya.
7: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, gitu Bang Bagja.
0: Oke.
7: Okay, baik. Saya udah enggak itu dari sini tadi 2-0 enggak lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
0: Indra. Bang Lukman. Bukan.
7: Bang Lukman.
0: Oh, Lukman, oke. Okay.
7: Itu saja, Bang.
0: Terima kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya, Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga gak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, gak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya, tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi, tangan dingin ya, tangan dingin terhadap Mas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bung Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih bersih. Gitu juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
0: Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan. Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan, dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Pasic, kiper Kongo. Tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan, kita lihat Jet Fence tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan, kemudian Eze masuk menjadi pemain, menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga, ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan set apa pendekatan yang berbeda kepada Rashford, karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
0: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
1: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko? Ya,
1: ini akan jadi laga yang tidak mudah, karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik, belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid, kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak unggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan yang perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke, katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11, siapa opsinya?
1: Ya saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Oli Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda.
0: Berbeda.
1: Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Oli Watkins adalah pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, fans Inggris pasti inginnya Harry Kane.
0: Mesin golnya dia
1: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam buat Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau ditahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin golnya.
1: Ya betul, betul. Dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah jadi starter dua pertandingan terakhir, tapi di dua laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lainnya dari Thomas Tuchel, bahwa dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk dua posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan ya sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya, Bung?
1: Ya kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya, karena kita juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan
1: memberikan faktor tuan rumah. Harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12. Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Jar, sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga. Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget. Sama seperti pada pagi hari ini, Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa, Inggris ya, 1-0 di babak pertama. Dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisihan grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk

Nikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: hari ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI. Dan HUT Bhayangkara ke-80 ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat
2: selamat
0: ya?
2: Mendengar juga. Selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat ya, Bib?
2: Alhamdulillah.
0: Seharian
2: kita di lapangan
0: Cikeas. Oh iya, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Ya, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Iya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran ke perusahaan Republik Indonesia dimanapun dia bertugas. Ya. Dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya. Dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri. Karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya, tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya? Ya?
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakepnya ramai.
2: Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep.
2: Mata.
0: Udah ya. Siap kayaknya.
2: Jadi begini bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Ya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat. Ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya, Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas ya bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil keputusan di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah saya menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Ah, ini penting. Kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan, saya punya perhatian begini bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya.
0: Okay.
2: Ini jangan. Nah, Polri harus murni, ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
0: Iya.
2: Kalau hanya jadi slogan capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu enggak seimbang. Dia harus menjadi fakta. Bahwa dia mengayomi, dia melindungi dan dia melayani. Itu temanya besar.
0: Iya.
2: Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa. Dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya. Dan publik, dari publik dan menahan keperbaikan.
0: Ya.
2: Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh Bang.
0: Ya.
2: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
0: Nah, Bip, kalau menghadapi
2: era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Maaf lagi batu. Ya. Dan dari pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
0: Ya.
2: Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu, menurut saya.
0: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
2: Itu fakta berarti masyarakat menilai.
0: Ya.
2: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ,
0: yeah,
2: gitu. Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat. Enggak, kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Nah, kita hormati lah gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
2: Ya, pertama begini ya. Pertama saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, ya, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting.
0: Ya.
2: Jadi nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah.
0: Ya.
2: Ya, di internal kepolisian. Sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade ke-80 ini bukan gampang. Ya. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
2: Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Ya, tanpa pandang bulu.
0: Yeah.
2: Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Ya. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya,
0: ya,
2: berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis. Ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
0: Ya.
2: Akhirnya begitu.
0: Baik. Tim kita ke pendengar yang sudah sampai

0: laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang. Sebagai masyarakat, kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak. Perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bib.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaan itu, itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh, yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat, dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Ya gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, di Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya juga udah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
1: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya. Habib tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
2: Masih ada, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh harus benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya. Segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu, itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Maaf ya, kayak begini yang contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah, dari Pak Atos menyatakan tegas sikap-sikapnya, kalau ada percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti, seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi, beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKAF, semua juga, memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar, kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu
1: masih
2: punya atensi yang besar tema-tema ini.
1: Ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara

0: Era balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
1: Oh sangat, ya. Iya. Untuk beberapa daerah yang terjadi misalkan maaf nih, kita nggak pantas kita ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Termasuk kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masuri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, gak ada itu, memang udah bersih. Tapi fakta-fakta ini gak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, itu Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
0: Okay.
1: Tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agusti juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya kayak begitulah.
0: Pip, kalau dukungan katakan, dari
1: yang disebutkan presiden tadi itu omongan yang idealis.
0: Okay.
1: Dan fakta penyakit masyarakat kita.
0: Iya.
1: Hingga permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
0: Nah, kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
1: Ya, dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran.
0: Okay.
1: Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran baru beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini. Sebab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan, biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah itu permasalahan. Nah untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi. Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya harus di atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot. Nah inilah saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidatonya yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua. Begitu.
0: Baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
1: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, dia di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
0: Silakan.
1: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
1: Warnanya biru, elok dipandang.
0: Baik.
1: Lalu humanis dalam bekerja.
0: Cakep.
1: Polri pelindung rakyat disayang.
0: Baik. Bip, titip pengawasan ya.
1: Polri ke 80.
0: Baik, Bip, titip pengawasannya Bip ya, untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan tracknya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
1: Iya, kita berusaha sama-sama, kita berkolaborasi, kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bip. Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Bergara anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tudup ini kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, dimana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara pagi tadi di Cikes, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness!
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke 80 tahun. Ini mendapat hadiah ya dari publik, di mana kalau kita lihat survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
2: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kaltimas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Okay.
2: Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku atau keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, dalam menjaga, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kaltimas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
1: Demikian,
2: Mas.
1: Jadi juga yang menarik kalau saya buka datanya ini, pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
2: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional, khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas. Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini kami telah mengungkap tindak pidana narkoba sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kg.
1: Wow.
2: Ekstasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir. Dari 15.000 butir terhitung dari sampai dengan bulan Mei, dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya seperti pembunuhan. Dan tidak kalah penting juga, Mas, kami di Kalimantan Selatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang korbannya meninggal dunia. Ini kurang lebih dapat kami tekan 23% dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Serta kami juga melakukan pengungkapan dan proses terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Iya. Yang luar biasanya nih kalau saya baca ya Pak Kapolda ya, ini bukan hanya bicara masalah Kamtipmas, juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya Pak Kapolda ya?
2: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia. Di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan di tahun 2025, di awal kami menanam jagung, itu kami membuka lahan basah untuk penanaman jagung, di mana dari data Kementerian Pertanian, 70% lebih lahan di Kalimantan Selatan ini merupakan lahan basah dan lahan gambut. Dan lahan basah yang kami buka di sini, ini dekat dengan bandara, di mana setiap tahun apabila musim kemarau, itu langganan kebakaran lahan, sehingga mengganggu penerbangan yang ada di bandara. Dan kami mencoba bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pertanian, kami mencoba membuka lahan basah ini, dan alhamdulillah berhasil, walaupun karakter tanah di Kalimantan Selatan ini pH-nya rata-rata kurang dari 5, sehingga kami juga melakukan treatment terhadap tanah itu untuk bisa dilakukan penanaman jagung. Dan di tahun 2026, kami juga membuat tabra faksi. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025 banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung. Karena ketika panen itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram. Sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini, dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini dibeli dengan harga 4.000 per kilogram. Dan sekarang tabra faksi ini telah ditandatangani gubernur, menjadi di SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan belum lama kami juga telah bersama-sama dengan Bapak Gubernur telah mencanangkan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kami dengan Dinas Pertanian juga mengatur ketersediaan alsintan kemudian bibit dan pupuk, sehingga pada saat diperlukan untuk para petani jagung semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan, Mas, selama ini untuk ketahanan pangan.
1: Pak Kapolda ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
2: Yang pertama yang tadi kami sampaikan, Mas, terkait dengan harga. Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah. Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Ini kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 kombine yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor. Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam. Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan oleh petani. Nah, ini yang kemarin kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babinkamtibmas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam bibit tersedia, ketika musim pemupukan pupuk tersedia, begitu, Mas.
1: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
2: Betul. Jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina. Ya. Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk asintannya ini.
1: Baik.
2: Ya, makasih Mas Suman. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian Mas.
1: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi Pak untuk rangkaiannya atau sudah selesai semua?
2: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara di Kalimantan Selatan ini, kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Di antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua madihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, silakan Pak.
2: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya. Saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, saya mengulangi, secara positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik yang terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas Luman.
1: Pendengar, Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over.

finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar podcast dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti akan berlangsung babak 32 besar antara Belgia melawan Senegal. Akankah benua Afrika kembali membuat sejarah ataupun kejutan setelah sebelumnya beberapa negara-negara di benua Afrika itu lolos seperti Maroko, Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Tanjung Verde, Mesir, Kongo, dan Azasair. Afrika sudah gugur. Kongo baru saja pulang. Lalu Maroko lolos ke fase 16 besar. Nanti akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Lalu nanti akan ada Mesir dan Aljazair. Ya, nanti akan masih belum berlaga. Malam hari ini akan bertemu dari daratan Eropa, Belgia. Kita akan menganalisisnya dan juga Anda bisa berkomentar, memberikan prediksi juga komentar Anda mengenai jalannya, prediksi jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan saya coba ngobrol-ngobrol bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio pertigaan pada pagi hari ini. Ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Fajar, salam olahraga.
0: Jaya, Bung Tovani, apakah benua Afrika akan kembali mengejutkan dunia setelah Cape Verde, Kongo, ya, dan beberapa negara Afrika lain mengalahkan tim-tim besar dari Eropa? Silakan Ibu.
1: Ya, wakil dari benua Eropa sempat jadi kejutan di Piala Dunia 2026 ini, dan terbukti dari 10 wakilnya hanya satu yang tumbang di fase grup.
0: Siapa?
1: Tunisia.
0: Oh ya, dari benua Afrika itu cuma Tunisia aja yang nggak lolos.
1: Lolos, selebihnya lolos.
0: Luar biasa.
1: Tapi sayangnya di babak 32 besar sejauh ini sudah mulai dijegal-jegal.
0: Bahkan Maroko yang tampil impresif sejak babak penyisihan, babak 16 besarnya ketemu tuan rumah nih Kanada. Walaupun di atas kertas sepertinya lebih diunggulkan Maroko ya daripada Kanada ya.
1: Iya, apalagi modalnya kan di babak 32 besar mereka menyingkirkan Belanda.
0: Ada yang sedih gak nih? Pendengar-pendengar ada yang sedih gak? Udah ada yang mesen jersey Jerman katanya gak belum nyampe udah kalah.
1: Timnya udah gugur duluan.
0: Udah gugur duluan. Baik, waduh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, saya terima pendengar dulu ya Bung Tovani ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
2: Halo, selamat pagi Bang Fajar, selamat pagi Bu Tovani.
0: Iya, salam olahraga Bu Pak Leman.
2: Olahraga juga.
0: Jaya, silakan nih Pak Leman, gimana nih?
2: Ya, ini Belgia dengan Senegal Bang ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, Belgia ini benua Eropa ya.
0: Belgia ini Eropa.
2: Oh ya, Senegal Afrika gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, saya megang Belgia nih Bang. Ya.
0: Megang Belgia.
2: Iya betul, dua kosong lah kalau bisa.
0: Oke, baik. Pak Sarwi di Surabaya gimana nih? Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga Bung Fajar, juga Bung Tovani.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
3: Belgia 2-0 Mas.
0: Belgia 2-0, ya. Oke, ya. Baik. Pak Antong di Pekanbaru, pagi.
4: Selamat pagi Bung Fajar Inggris.
0: Saya senyum-senyum terus dari tadi.
4: Karena Inggris nampaknya sudah menyelesaikan mental bloknya. Inggris
0: mental.
4: Akan jadi juara dunia. Inggris itu kelemahannya mental block ya. Inggris sejak tahun 1966 itu baru juara dunia, terus kena mental ring. Kalau sekarang nampaknya sudah terputus hal seperti itu, karena ketika dia tertinggal dia sudah bisa mengejar.
0: Itu ya salah satu kuncinya, ketertinggalan dulu lalu kemudian bisa membalikkan keadaan, itu mentalnya berarti sudah mulai pulih nih.
4: Mental blocknya sudah mulai pulih, bahagia lah Bung Fajar.
0: Gimana nih kalau pagi nih Pak Tong?
4: Kalau pagi ini, kalau Pak Tom lebih milih Sinega karena ada Sadio Mane sama Nicholas Jackson.
0: Menarik. Oke.
4: Kalau skornya tidak memilih skor karena pasti ada yang kalah.
0: Baik, makasih Pak Tom. Lalu saya, wah dari Bali, Pak Dodi, pagi Pak Dodi. Pak Dodi, pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Jaya, Pak Dodi, gimana Bali, milih apa, kira-kira prediksinya? Halo.
5: Iya, pastinya.
0: Pastinya.
5: Halo, iya, Belgia pastinya.
0: Kenapa? Ya. Ada Kevin De Bruyne atau ada

0: menang 5-0. Belgia lawan Mesir seri. Kemudian itu masuk Piala Dunia ya. Belgia lawan Mesir itu ditahan imbang 1-1, Belgia lawan Iran 0-0. Jadi dua kali seri. Panen golnya cuma pas lawan Selandia Baru 1-5. Jadi pas Piala Dunia itu seri dua kali, menang sekali. Sementara Senegal lawannya nih, ketika uji coba Amerika Serikat Senegal kalah dengan Amerika Serikat Senegal. Arab Saudi Senegal 0-0. Lalu masuk Piala Dunia, Prancis Senegal dibantai 3-1 sama Prancis. Norwegia Senegal kalah lagi 3-2. Tapi kemudian panen golnya di Irak. Senegal lawan Irak itu 5-0. Akhirnya lolos ke 32 besar. Dari statistik tersebut, sebenarnya kalau Belgia yang dulu digadang-gadang ini salah satu kandidat yang bisa lolos ke fase-fase selanjutnya, tapi dalam babak penyisihan aja tidak terlalu impresif, hanya panen gol ketika melawan Selandia Baru yang notabene di atas kertas jauh lah. Ini tanggapannya gimana nih kalau dari Bung Tavani?
1: Ya, bicara Belgia, mereka kan sempat jadi salah satu tim yang dijagokan karena kala itu memang generasi emas. Nah, permasalahannya di 2026 ini.
0: Generasi emas ketika itu siapa?
1: Eden Hazard.
0: Oh iya.
1: Nah, permasalahannya
0: Lukaku juga masuk kan sekarang?
1: Lukaku ya. Masalahnya di Piala Dunia 2026 ini adalah pasca generasi emas. Jadi sedang membentuk kekuatan baru, ditambah sisa-sisa dari generasi emas yang sudah mulai berumur dalam tanda kutip.
0: Lukaku dan De Bruyne.
1: De Bruyne sama Thomas Muller di belakang.
0: Thomas Muller ya, ya.
1: Ditambah dengan nama-nama baru.
0: Courtois juga.
1: Courtois.
0: Courtois ya masih termasuk yang senior ya.
1: Iya, salah satu yang senior juga.
0: Iya.
1: Pada tiga ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru kayak Trossard yang sedang melejit bersama Arsenal. Doku dengan Manchester City. Jadi sebenarnya di 2026 ini ada pelatih Rudi Garcia sedang membentuk kekuatan baru di mana sisa-sisa dari generasi emas dicoba untuk membantu membentuk generasi emas selanjutnya.
0: Oh iya, sebagai apa namanya trigger ataupun kapten atau membangun mental di lapangan lah ya, yeah. Biar nggak muda semuanya deh senior-seniornya.
1: Iya, yeah, makanya seolah-olah terkesan di lajunya di Piala Dunia telat panas.
0: Gitu kan? Telat panas.
1: Iya, lawan Mesir seri, Iran seri, jadi yang terakhir lawan Selandia Baru langsung boom 1. Makanya itu dari kalau kita lihat lebih jauh susunan pemain, pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah susunan starting line up dari pertandingan terakhir melawan Selandia Baru untuk pertandingan hari ini lawan Senegal.
0: Oke, nah sementara kita lihat dari Senegal, saya mungkin pendengar juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tertatih-tatih juga dalam seleksi atau fase gugur Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismail Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idrissa Gueye ya. Gueye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Mori Diaw. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up, tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
1: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini. Dia sebenarnya di bawah perhatian Pape Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang gitu. Sekarang dia Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
1: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih,
0: yeah.
1: Bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik dan dia tuh yang paling bawah kan 8.
0: Nyaris
1: nyaris nggak lolos.

0: gak lolos.
1: Poinnya sama dengan yang tim Boboh gak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol. Dari situ akhirnya bisa menang tiga-tiga terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
1: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Izasa Guaye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal.
0: Termasuk Sadio Mane.
1: Ya, usianya sudah 36 tahun.
0: 36 tahun.
1: Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pape Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya, atau berat sepertinya?
1: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
0: Kalah telak.
1: Iya,
0: kalah. Bukan kalah telak sih, ya 3-1 lumayan lah ya.
1: Kan itu saya lihat dari starting line up, pelatih Pape Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasar Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis. Karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pape Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3.
1: Ada 5 itu karena Sar juga dia sebenarnya
0: gelandang ya.
1: Gelandang.
0: Berarti false nine ya Sar ini. Tidak Daya, striker.
1: Iya, itu strikernya Daya.
0: Oh, Daya.
1: Strikernya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri.
1: Iya, dua Guaye itu gelandang, Cis gelandang, Cis di atas kertas di starting line up mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya dia juga
0: gelandang. Oh, Pak Tejis itu gelandang
1: aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
1: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3.
0: Oh,
1: jadi ada Jacob, Nyakita.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Nyakate, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
1: Iya, yang back murni pemain back itu Jacob, Nyakate dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya ya, Cis ini justru di tengah ya, gelandang. Gelandang bertahan atau gelandang serang?
1: Gelandang tengah, karena maka itu saya melihatnya
0: menumpuk di tengah.
1: Kok pemain di tengah? Ya walaupun dengan tekanan yang diberikan semua pemain otomatis bakal bertahan.
0: Tapi yang jelas ini fleksibel. Ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
1: Iya, dengan niat hati maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola, karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis, andal dalam menguasai bola.
0: Lalu direspon sama Belgia nih gimana dari starting line up yang sudah di FIFA ini?
1: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
1: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, De Ketelaers di lini depan yang terus dicoba walaupun sejauh ini
0: seret gol.
1: Masih terus dipercaya. Trossard tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Iya. Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia, meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line up tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Tadi Lukaku, Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal, Moridi Diaw dan Courtois mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
1: Ya, bicara soal menjaga gawang tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Moridi Diaw ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
0: kenapa tidak diturunkan ya?
1: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan dua pertandingan awal, setelahnya dia mengalami cedera dan nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih.
0: Pulih ya?
1: Iya, kita tahu
0: Edouard. Jadi ini sebuah kerugian besar, bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
1: penjaga gawang.
0: Oh sorry, aku striker sih, penjaga gawang.
1: Penjaga gawang. Jadi cuma Moridi Diaw ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
0: senior juga.
1: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
0: Oh.
1: Dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Prancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
0: Iya.
1: Walaupun secara caps di timnasnya, di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
0: Oke. Baik, pendengar masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidan mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712, 3862375 ataupun WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
1: Dibilang big match tapi nggak big match juga amat.
0: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
1: Iya.
0: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
1: Iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
0: fase emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
1: Mudanya, Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
0: Di Afrika.
1: Kasarnya big match tier kedua.
0: Tier kedua. Big match tier kedua. Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara, apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok, pagi.
2: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
0: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya Pak Marzuki, ya. Sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
2: Siap, siap.
0: Oke, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Marzuki, silakan.
2: Saya menjagokan Senegal.
0: Hei, kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
2: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
2: Ya, makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
3: Oke, kalau saya tidak bisa kedua-duanya ya, seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga babak, adu penalti. Kira-kira. Adu
3: penalti.
0: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
3: Sampai.
0: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget nih. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan apalagi ketika kemarin itu sebentar, ada Maroko ya, adu penalti itu lawan Belanda. Aduh, itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian sampai ya, itu banyak sekali tuh video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya, Bung Tovan ya.
1: Ya, ada faktor keberuntungan.
0: Ya, faktor luck ya.
1: Di Jerman lawan Paraguay juga, sejatinya di perenang kelima Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa menepis bertendangan lawan,
0: ya
1: taunya rekannya sendiri
0: nggak gol, nggak bisa gol. Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
2: Iya, salam olahraga Mas.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian. Iya.
2: Ini kayak itu Eropa nih, kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
2: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jual ini bisa ini apa tuh?
0: Harus sampai 90 menit gitu. Ya.
2: Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya Mas.
0: Oh, jagonya karena Belgia ya.
2: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu. Mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Wajo gimana nih? Pak Opu pagi.
4: Ya pagi Bung Pajang,
0: ya.
4: Pagi dengan di sana.
0: Ya silakan.
4: Jadi kalau menurut saya ini 50-50 ini karena saya jagokan Belanda, saya jagokan Jerman, semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan kalau jagokan Belgia, Belgia juga jatuh.
4: Ya jadi makanya saya Senegal aja deh, tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke, okay. Kasihan banget. Jagoannya tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung, Bung Lawan nih. Yang menarik dari Belgia, meskipun terlihat tertatih-tatih, baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia. Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0, Belgia Tunisia kita menang 5-0, Belgia Mesir 1-1, Belgia Iran 0-0, Selandia Baru Belgia, Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersarang. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
1: Iya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke, okay, oke.
1: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko.
1: Ya,
0: resikonya seperti itu ya.
1: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun fakta yang terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Nah, itu sebenarnya masih ada PR besar bagi Pepe Thiaw dengan barisan pertahanannya. Yang sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
0: Koulibaly nggak main di starting eleven ya?
1: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini berarti dia udah.
0: Oh iya, kali itu Koulibaly nggak main. Ya. Oke, okay, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi Pak Ismail.
5: Selamat pagi Bun Pajar.
0: Iya, salam olahraga Pak Ismail, silakan.
5: Iya, Jaya.
0: Jaya.
5: Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
0: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih Pak Ismail. Wah, banyak yang optimis. Tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani kira-kira berapa nih?
1: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal. Cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
0: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
1: Kemungkinan itu ada.
0: Kemungkinan itu ada.
1: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia, atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
0: Oke, baik, sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau akan dimulai. Terima kasih Bung Novani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senbi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
0: Bung Joko, Bung Senpi, geleng-geleng tadi kalau adu penalti kepanjangan kah?
1: Panjang banget.
0: Baik, silakan Bung Joko dan juga Bung Senpi.
7: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama akan dipimpin oleh wasit asal Honduras Said Martinez. Di mana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, di mana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga oranye serta celana hijau muda dan kaos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kaos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Said Martinez atas asal Honduras dan telah berlangsung masuki detik ke-38 tadi, mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Patricis dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri, ada Musa tarik lagi, kembalikan lagi kepada Patricis, masih berjalan sambil menunggu bola, dia coba memberikan umpan melebar ke kanan, di sana ada Diata mencoba melewati satu pemain dari Senegal atau dari pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang, umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, ada Mori Diaw, umpan lagi pendek kepada Musa. Musa masih menahan bola sejenak ke depan, dia nomor punggung 25 tadi ataupun rekannya ada Guaye, tarik lagi ke sektor kiri kepada Jacob, umpan ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, di sana ada Sadio Mane mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, umpan langsung ke mulut gawang, namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, tampaknya belum keluar lapangan dan kini pertandingan masih lanjutkan tadi. Bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor punggung 10 tadi, ada Leandro Trossard. Umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois, umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4, ada Brandon, umpan lagi kepada Kuiper, umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih milik Lukdia di sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Masif Kuiper, umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal, kini umpan ke tengah, mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti, umpan saja, oh mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih aman lah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia hingga masukin menit kedua 27 detik, dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan, umpan lagi kepada nomor punggung 23 ada Pape Goye, nomor 13 Ilman Yaya dari sektor kiri pertahanan Belgia, mengutik-utik dia ingin melewati dua pemain dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26, di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata, dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi, umpan ke belakang, dan kini umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia, akan dieksekusi atau dilempar langsung nomor punggung 21 tadi, ada Timothy Castagne, sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaken, namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor punggung 21 dari Castagne, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6, di sana ada Katechis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia mampu dikuasai sepenuhnya oleh Ndiaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali back pass ke belakang kepada rekannya tadi. Namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia. Umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, meliklu satu pemain dari Senegal, umpan lagi mulut gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini. Bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan. Umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Ndiaye, namun aliran bola memang masih terlalu keras dan sulit dijangkau oleh Iliman Ndiaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
8: Memasuki menit ke-5 kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel ke sebelah kanan kali ini kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Kali ini Charles de Calcaterre umpan ke depan yang dimasukkan dalam kotak penalti tadi, hampir saja. Bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne, angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne, masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang tujuh kotak penalti melambung layang. Kali ini bolanya disapu kembali oleh tadi Petecis, umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel, ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri kali ini, coba lagi di hadapan ke depan kali ini Jeremy Doku, coba tadi maksudnya mengejar bola tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal. Lempar saja sudah kepada Moussa Nakita, umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Al-Nassr, Sadio Mane, kapten tadi dari Belgia, menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal. Kali ini akan diambil oleh Moussa Niakate, umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Patricis, masih Patricis ke sebelah kanan kepada Kevin Diata, balikan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Senegal menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mirau Diaw, umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate, giring sejenak kali ini Niakate, alihkan ke sebelah kanan kepada Petecis, dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi ada dibantu Krepin Diata, bermain satu udah bersama Iliman Ndiaye, umpan ke depan maksudnya tadi Iliman Ndiaye tetapi dipotong oleh Maxim de Kuipior, umpan lagi Deustro kali ini para pemain Senegal mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik menyerang Belgia dari tengah memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob kali ini, tahan bola sejenak ke tengah kembali pemain nomor 19 Tadika, umpan ke sebelah kanan masih kan Petecis, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan, balik lagi kepada Niakate, Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonard Tosan, kali ini masih satu pemain dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Cantelerer, umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti, coba bermain-main, serangan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Trossard. Sayang sekali memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw. Asal klub Le Havre Asi ini, coba lagi kali ini Mossa Niakate build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Peticis. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan ke Repindiata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Peticis, mencari kawan Peticis ke kapten kesebelasan Idrissa Gana. Kali ini masih kuasai bola, didekati tadi oleh Katalev, umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan kepada Repindiata. Coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan, lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brandon Michel. Brandon Michel arahkan lagi ke sebelah kiri jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi, balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali Kevin Ribun bermain lah kali ini bersama Doku. Kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin Ribun mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi, umpan ke dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh memang tadi Charles De ataupun Ismail Sarr, posisinya yang dilakukan tadi dipressing oleh satu pemain dari Belgia sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal, masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya? Saya 10 ya. 10. Kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan ke Prindiata kali ini ataupun Peticis. Alirkan ke sebelah kiri kali ini. Masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Peticis. Arahkan ke sebelah kanan ke Prindiata kali ini. Coba lagi didorong ke tengah. Ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan. Ilman Ngaye. Masih Ilman. Umpan ke kotak penalti melengkung. Hampir tadi menyasar dari Ismail Sarr, tetapi bola terlalu jauh sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Jacobs. Ismail Jacobs mencoba mencari kawan. Kita nantikan siapa yang tuduh Jacobs kali ini. Angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs. Mundur beberapa langkah ke depan kali ini. Coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 Timothy Castagne. Tapi kali ini Toshad coba kali ini membangun serangan balik, baik pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal. Bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans van Aken kali ini. Arahkan lagi ke tengah Hans van Aken kali ini, didorong kepada Tielemans. Tielemans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal. Bola kembali putus pertahanan dari Belgia. Kali ini ancang-ancang lagi dari belakang para pemain Senegal. Dari sebelah kiri Ismail Jacobs kali ini, balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya. Coba lagi kali ini dari tengah Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal. Alirkan ke sebelah kanan Krepin Diata. Dorong lagi kali kepada Ilman Ndiaye. Back pass lagi. Santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini. Coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sarr. Kali ini bola melencur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob. Umpan ke Jacob terhenti, masih ada satu pemain. Tendangan ke Yalala. Apa yang di sana Ismail Sarr? Sudah tadi ditepis di baut Courtois, terkena Ismail Sarr kembali. Tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal karena sudah terjatuh. Tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jala sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal. Sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang terjadi. Tadi beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang, masih kali ini Patiscis umpan kali melambung tuju ada Sadio Mane, tahan dengan kaki kanannya baik sekali Sadio Mane, coba menerobos kali ini dari sebelah kiri Sadio Mane, arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain Ilhaman Diagne ataupun Irwan Lene, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi masuknya, tapi masih bisa dihadang oleh Toshad kali ini. Kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi, Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan Pape Guaya, umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
7: Ya pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya Bu Senpi, terus menggabung pertahanan dari Belgia. Sekali ini sudah hampir separuh lapangan dari Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri, kembalikan umpan saja ke belakang tadi, ada nomor punggung 4 di sana, ada Brandon umpan alirkan kepada Anaken, kerja sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur, di sana ada Clemens, umpan lagi ke sektor tengah ada Panaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 kepada rekannya ada Kastanye, kembalikan lagi kepada Panaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Panaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia, Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Clemens, umpan lagi kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masukin ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacobs sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Musa maksud kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor 21 tadi, ada di sana Kastanye tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka, kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi, Kalter, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia, cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan, namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan, buang saja, dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal, merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, Ismaël Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tarik lagi ke belakang, umpan lagi, melebar ke sisi kanan, dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi, nomor punggung 21 mencoba melakukan Diaye, umpan crossing ke mulut gawang, masih bisa diselamatkan, tendangan langsung Diaye, kita masih lihat tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana Guaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan, meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Moridio. Masih aman lagi ini, memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh kedua kesebelasan ini. Van Aken dari sektor tengah Belgia kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, kembalikan lagi kepada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia, di sana ada Clemens, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal, dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Guaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Guaye mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Guaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Guaye lagi, kembalikan lagi melebar ke kiri coba untuk delay bola sejenak. Ini justru Soleimani coba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia yang dituju di sana nomor punggung 15. Kita masih melihat ada di atas Meliuk-Lugia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan di sana nomor punggung 6. Tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik, justru Sadio Mane masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran. Tampaknya Sadio Mane, kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali menyulipkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanannya sendiri Belgia. Ada Arthur, umpan ke depan pendek saja kepada Panaken, masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor punggung 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal. Tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu.
9: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
8: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi, Krepin Diata kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 20 Pape Guaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati kali ini, masih step over dia, lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan. Apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah, Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia dari tengah lagi kali ini. Para pemain dari Senegal, Pape Guaye, umpan lagi ke tengah lagi kepada Illiman Ndiaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Moussa Niakate, yang jauh kali ini membantu serangan. Coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal, melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Krepin Diata. Diata kali ini coba menerobos, terus menggiring, masuk ada ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, umpan dalam kotak penalti, melengkung tadi, terlalu jauh, tapi masih bisa di kali ini dialirkan tadi, maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi padangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jacob kali ini, jauh ke belakang. Lagi-lagi para pemain dari Senegal, coba lagi 19 tadi, Moussa Niakate, ke tengah lagi kepada Ghana Guaye. Umpan lagi ke sebelah kiri, masih Niakate. Ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye. Melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia. Kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia. Arahkan kali ke Pretin Diata. Umpan lagi ataupun ditahan sejenak kali ini. Bermain-main kali ini bersama Ismail tadi Sar. Bermain kali ini Diata ataupun Krepin Diata. Alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal. Ke tengah lagi kepada Patisic coba mencari kawan. Dribbling sejenak, umpan ke depan. Bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan. Diata dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia. Tahan sejenak, umpan dia jadi. Balikan ke belakang kali ini, masih para pemain Senegal. Ke tengah kali ini kepada Ndiaye, tahan sejenak. Dihadang satu pemain, kepada Sadio Mane. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi seluruh ada. Tenaga lagi, gol 2-1 Habib Diarra. Guri. Bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nanti apakah offset atau tidak, pastinya Bung Tovani dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
9: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalannya pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
8: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus dicecer pertahanan dari Belgia, Bung.
9: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
8: Iya, kali ini kick off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castane yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castane mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal. Berduel lagi Tillmans tadi, jualan jatuh kepada Castane lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi. Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang. Pemain nomor 5, kapten ke-11an Idrissa Gana Gueye, masih kali ini dari tengah. Dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs. Balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal. Niakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali. Para pemain dari Senegal back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw. Tahan sejenak Mori Diaw. Lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini. Dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane. Kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane. Dan memasuki menit ke-27, hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa, Bung, melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung terutama di lini tengahnya nih, Bung.
9: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan pertahanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pavetiau paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan sehingga menyulitkan mereka.
10: Ya, kalau kita melihat Leonardo Trossard, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillard, ini juga masih terkunci, Bu.
9: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti. Satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
7: Ya, baik pendengar, saat ini Indonesian Break masih terus berlangsung, di mana dari ketua kesebelasan, sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan, serta memang ketua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan jumlah cepat, aliran bola dari sektor sisi kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan, terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Abu Diara di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor 21, Timothy Castagne, sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi ke belakang saja kepada pemain nomor 24. Di sana ada Brandon, sorongkan kepada Arthur, sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Tiati tampaknya tadi, kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia tadi, tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Castagne, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Lucia, umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang, dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan, dan pertandingan memasuki menit 21 belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya, Bung Tovan. Ini cukup menarik, Bung Tovan.
9: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
7: Ya, open play sudah dilakukan, Kuiper dorongkan saja ke belakang kepada Panaken. Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor 24 di sana, Brandon, sorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan, maksudnya tadi pada rekannya satu, nomor 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja melihat di sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sama 2 dia bersama Castagne, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongkan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, meliuk dari kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal. Tampaknya tadi jaga gawang Mori Diaw sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan jak sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor 21 ada Diarra, tarikan lagi kepada Ghana, Ghana Guaye tarik lagi kepada Pape, Pape umpan lagi kepada nomor 13, tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka ada Eliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melebar dia ke tengah, Musa kepada Cis, Pate Cis ini cukup menarik memang Pate Cis penampilan di babak yang pertama ini, kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Tielemans, pendek saja kepada Arthur dari sektor kiri pertahanan. Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih-masih pemain dari Belgia, tampaknya Tielemans umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Tielemans, menahan bola sejenak melewati garis lingkaran pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Tielemans, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles de Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Kastanye lempar saja kepada Jeremy Doku, meliuk-liuk dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri potan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal, tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun Kevin De Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia. Kini dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken dari sektor tengah, mencoba melewati satu pemain Senegal, tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Kastanye, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Clemens umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Clemens, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini memang cukup sulit untuk menguasai bola, karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal, justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada di atas, nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane, Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu Papa Duaye, melebar dia, melakukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Guaye, ada Ghana Guaye, oh bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal, kini Diaye, nomor punggung 10, Mane langsung shooting, oh masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia, Courtois, tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini. Dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi, Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia, masih 1-0. Saat ini Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Youri Tielemans, namun gagal, tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10, tampaknya ada Trossard dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampil umpan yang bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor nomor punggung 4 Brandon menguasai bola, dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal. Umpan kepada Arthur, melebar, dia dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola. Trossard berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah, di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal. Di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada kepada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, mencoba dia melilit umpan langsung ke mulut gawang, sulit juga lagi Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan. Dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
8: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi, karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel. Brandon Michel, pemain dari FC Brugers ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini, dorong lagi ke sebelah kanan

Ada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipur. Masih kali ini dorong ke depan kepada Tosat. Tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Tosat. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini nih, ataupun Arthur Tit. Dorong lagi kepada Brandon Mitchell. Arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne. Castagne ke sebelah kanan kali ini Doku yang memang bertukar posisi sisi tadi dengan Leonard Tosat dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Tit, kali ini kepada Maxim De Kuipur. Masih Maxim De Kuipur, masih arahkan lagi lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah. Kali ini berbahaya, kosong kali ini. Umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Van Ecken. Tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi. Berbahaya memang. Sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia. Masih Arthur Tit, arahkan ke tengah kepada Tosat, dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lekan ke sebelah kanan kali, jauh kepada Castagne. Castagne giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, tapi hampir sati pemain dari Belgia. Dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler bersama pemain nomor 6 yakni Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Crepin Diata tadi. Tetapi memang The Keeper tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus membombardir juga bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini. Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan yang dimaksud adalah dari Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih mengiring bola kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini, masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Mitchell ke sebelah mana. Kali ini Mitchell akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini Maxim De Kuipur. Umpan ke depan yang dituju oleh kata Leler. Apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler. Umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan. Tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras, sehingga dengan santai saja tadi Mori Diaw menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan lewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Van Ecken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tit. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Gata Leler, umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patrick Cis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Mori Diaw, kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini, di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini. Kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini. Dipakai ke belakang. Masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki kanan.

0: Panolem. Pemain nomor 15, Maxim De Kuhl. 5 ternyata ya, Maxim De Kuhl. Dengan kaki kanannya melengkung, tapi memang masih sigap Moridiau. Maxim De Kuhl dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang, tapi masih diblok. Umpan lagi pun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, menyasar tadi, tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuhl tidak menemui sasaran, sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yakni Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans. Masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia. Dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans van Dijk ataupun Kevin De Bruyne. Umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liman Ndiaye kali ini masuk ke kotak penalti. Liman Ndiaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba disato tadi kepada Pape Guaye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan. Justru tarik ke belakang kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kepada Michel. Dorong lagi ke sebelah kiri kerana Arthur Tate. Masih Arthur Tate, umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuhl. Masih Maxim De Kuhl, maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal. Ternyata dibalikan lagi kepada Arthur. Dorong lagi ke kanan kali ini, arah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Kali ini Doku, Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal. Berhasil loloskah? Tetapi dihadang dengan baik tadi, tetapi masih coba, maksudnya tadi penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Bosan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku, yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan. Sebelumnya tadi sebelah kiri bertukar dengan Leonardo Trossard. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Moridiau. Wah, jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi Isar atau Ismaila. Dorong lagi kali ini Tielemans kepada Doku. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Guaye. Dari tengah kali ini agas ke sebelah kiri, tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini ke tengah pada Haneken. Panekan kali ini, umpan ke sebelah kiri yang dituju adalah Maxim De Kuhl. Kali ini Maxim De Kuhl back pass lagi kepada Arthur Zid. Masih coba kali ini giring sejenak, masih delay, arahkan kepada Hans Panekan ke tengah lagi kali ini. Michel kali ini masih pemain dari Belgia, coba lagi dari sebelah kiri Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat mengiring bola, dihadang satu pemain dari Senegal. Alirkan lagi ke sebelah kanan kali ini, para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal. Ke sebelah kanan kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kali ini masih para pemain dari tim Belgia kali ini. Dari sebelah kiri Tosat, Tosat umpan ke sebelah kiri, dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku, Doku di dalam kotak penalti. Oh, terjatuh, bukan sebuah perkara ya, penganggaran. Posisinya tidak lurus ke gawang dari Senegal, tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini. Akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans? Siapakah yang akan menghadapi bola? Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini. Tinggal satu menit lagi pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini Kevin De Bruyne dan juga Maxim De Kuhl. Kita nantikan yang satu Maxim De Kuhl dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya, pemain dari Napoli ini, dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini kaki kanan atau kaki kiri ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne atau Maxim De Bruyne dengan kaki kirinya kali Maxim. Tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan. Maksudnya tadi Ismaila Sar. Detik-detik terakhir di babak pertama ini, skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne alahkan ke sebelah kanan, itu oleh Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik, bisa melalui Jacob atau tidak, masih melihat Luke dia. Doku masih kontak penalti ke tengah kepada Tielemans. Tielemans kali ini coba lagi menahan bola sejenak. Umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal. Tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw, sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu, wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang, tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.
1: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi, Paketiau mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung, babak pertama ini?
2: Ya, apa yang dilakukan oleh pelatih Pepe Thiaw sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang, kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal, akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
1: Iya, meskipun kalah, masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia nih Bung, untuk memecah kebuntuan?
2: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah. Karena di babak pertama terlihat terangan Leonard Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat. Dominan serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos De Ketelaer sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada di Cooper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah melakukan pemanasan
1: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini Bung.
2: Ya tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker, karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan, 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti yang terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
1: Oke, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Taufani bahwa Chiefs sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Chiefs seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya Bung?
2: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah hydration break, mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
1: Ya.
2: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mori Diaw masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
1: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bung. Terima kasih, Bung Tovani. Yes. Baiklah, kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
1: Memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad

0: di babak 16 besar.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness,
0: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua.

0: 1 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Keluarga menjadi salah satu faktor untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu mengenali permasalahan sejak awal.
2: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya, yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal gitu.
1: Sementara itu, psikolog Sofia Halida Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami kekerasan dan tekanan psikologis secara berulang.
3: Mode dia bertahan hidup itu ya dengan cara untuk dia tadi ya, dengan gak selalu fight, melawan, atau mungkin dia fight, melarikan diri, kabur gitu ya, atau mungkin aja gitu. Jadi banyak hal gitu yang akhirnya bisa terjadi di individu itu sendiri gitu, karena memang konteksnya kekerasan yang dialami ini kan berulang gitu ya, dan cukup lama gitu. Dengan adanya kondisi kekerasan yang berulang ini tadi, dan dia mungkin bisa jadi berulang kali gagal gitu ya, keluar dari situasi itu yang membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otaknya itu belajar bahwa ya udah hopelessness aja gitu.
1: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
1: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Mas

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, benar. Kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau, Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Tovani sudah masuk Lukaku nih, Bung.
1: Ya, seperti yang sudah dibicarakan.
0: Lakakah. Iya, dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan, bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini. Dan untuk itu Bung Tovani dan juga pendengar Potika dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senpi Hilamsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Ya, Bung Joko dan juga Bung Senti, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar. Dan babak yang kedua sudah diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasa di area pertahanan dari Belgia. Sudah memasuki kotak penalti dari Diaye. Namun tarik lagi ke belakang, nomor punggung 10 Mane melangsek di area kotak penalti dari Belgia. Namun mendapat pengawalan dari dua pemain belakang dari Belgia. Dan kini masih amanlah gawang dari Belgia. Namun gempuran masih dilakukan Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan Belgia. Masih mencoba melewati 2 hingga 3 pemain. Langsung lompat crossing. Oh, tidak mampu. Oh, di sana Diaye. Langsung shooting. Oh, sepakan kaki kiri tadi maksudnya Iliman Diaye masih lemah dan aliran bola masih melenceng dari sisi kanan gawang dari Belgia. Masih amanlah kini gawang Belgia dari gempuran pemain Senegal. Memang di menit-menit awal babak yang kedua ini upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Diaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trossard mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mencoba dia melindungi dia, cepat sekali umpan lagi ke Van Enkel, namun sayang sekali umpan Van Enkel tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal, namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal. Dan saat ini nomor punggung 3 Arthur pemain Belgia mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, jauh saja ke tengah. Di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi, ada Tillerson ataupun Tillerson tadi, umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Diaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah kepada sang kapten, ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal. Masih melihat Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang, ada Diara dan kembali

Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya,

0: berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Thailand kita jelang halakah subuh. Kuliah subuh dari Mesir Abdul Rahman Banda Aceh.
1: Nabi gihui dua roh sahabat tersebut. Karena lain-lain cara, lain-lain sampaikan kepada Miqdad bin Aswad. Yang maknanya han bertentangan dua buah hadis tersebut, tetapi cara menghamalkan hadis tersebut na cara masing-masing. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertanya kepada Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, apa pikirmu sehingga Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku pikir tentang kejadian 7 petala langit dan 7 lapis bumi, yang bahwa itu adalah makhluk. Langit itu, bumi itu adalah makhluk ciptaan Allah. Sehingga dengan aku pikir tentang langit dan bumi, sehingga nampak kudrah, sempurna kudrah Allah subhanahu wa ta'ala pada menciptakan langit dan bumi. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, pikirmu lebih baik daripada ibadah sunat setahun, kata Nabi kepada Abu Hurairah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari li ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, wakhtilafil layli wan nahar, dan berbeda malam dan hari, liayatin liulil albab, itulah sebagai tanda, liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal. Bagi orang yang mempunyai akal, yaitu dengan melihat langit, melihat bumi, malam hari berbeda, ikhtilafil layli wan nahar, berbeda malam dan hari, tentang sempurnanya kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalian malam aludo kaurawa ahlianya malam lem suatu nyamanduk ya, dengan tasmiki atanya mandum tentang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dih berakal kitanya tentang kamalu kudratillahi ta'ala, sempurnalah kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Abbas. Kali yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah. Rupanya Abu Hurairah itu memikir tentang kejadian. Abu Hurairah, pikirmu itu lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Kemudian yang kedua, bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Ibnu Abbas berkata kepada Miqdad bin Aswad, pikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ai Ibnu Abbas, apa yang kamu pikir?" Sehingga oleh Ibnu Abbas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pikirku ya Rasulullah pada kematian dan haru-haranya kematian." Ibnu Abbas memikir tentang kematian dan perkara yang terjadi sesudah kematian, yang maknanya awate lih mati kiban ke nasib lih mati. Kiban haruhara lih tamati. Puka kabih cerita lih tamati. Padahal kematian itu adalah awal penanggungjawaban daripada kehidupan di alam dunia. Puta yang kali tak kerjakan dalam alam dunianya, di dunianya, awal penanggungjawaban adalah sesudah kematian. Mandum tajok ahli hata mati. Apakah amal kebaikan yang dikerjakan di waktu hidupnya, maka beruntunglah sesudah mati. Atau amalan keburukan yang dikerjakan di waktu hidupnya, maka sungguh rugilah sesudah mati. Jadi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia memikirkan tentang kematian dan haru-haranya kematian. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, pikirmu lebih afdal daripada ibadah. Pikirmu sesaat tentang kematian lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hadis tersebut tidaklah bertentangan. Karena oleh Ibnu Abbas memikir tentang kematian dan haru-haranya kematian, maka kata Nabi, pikir itu sesaat lebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun. Oleh Abu Hurairah memikir tentang kejadian alam. Sehingga dengan memikirkan tentang kejadian alam ini, langit dan bumi dan sebagainya, sehingga nampak sempurna kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, pikirmu hai Ibnu Abbas ahai Abu Hurairah, itu lebih baik daripada ibadah sunat yaitu setahun. Maka dua hadis tersebut tidaklah bertentangan. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarlah hikmah kelebihan tentang watafakur. Karena datangnya kebaikan itu pada banyak tafakur, banyak memikirkan tentang, lebih-lebih lagi tentang hal kematian, perkara kematian. Sehingga kata Ibrahim bin Adham, at-tafakkuru ala salasatin. Tafakkur itu, memikir itu terbagi kepada tiga bagi. Yang pertama, at-tafkir, memikir pada segala kejadian, pada segala makhluk Allah, pada segala ciptaan Allah, sehingga dengan memikirkan tentang pada segala makhluknya Allah, ciptaan Allah, dapat mengambil dalil tentang wujudnya Allah, tentang bakalnya Allah, tentang kidamnya Allah, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata Ibrahim bin Adham. Langit kana, bumi kana. Dina urang tanyang, dah dali wujud Allah. Allah bersifat dengan sifat wujud. Hadihil makhluk. Kita jawab, hadihil makhluk. Na makhluk, na langit, na bumi, na manusia mandum. Ik mungkin langit dan bumi na kero tanpa yang pernah. Ik mungkin kita nyonyo kana ten, na kero tanpa yang pernah. Mungkin. Itulah pada makhluknya Allah, pada ciptaannya Allah, menunjuki dalil, dapat mengambil dalil atas adanya Allah, atas sempurna kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, memikirkan tentang perkara yang halus-halus dan perkara yang indah-indah daripada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ciptaan Allah yang cukup indah, ciptaan Allah yang cukup lagak, nepegat getanyo manusia li Allah kiban lagak, iban hebat necipta li Allah. Ana dapat tabanding dengan makhluk yang lain. Sesuai yang dipegah oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu ciptakan gata hai manusia dalam seindah-indah bentuk, dengan sehingga tafakkur kita tentang indahnya Allah menciptakan kita sebagai manusia, sehingga Allah memberikan akal kepada kita, memberikan pandangan yang sempurna, memberikan pendengaran yang sempurna, sehingga dengan tafakkur tentang indahnya ciptaan Allah, sehingga menghasilkan kepada syukur di atas pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bersyukur itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, bila kamu bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri kepadamu, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, andaikan kamu kufur di atas nikmat yang telah aku beri, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku yang sangat pedih. Itu yang kedua, kata Ibrahim bin Adham. Kemudian yang ketiga, at-tafkir, memikirkan pada segala amal untuk menyucikan dia daripada bercampur amal kita dengan perkara-perkara yang kadang-kadang dapat menghabiskan amal kebaikan. Umpamanya riya. Sesudah kita beramal kebaikan, bagaimana amal kebaikan tersebut agar terjaga daripada terhapusnya amal kebaikan? Maka hinan, timbul riya, timbul ujub. Andaikan dengan amal kebaikan dapat menimbulkan riya, dengan amal kebaikan sehingga ujub dapat menghapuskan amal kebaikan yang telah dikerjakan. Yahinan mana ji, kata Ibrahim bin Adham, giyutimiki ya biabi. Andaikan kebaikan yang lung pubut ria, paki amal kebaikan lun. Jadi sehingga hanti muhria. Ya. Tapi ki akibat, tapi ki bahayanya tentang ria, bahaya tentang ujub, sehingga gadeh amal kebaikan, sehingga hanaruh ria, hanaruh ujub. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada awalnya, bunu aqrabukum minni yaumal qiyamah aksarukum ju'aw wa tafakkur. Sedekat-dekat kamu, kata Nabi, daripadaku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, aksarukum ju'aw wa tafakkuran, adalah sebanyak-banyak kamu tentang lapar, wa tafakkur, dan tentang tafakkur, tentang selalu memikirkan, sehingga dengan selalu tafakkur maka akan menghasilkan kebaikan, akan menghasilkan penyesalan, akan menghasilkan yang terlebih baik. Akhirul kalam, mohon maaf di atas kekurangannya, terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
3: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya.
2: Capek
3: tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya bu.
1: Anu. Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Terima kasih seluruh pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan salam jumpa kembali untuk Anda mendengar di awal pagi ini. Semoga aktivitas Anda berjalan baik dan lancar, dan juga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda, semoga segala aktivitas hari ini ya dapat berjalan sesuai harapan ya. Meski kemarin kondisi Banda Aceh sempat diguyur hujan hampir seharian ya, hujan ringan ya. Namun juga semoga hari ini kondisi cukup baik dan memperlancar segala aktivitas dan juga kegiatan Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sari berita. Jembatan Aramco di Blangrongka, Kecamatan Timang Gajah Benar Meriah rusak diterjang arus sungai. Informasi lainnya, pendengar, Bupati Aceh Barat instruksikan tindak lanjut seluruh temuan BPK. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, jembatan Aramco di Blangrongka rusak diterjang arus sungai. TNI dan warga bergotong royong melakukan perbaikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Jembatan Aramco Alur Pungki di Kampung Blangrongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ujung jembatan terputus dan tergerus derasnya aliran air sehingga sempat mengganggu akses transportasi masyarakat setempat. Menanggapi kondisi tersebut, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah melalui Koramil 03 Timang Gajah bersama masyarakat setempat bergerak cepat melaksanakan gotong royong untuk memperbaiki dan memulihkan struktur jembatan agar dapat kembali difungsikan. Kegiatan perbaikan dilakukan pada Selasa 30 Juni 2026. Komandan Koramil 03 Timang Gajah, Kapten Infantri Takdir Anur mengatakan, kerusakan jembatan terjadi akibat debit air yang meluap melebihi kapasitas normal. Dalam proses perbaikan, personel TNI dan warga bahu-membahu mengangkat material penguat, menambahkan satu hole rangkaian Aramco, menimbun kembali bagian yang tergerus, serta memperkuat pondasi dan sisi jembatan yang mengalami kerusakan. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur yang menjadi akses utama warga. Masyarakat Kampung Blangrongka menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas respon cepat serta peran aktif TNI dalam membantu memperbaiki fasilitas umum yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Perbaikan jembatan diharapkan dapat segera rampung sehingga akses penghubung antar wilayah kembali aman, lancar, dan nyaman dilalui oleh masyarakat maupun kendaraan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Informasinya disampaikan Tama Maulizar.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Instruksi tersebut disampaikan menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan dalam hasil pemeriksaan BPK. Menurut Bupati, seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan BPK. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mengirimkan surat kepada seluruh jajaran agar proses penyelesaian temuan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
4: Nah, jadi kami minta ke BPK, kalau misalnya digasnya 70, kali ini harus 120 digasnya. Kami minta tolong, supaya kita lagi bersih-bersih, lagi kita benahi. Ini kan prosesnya ke administrasi. Dengan begitu, kita banyak tahu. Dan sekarang kita sudah menyurati ke seluruh jajaran untuk menindaklanjuti temuan BPK, wajib dilakukan.
3: Bupati menilai hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembenahan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Temuan tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Berikut dilaporkan Alvara Maulana.
5: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Demikian dikatakan Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Loksmawe Sugito Tasan saat dialog dengan RRI. Ditambahkan Sugito, dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga pemerintahan desa sangat memiliki andil untuk mewujudkan peran Koperasi Merah Putih sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
6: Ya baik, menyangkut masalah ketahanan pangan ini menjadi sebuah komitmen nasional ya. Bahkan pemerintah Presiden Prabowo ini begitu kuat komitmen mereka melakukan pengembangan menyangkut masalah ketahanan pangan. Bahkan Badan Ketahanan Pangan sendiri, pemerintahan mereka itu begitu cepat berdiri. Nah apalagi sekarang juga sudah gencar dibangun Koperasi Merah Putih ya. Menjadi salah satu sarana sebenarnya untuk membangkitkan ketahanan pangan baik secara nasional maupun daerah. Kondisi-kondisi ini menjadi harus mendapat support yang sangat luar biasa sebenarnya, karena memang ketahanan pangan ini menyangkut salah satu sangat penting, harus dikuatkan setiap negara.
5: Lebih lanjut disampaikan Sugito Tasan, melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, koperasi ini juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen. Selain itu, Koperasi Merah Putih diyakini juga mampu menjadi penguatan ekonomi rakyat, baik itu petani kecil maupun produsen pangan lokal untuk mendapatkan akses pembiayaan. Akan tetapi, Sugito Tasan menegaskan, khusus untuk di Aceh, tetap harus mengedepankan pola kerja yang berbasis syariat Islam. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Wali Kota Banda Aceh Eliza Hasanuddin Jamal dorong percepatan penurunan emisi dalam Forum Lingkungan Hidup Rekernas Apeksi di Medan. Selengkapnya dilaporkan TC Melidia Putri.
7: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal membuka secara resmi Forum Lingkungan Hidup Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Hotel Arya Duta Medan pada 30 Juni 2026. Adapun untuk diketahui, Rakernas Apeksi diselenggarakan di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan bertema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Eliza berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan aksi nyata demi kota yang tangguh dan bumi lestari, serta turut mengajak seluruh kota di Indonesia berkomitmen untuk percepatan penurunan emisi.
8: Persoalan lingkungan harus dimulai dari perubahan cara kita membangun, cara kita mengelola sumber daya, dan cara kita memperlakukan alam. Kita semua tahu bahwa dalam menjaga lingkungan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi.
7: Adapun menurutnya, tantangan lingkungan hidup bukan lagi persoalan yang akan dihadapi di masa depan, melainkan telah terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini. Kota-kota memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Karena itu pemerintah daerah tidak boleh hanya sebagai penonton, melainkan harus menjadi pelaku utama perubahan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Polri diminta terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat di usia ke-80. Informasi selengkapnya dilaporkan Razi Adab.
9: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Memasuki usia ke-80, Polri dinilai telah semakin matang sehingga perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas di berbagai bidang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surah Yunus kepada RRI usai menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Menurutnya, di usia ke-80, Polri diharapkan semakin memperkuat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas utama institusi kepolisian. Evaluasi terhadap berbagai program dan pelayanan juga dinilai penting agar kinerja Polri semakin optimal.
10: 80 tahun Polri ini kan kalau dari segi umur usia udah dewasa betul ya. Apa-apa yang mungkin tugas-tugas yang akan dilaksanakan cukup baik ya. Cuma kita sama dengan Mas Bida, pimpinan daerah, dengan kepala daerah juga cukup baik, dan dengan masyarakat cukup baik juga. Dan memberikan pelayanan yang termasuk juga dalam hal pelaksanaan ketahanan pangan.
9: Kerjasama antara Polri dan pemerintah Kota Sabang juga terlihat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan dari pemerintah

0: pelayanan masyarakat, baik pelayanan publik, baik kinerja penegakan hukum, sehingga membuat Sabang aman, nyaman, tertib, dan rukun.
1: Mengakhiri pesannya, Kapolres Sabang juga mengajak seluruh personel Polres Sabang untuk tetap bersemangat, meningkatkan profesionalisme, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan agar setiap pelaksanaan tugas dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yo!
1: Cut! Bahan.
0: Ana jadi kamu kahwin ke ada, Yung? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

Polri Juhu Kota Indonesia Barat buat warilun, suasana bunga yang cukup dan segar bugar kita nikmati untuk kita jalani udip dengan bahagia dan baik tua bersyukur di bak bunganya, bersyukur karena kagibile po Allah untuk udip tumak, bersyukur kagibile po Allah juta nikmati sarapan bunga, bersyukur kagibile po Allah na tempat dan tinggai. Dan mengawali pagi ini warihlen menjadi harapan dan doa supaya urangnya lebih hebat daripada barusan.